0: Jadi sekarang menu-menu BG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Terus terang bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Petrojayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya,
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Petrojayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Penerapannya kan malah bagus. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo, menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Nek kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau iso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa, karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Penyitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi, pasien-pasien biasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zahra Tinaljana berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit, kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
9: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
10: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
9: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
7: Bukan. Ini cetak tebu, tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50. Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar, artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
11: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
7: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
12: Berarti mulainya di tahun depan?
7: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
9: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
13: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak, dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar, bukan dari dalam negeri.
14: Tentunya sih, Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani, Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya, Kak.
15: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya, Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu, manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri, lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat

0: kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Yu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin, menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games IC Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan maksud kami 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar. Dan lalu lintas dari arus baliknya, yaitu dari Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi, sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar. Sedangkan lalu lintas dari arus baliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sen saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jpo Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport yang Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMA Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

saya hadirkan untuk Anda, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon sigap ya memadamkan kobaran api yang membakar tumpukan sampah di kawasan Wayame di hari Minggu. Peristiwa tersebut pendengar dilaporkan oleh warga kepada petugas piket melalui sambungan telepon. Menanggapi hal tersebut, pihak damkar segera menerjunkan satu unit mobil pemadam dari pos Hatiwe Besar ke lokasi kejadian yang berada di dekat gereja Peniel. Personel dari Platon Argo 5 langsung melakukan upaya pemadaman setibanya di titik api untuk mencegah penyebaran lebih luas. Dan pendengar, terkait dengan kondisi ini, pendengar, pihak damkar juga mengingatkan masyarakat agar segera menghubungi layanan darurat jika melihat atau mengalami kejadian serupa. Masyarakat dapat melapor melalui call center Kota Ambon di nomor 112 atau menghubungi pos pemadam kebakaran terdekat yang tersedia di wilayah masing-masing. Di nomor call center Kota Ambon, untuk Anda yang ingin melapor atau melihat atau mengalami kejadian serupa, di nomor 112.

0: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
1: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
0: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Ros 700 mili.
1: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
0: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Wih, Ale tahu gak sing? Sekarang sebanyak orang di internet yang pura-pura baik, padahal niat sing baik.
1: Iya wih, awal dong chat manis, bilang sayang, kasih perhatian, terus minta foto atau hal aneh, itu chat grooming tuh.
0: Targetnya tuh anak-anak, adik-adik, ponakan, pokoknya yang gampang percaya deh.
1: Makanya, kalau ada orang bikin Ale rasa sing nyaman, blokir saja, sing usah balas.
0: Dan untuk orang tua, harus sering tanya anak-anak, dong chat deng sapa, main game deng sapa, itu bukan kepo, tapi jaga.
1: Katong semua bertanggung jawab.
2: Stop child grooming, jaga anak-anak, jaga masa depan Ambon.

sejumlah kepala dusun dan tokoh masyarakat desa Loki ya, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, menyampaikan apresiasi, menyampaikan aspirasi terkait penguatan pelayanan keamanan di wilayah mereka ya, saat bersilaturahmi dengan Kapolres SBP AKBP Revindo Pradita Rulando kemarin. Aspirasi ini berlangsung ya di kediaman Kapolres SBB, dihadiri PJS Kepala Desa Loki bersama para kepala dusun dan tokoh masyarakat. Dalam aspirasi yang disampaikan yakni perlunya perhatian terhadap pos polisi subsektor Laala, terutama dari sisi sarana dan prasarana serta dukungan personel. Hal itu dinilai penting mengingat luas wilayah pelayanan dan beragam persoalan yang harus mendapatkan penanganan dari pihak kepolisian. Informasi ini pendengar dan lainnya Anda bisa akses ya di laman rri.co.id.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Kami pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, dan tanpa terasa ya, waktu di studio kami menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Timur di

0: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
3: Rita Effendi,
0: Aziz Sutama,
1: Ita Purnamasari,
4: Dedi Dukun.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Setiap orang punya kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Perempuan dan laki-laki bersama-sama memiliki peran penting dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih tinggi. Kesetaraan adalah tentang kesempatan yang adil, penghargaan yang sama, dan ruang untuk berkembang. Mari bangun lingkungan yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berkontribusi sesuai kemampuan. Setara dalam kesempatan, bersama dalam kemajuan.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop cover hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

Indonesia bukan hanya tentang luas wilayah dan banyaknya pulau. Indonesia adalah tentang kita, tentang bagaimana kita menghargai perbedaan, tentang bagaimana kita saling menghormati, tentang gotong royong, kepedulian, persatuan, dan rasa cinta kepada tanah air. Berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa dan keyakinan, tetapi kita tetap memiliki satu rumah, Indonesia. Mari rawat nilai-nilai keindonesiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal sederhana, menghargai sesama, membantu yang membutuhkan, menjaga lingkungan, dan tidak mudah terpecah karena perbedaan. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang mampu menjaga persatuan.

Karena di negeri Soya, pembinaan remaja tidak berhenti pada penyampaian materi di ruang kelas. Sejak 2010 ya, tim aktivis Go to School telah mendatangi sekolah-sekolah di Kota Ambon untuk membuka ruang edukasi tentang narkoba, HIV AIDS, kesehatan reproduksi, pernikahan usia dini, dan berbagai persoalan yang dihadapi remaja. Gerakan itu kemudian berkembang menjadi pembinaan yang lebih terarah melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIKR Sirimau Negeri Soya. Remaja tidak hanya ditempatkan sebagai penerima informasi, tetapi mereka juga didorong untuk belajar, berdiskusi, dan kemudian berbagi pengetahuan dengan teman sebaya. Pembina sekaligus pengelola utama PIKR Sirimau Negeri Soya, Johan F. Vesulima, mengatakan gerakan tersebut awalnya berjalan dengan dukungan berbagai pihak termasuk tim aktivis Go to School, Forum Genre, dan BKKBN. Pemerintah Negeri Soya kemudian ikut memfasilitasi keberlanjutan kegiatan pembinaan bagi remaja di wilayah tersebut.

setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

lumpur. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya mencakup dua lokasi, yakni di Kabupaten Buru dan Kota Tual. Gubernur Maluku Hendrik Leweriza menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas peningkatan pembangunan KNMP di Maluku. Ia mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan masyarakat.

Setiap hari, petani bekerja dari pagi hingga matahari terbenam, menanam, merawat, dan memanen hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Namun, di balik setiap butir beras dan setiap hasil pertanian, ada kerja keras yang tidak ternilai. Petani yang sejahtera berarti pangan yang lebih kuat. Karena itu, mari kita dukung petani dengan menghargai hasil panen mereka, menggunakan produk pangan lokal, dan bersama-sama menciptakan ekosistem pertanian yang adil dan berkelanjutan. Mari hargai petani, dukung pertanian Indonesia. Karena petani sejahtera, pangan terjaga, Indonesia semakin kuat.

0: diperbarui. Untuk edisi hari ini, Selasa 22 September 2026. Pukul 11 waktu Indonesia Timur, sudah lagi. Saya Josri pamit diri, setelah ini ada teman saya yang lain yang bakal temani Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Fakta, Pro 1 RRI Ambon.
1: Dalam menghadapi tantangan pembangunan kota ke depan, terutama menyusul potensi Ambon menjadi jalur utama pergerakan orang dan barang terkait pembangunan dan operasionalisasi gas alam abadi Blok Masela, Universitas Kristen Satya Wacana UKSW menyatakan kesiapannya untuk mendukung pemerintah kota Ambon. Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi dan diskusi antara perwakilan UKSW dan Wali Kota Ambon Bodewin Watimena bersama jajaran pemerintah kota Ambon. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Kemahasiswaan UKSW Giner Mas Lebo bersama tim membahas berbagai tantangan yang dihadapi Kota Ambon sebagai kota modern yang kini berusia 451 tahun. UKSW menilai tantangan pembangunan Ambon ke depan semakin kompleks, di mana Kota Ambon dipandang berpotensi menjadi jalur hub utama bagi pergerakan orang dan barang seiring pembangunan dan operasionalisasi Blok Masela. Karena itu, pengelolaan Kota Ambon dinilai perlu dikaji dan diteliti secara sistematis, strategis dan juga berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut, UKSW menyatakan siap memberikan dukungan kepada Pemkot Ambon melalui kerjasama yang akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding atau MOU antara kedua pihak.
0: Sekian Cek Fakta.

Salah satu program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multi usaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di musik dan informasi saat ini ya pendengar. Berbagai informasi terupdate untuk Anda nikmati di pagi ini. Untuk pendengar semua, bahwa Puskesmas Wayapo menggelar sosialisasi input data cek kesehatan gratis otomatis di Aula Puskesmas Wayapo, Kabupaten Buru. Dan kegiatan ini diikuti oleh operator, kader posyandu, dan tenaga kesehatan dari seluruh desa di Kecamatan Wayapo. Staf Menteri Puskesmas Wayapo Misyanto menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi serta meningkatkan kemampuan tenaga lapangan. Menginput data hasil pemeriksaan kini dilakukan secara otomatis ya, dan terintegrasi melalui aplikasi Satu Sehat Mobile. Dan sistem baru ini pendengar diterapkan untuk menggantikan mekanisme manual yang selama ini sering memicu keterlambatan pelaporan. Melalui skema otomatisasi, data pemeriksaan warga akan langsung masuk ke dashboard tingkat kabupaten secara real time dan akurat. Dan program pemeriksaan ini turut mendapat respon positif dari masyarakat setempat yang merasa sangat terbantu ya.

0: Mak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
1: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900. Dari harga Rp25.900 loh.
1: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
0: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat. Anda. Hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tentunya, proses ini membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, dan kerjasama dari berbagai pihak. Hilirisasi bukan hanya tentang mengolah sumber daya alam. Lebih dari itu, hilirisasi adalah bagian dari upaya menciptakan nilai tambah dan membangun perekonomian Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing.

Ada yang baru di Alfamidi. Jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi ya. Kini hadir Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple 110 gram dan Hometown Yogurt Mix Berry 110 gram dengan promo spesial harga spesial hanya Rp9.900. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

1 RRI Ambon. Belanja di Alfamidi dan tebus terus murahnya. Periode 16-30 September ini menarik banget loh. Hanya dengan belanja Rp50.000, kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 1 piece Chocolito Rich Choco, original box 2x19 gram, 2 piece teh botol madu botol 350 ml, 1 piece Bebelat UHT TV All varian 105 ml, 1 piece Lasegar piece Kaleng All varian 320 ml, atau 2 piece Aqua air mineral botol 600 ml. Lalu, dengan berbelanja Rp75.000, kamu bisa tebus seharga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 2 pieces sedap mie ayam jerit, ayam nampol, Korean spicy, rawit kari mercon cup 75 gram, bakso bleduk, bakso spesial cup 77 gram, berlaku untuk varian yang sama. 2 pieces outside choco, barista blend, choco malt straw 200 ml, berlaku untuk varian yang sama. Atau 3 pieces tau kaenoi big sheet klasik, spicy, Japan, 3,2 gram, berlaku untuk varian yang sama. Dan ada juga nih produk non-food, yaitu 1 pieces sunlight refill 660 gram all varian. Kamu bisa pilih 2 produk loh. Ada juga nih, dengan belanja Rp100.000, kamu bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 1 pieces Alfamidi Pilus Keju 150 gram, Basreng 200 gram, 5 pieces Indomilk Kids PP 115 ml all varian, berlaku untuk varian yang sama, atau 2 pieces Japota Potato all varian 68 gram berlaku untuk varian yang sama, 1 pieces Imbus Ekstra Vitamin C dan D3 isi 4. Ada juga loh produk non-food, yaitu 1 pieces Tasio Tisu Scented Sakura M, Smooth L 480 ply. Belanja makin untung di Alfamidi. Belanja minimal Rp100.000, kamu juga bisa tebus murah 1 pieces Champ Chicken Nugget Crunchy 450 gram cuma Rp30.000. Bisa langsung pilih 3 produk loh. Hemat banget kan di Alfamidi? Yuk belanja sekalian berburu produk hemat di TTM. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

ada yang baru di Alfamidi. Jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi ya. Kini hadir Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple 110 gram dan Hometown Yogurt Mix Berry 110 gram dengan promo spesial harga spesial hanya Rp9.900. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Olan. Olan, bangun sudah jua. Su siang nih. Nanti Ale terlambat naik angkot ke sekolah.
1: Iya, Mama. Olan su bangun.
0: Olan, ini Mama cuman sempat goreng pisang sesak kemarin. Mari sudah. Makan perganjal seporo sampai siang.
1: Mama, nasi kah? Papeda dan kue ikan sing ada kah?
0: Heis. Olan, si Bapak belum pulang mengail dari tadi malam. Ombak kencang. Uang perbeli beras yang cukup. Jadi, si makan pisang itu dulu. Yang penting isi poro.
1: Iya, Mama. Sing apa-apa.

0: Ibu, lihat katong pun dermaga sekarang jua, so ada freezer, parfum bekuan ikan, pabrik es, sampai stasiun bahan bakar khusus per katong pun nelayan.
1: Iya papa, katong pun kampung nelayan sekarang sudah di kampung nelayan modern merah putih. Katong jua dapat bantuan kapal ikan baru lewat koperasi nelayan.
2: Papa, hari ini ikannya banyak sekali. Papa hebat lawang.
0: Bukan cuma banyak, Nay. Sekarang ikan segar terus. Barang simpan di lemari pendingin modern pelabuhan. Harga jual stabil dan katong pun pendapatan meningkat drastis. Sekarang, Papa sudah bisa BOC pun sekolah sampai tinggi.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda di musik dan informasi siang ini ya pendengar. Informasi terupdate dari laman kami rri.co.id bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambon bersama Dinas Kesehatan Kota Ambon serta Puskesmas Paso menggelar kegiatan tracking atau TBC, terintegrasi dan cek kesehatan gratis bagi warga binaan sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan warga binaan. Dan kegiatan pemeriksaan kesehatan ini jadwalkan akan berlangsung selama 3 hari ke depannya dengan pelayanan kesehatan komprehensif diawali dengan proses pemeriksaan fisik dan yang terstruktur oleh tenaga medis. Para warga binaan secara bergiliran menjalani pengukuran tinggi badan, penimbangan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pengambilan sampel darah untuk screening kesehatan laboratorium hingga pengambilan sampel dahak bagi warga binaan yang masuk dalam indikator pelacakan kasus tuberkulosis atau TBC.

kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

Main ke pantai itu seru banget kan? Tapi bakal ilfil tidak sih kalau airnya keruh dan penuh sampah plastik? Nah, lewat ekonomi biru di Asta Cita Point 2, laut kita lagi dipulihkan besar-besaran. Ekosistem karang dijaga, wilayah pesisir ditata modern, dan sampah plastik disapu bersih. Kalau lautnya sehat, turis ramai datang, dan ekonomi warga pesisir pun langsung melejit. Jadi, stop buang sampah ke laut. Laut bersih, rejeki mengalir. Gaspol, dukung Asta Cita untuk Indonesia Emas.

Masih menemani Anda pendengar di saat ini ya, dan berbagai informasi untuk Anda nikmati di Figur Inspirasi siang ini kami terus hadir untuk Anda yang pendengar. Dan sebanyak 79 kampung nelayan Merah Putih sedang dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Provinsi Maluku. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding 2025 yang hanya mencakup dua lokasi yakni Kabupaten Buru dan Kota Tual. Gubernur Maluku Hendrik Lewirsa menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas peningkatan pembangunan KNMP di Maluku. Menurutnya, program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan masyarakat pesisir dan nelayan di Maluku.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung petani, pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih terus hadir dengan berbagai informasi untuk Anda terkait dengan berbagai hal yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang menginspirasi ya pendengar di siang ini. Dan ini merupakan salah satu pelajaran dari kehidupan mereka yang perlu kita teladani bersama, perlu kita ikuti, karena ini merupakan salah satu inspirasi yang memang benar-benar berkualitas misalnya. Masih menemani Anda di siang ini, saya Susan ya, masih terus hadir untuk Anda di saat ini.

sagu dan ikan, kita punya banyak. Bahkan sebagian sudah dikenal sampai ke luar Maluku. Tapi berapa banyak yang kita olah sendiri sebelum dijual keluar? Menjual hasil bumi memang menghasilkan uang. Tapi ketika diolah di sini, ceritanya bisa berbeda. Ada produk baru, ada usaha yang tumbuh, ada lapangan kerja yang terbuka. Mari kita kelola apa yang kita punya menjadi sesuatu yang nilainya lebih besar. Agar hasil dari tanah dan laut kita tidak hanya keluar sebagai bahan mentah. Karena ketika hasil bumi jadi nilai, Maluku bukan hanya punya kekayaan, tetapi juga punya lebih banyak peluang.

Tahukah Anda, kesiapsiagaan terhadap bencana dapat menyelamatkan banyak nyawa? Indonesia berada di wilayah yang rawan gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung api. Karena itu, setiap keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Siapkan tas siaga berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan ringan, air minum, senter, serta perlengkapan darurat lainnya. Kenali jalur evakuasi di lingkungan tempat tinggal dan ikuti informasi resmi dari pemerintah maupun BMKG. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Tetap tenang, saling membantu, dan utamakan keselamatan. Kesiapsiagaan bukan membuat kita takut, tetapi membuat kita lebih siap menghadapi situasi darurat. Karena bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi risikonya dapat kita kurangi bersama.

Masih menemani Anda di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar. Berbagai informasi yang terus hadir untuk Anda nikmati di saat ini ya pendengar. Dan kita tahu bahwa figur-figur dari mana saja yang memang benar-benar menginspirasi kita ya, memotivasi kita di kalangan anak-anak muda pastinya. Salah satunya yang kita tahu ya pendengar, memang setiap orang pasti akan mengalami kegagalan di beberapa titik misalnya. Namun kegagalan bukanlah akhir dari segalanya ya. Dari kegagalan tersebut pendengar, kemampuan menghadapi masalah akan meningkat dengan cara yang unik untuk mengatasi kesalahan tersebut misalnya. Motivasi yang paling penting untuk diatasi adalah dengan motivasi yang berasal dari diri sendiri atau juga bisa datang dari orang lain.

0: Setiap orang punya kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Perempuan dan laki-laki bersama-sama memiliki peran penting dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih tinggi. Kesetaraan adalah tentang kesempatan yang adil, penghargaan yang sama, dan ruang untuk berkembang. Mari bangun lingkungan yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berkontribusi sesuai kemampuan. Setara dalam kesempatan, bersama dalam kemajuan.
1: Siap? One, two, three,

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Tim nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nations League 2026-2027. Tim bulu tangkis putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi dinamika olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gustil dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: Yeah, I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: pada akhir September hingga Oktober mendatang. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von
2: Jürgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang, berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jürgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Manship selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jürgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Menos yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
2: Nah, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
1: Empezar a pensar en lo que se viene.
0: Asosiasi Sepak Bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: 走。
1: Tim Nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di Pusat Sepak Bola Nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan Tim Nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih, Zidane, mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staf baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final Regu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Fevi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie, Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter, in the end,
2: kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then, yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin Bener Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan punya atletnya ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Di kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan dan mungkin basket triang tri.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Akipula, kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara.

Bea, nyaku ina jin waturandam. Sondol matera ku Radio Republik Indonesia, wia untana tonsea minasa amian. Karya ule osinanku, samerot RRI ae, ikat uduh lako. Wetoro baterangan ule os tetawan, wayanito. Lale RRI, kulit.

0: RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Tahukah kamu, buku di bawah bendera revolusi ternyata bukan...

Pendengar Pro 1 RRI Ambon menemani Anda di siang ini ya. Saya Susan yang masih terus semangat menghiasi ruang dengar Anda di Maluku siang ini. Menemani pendengar dengan berbagai informasi 30 menit ke depan ya. Hingga berakhir di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda semua pendengar yang baru bergabung di 105,1 MHz, berbagai acara yang sedia kami hadirkan, informasi terhangat, terpenting dari laman kami rri.co.id masih terus menghiasi ruang dengar Anda di siang ini.

Setiap orang punya kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Perempuan dan laki-laki bersama-sama memiliki peran penting dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih tinggi. Kesetaraan adalah tentang kesempatan yang adil, penghargaan yang sama, dan ruang untuk berkembang. Mari bangun lingkungan yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berkontribusi sesuai kemampuan. Setara dalam kesempatan, bersama dalam kemajuan.

Gunung api tidak selalu menunjukkan aktivitasnya melalui letusan. Ada beberapa tanda yang perlu kita pahami. Peningkatan gempa vulkanik, perubahan hembusan atau warna asap kawah, peningkatan suhu di sekitar kawah, hingga perubahan bentuk fisik gunung dapat menjadi indikator adanya perubahan aktivitas. Namun, tidak semua perubahan berarti gunung api akan segera meletus. Karena itu, pemantauan oleh para ahli sangat penting untuk mengetahui perkembangan aktivitas gunung api. Sebagai masyarakat, kita tidak perlu panik. Yang terpenting adalah selalu mengikuti informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan juga dari pemerintah setempat. Kenali tandanya, pahami resikonya, dan tetap waspada. Karena kesiapsiagaan hari ini dapat membantu melindungi diri dan keluarga di esok hari. Waspada bukan berarti takut, waspada berarti siap.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1, area-area pun kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada ya. Info untuk Anda terupdate dari laman kami rri.co.id. Bahwa Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon sigap memadamkan kobaran api yang membakar tumpukan sampah di kawasan Wayame. Peristiwa tersebut dilaporkan oleh warga kepada petugas piket melalui sambungan telepon. Dan menanggapi laporan tersebut, pihak damkar segera menerjunkan satu unit mobil pemadam dari Pos Satie Besar ke lokasi kejadian yang berada tepat di dekat Gereja Peniel. Personil dari Platon A Regu 5 langsung melakukan upaya pemadaman setibanya di titik api untuk mencegah penyebaran lebih luas. Berkat respon cepat dari tim lapangan, api berhasil dijinakkan dengan cepat dan situasi nyatakan aman ya pendengar. Setelah memastikan kondisi terkendali, armada damkar segera kembali ke pos untuk melanjutkan tugas kesiapsiagaan. Dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon terus mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi kebakaran sampah, terutama di tengah cuaca yang penuh, yang mudah memicu api. Warga diminta untuk tidak membakar sampah sembarangan guna menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar.

Desa bukan sekedar tempat tinggal, desa adalah tempat tumbuhnya harapan, potensi, dan masa depan. Dari desa lahir hasil pertanian, dari desa tumbuh usaha-usaha kecil. Dari desa pula banyak potensi budaya dan sumber daya yang bisa menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Karena itu, membangun Indonesia berarti juga membangun desa. Mari dukung desa agar semakin mandiri, produktif, kreatif, dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Membangun desa, menguatkan masyarakat, membangun Indonesia.

0: 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Namun, dunia belum mendengar kabar itu. Di tengah ketatnya pengawasan tentara Jepang, seorang pemuda bernama Yusuf Ronodipuro menerima secari kertas berisi naskah proklamasi. Ia tahu itu harus sampai kepada dunia. Dan malam itu dari studio radio Hosokioku, suara Yusuf Ronodipuro mengudara. Ia membacakan kabar kemerdekaan Indonesia, bahkan membacakannya dalam bahasa Inggris, agar dunia mengetahui. Suara itu menembus batas, terdengar sampai ke luar negeri. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa. Kakinya mengalami cedera hingga ia harus berjalan pincang sepanjang hidupnya. Namun suara yang telah ia lepaskan ke udara tak pernah bisa ditangkap kembali. Yusuf Ronodipuro, sosok yang membuktikan bahwa ketika sebuah bangsa berani bersuara, dunia akan mendengarnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: PT Pertamina Patraniaga Wilayah Ambon terus berkomitmen melanjutkan hasil koordinasi bersama kepolisian, mitra SPBU dan asosiasi sopir truk pada Agustus lalu untuk melayani konsumen biosolar lebih awal pada pukul 5 pagi. Communication and Relation Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku Bramanjo Ramadi mengatakan, selain melayani lebih awal, Pertamina Patraniaga juga memastikan suplai biosolar ke SPBU direncanakan dengan baik untuk menjaga ketersediaan stok. Perencanaan suplai dan proses bongkar yang tepat waktu juga diharapkan mengurangi kepadatan di SPBU. Untuk mengantisipasi modus terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi, Polda Maluku juga sudah menurunkan tim gabungan bersama Pemda, TNI, dan Pertamina guna melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan.
1: Sekian Cek Fakta.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami ajak Anda kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ternate.
2: Dari 81 unit pada 2025 menjadi 7.227 unit pada 2026. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyampaikan apresiasi tersebut setelah mengikuti rapat koordinasi secara virtual yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama sejumlah kepala daerah. Lonjakan bantuan menjadi kabar baik bagi ribuan keluarga di Maluku yang masih membutuhkan hunian layak dan aman. Pemerintah Provinsi Maluku bahkan menargetkan alokasi program bedah rumah dapat meningkat hingga 10.000 unit pada 2027. Gubernur menegaskan, pemenuhan kebutuhan rumah layak huni tidak semata-mata berkaitan dengan pencapaian angka bantuan, namun program tersebut harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat, termasuk membantu mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Maluku.
4: Program bantuan stimulus perumahan swadaya atau program bedah rumah dari kementerian di tahun 2026 ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yang tadinya hanya 81 unit rumah di tahun 2025 menjadi 7.227 unit rumah di tahun 2026 ini.
2: Pemerintah Provinsi Maluku berharap kebijakan tersebut semakin membuka akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah sendiri. Dengan dukungan program bedah rumah dan skema pembiayaan perumahan subsidi, kebutuhan hunian layak di Maluku diharapkan dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
5: Selanjutnya, saudara, kita beralih ke Langgur RRI Tual. PDAM Guar Guamar Dobo, Kepulauan Aru, meminta maaf kepada pelanggan dan masyarakat atas kurang maksimalnya pelayanan air bersih di musim kemarau. Berikut laporan reporter Bosco Korisan.
6: PDAM Guar Guamar Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, meminta maaf kepada masyarakat dan pelanggan atas terganggunya distribusi air bersih akibat kekeringan, penurunan debit sumber air, serta kerusakan sejumlah pompa. Direktur PDAM Guar Guamar Dobo, Abraham Mangar, kepada RRI Kamis 17 September mengatakan pihaknya telah menempatkan pompa di sejumlah titik dan berkoordinasi dengan Pemkab Kepulauan Aru untuk menambah peralatan. Sekitar 65 sumur di kawasan Kiro belum dapat dimanfaatkan maksimal karena keterbatasan pompa.
7: Mungkin ada keluhan-keluhan di media sosial, cerita antar tetangga dan lain-lain. Dari PDAM kami minta maaf karena kondisi yang ada terjadi hari ini bukan sesuatu yang disengajakan, tetapi memang ini musibah. Badai El Nino dia berlaku secara global, jadi bukan hanya kita di Aru, tetapi di seluruh Indonesia.

0: Indonesia sampai secara internasional juga badai El Nino dia melanda beberapa negara. Setelah kami berkoordinasi, kemudian ada langkah-langkah teknis yang kami melakukan untuk mengantisipasi. Yang pertama adalah kami menaruh beberapa profil tandon pada titik-titik yang kami anggap sangat rawan.
1: Mangar menjelaskan wilayah yang terdampak antara lain Tanjung, Sipur, Sualima, Besi Tua hingga Kampung Cina. Di tengah keterbatasan anggaran, PDAM tetap berupaya menangani pengaduan dan melakukan perbaikan. Pemkap Kepulauan Aru juga merencanakan pembangunan instalasi pengelolaan dan pembangunan air berskala besar mulai awal tahun depan sebagai solusi jangka panjang menghadapi musim kemarau.
0: Banyak sumur kami yang pompanya rusak yang mengakibatkan suplai air ke pelanggan dia menjadi menurun. Dari hasil pertemuan internal kami dengan Pak Bupati menyarankan bahwa kita penambahan armada pompa. Kami sudah penambahan armada pompa, mungkin kapal balik ini pompanya sudah ada. Untuk kami punya sumur di Kiro itu kan dia nganggur, ada sekitar 5 sumur yang nganggur. Kalau sumur di sana bisa dimanfaatkan, maka air dari Kiro bisa membantu untuk mengairi pipa-pipa kami yang mulai dari Tanjung, Sipur, Siwalima, Besi Tua sampai ke Kampung Cina.
1: Sementara itu, Dewan Pengawas PDAM Warguamap Stansuar Lembit mendorong penagihan tunggakan penanggang termasuk dari sejumlah instalasi pemerintah untuk membantu memperkuat kondisi keuangan dan meningkatkan pelayanan PDAM. Demikian kontributor RRI Langgur Bosco Korisen dari Dobo Kepulauan Aru.
2: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekor 03.
3: Selanjutnya dari Somlaki, saudara, tinggi gelombang di Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya masih tergolong tinggi. Berikut laporan Jeffrey Rang Lalin.
4: Kondisi ini dipengaruhi kecepatan angin yang semakin kencang dengan kecepatan mencapai 25 hingga 30 knot atau setara 46,30 km per jam hingga 55,56 km per jam. Dengan merujuk pada kondisi cuaca seperti ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Somlaki, Stasiun Meteorologi Matili Dapat Lahiri telah mengeluarkan warning terhadap aktivitas pelayaran bagi kapal dengan groston berkapasitas sedang hingga kecil, termasuk kapal jenis takbot, tongkang, ferry, sejumlah kapal nelayan, dan kapal penyeberangan antar pulau. Forecaster BMKG Stasiun Matili Dapat Lahiri Somlaki Indra mengemukakan, peringatan dini cuaca ini penting disampaikan sekaligus mengingatkan masyarakat agar tetap waspada sehingga terhindar dari bahaya. Sebelumnya peringatan serupa juga telah disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Matili Dapat Lahiri Somlaki. Namun pantauan RRI di lapangan menunjukkan aktivitas pelayaran terutama bagi sejumlah kapal penyeberangan antar pulau masih saja beroperasi. Namun tetap diingatkan untuk selalu waspada terhadap cuaca ekstrim yang relatif berubah-ubah. Dari Somlaki Kepulauan Tanimbar, Jeffrey Ranglalin melaporkan.
3: Kita kembali ke RRI Ternate, saudara. Lahan pemancar RRI Ternate di Kelurahan Kayu Merah kini dimanfaatkan lebih dari 20 petani untuk menanam komoditas hortikultura. Melalui skema sewa lahan yang diatur oleh KPKNL Ternate, hasil pertanian tersebut tak hanya mendukung pasokan pangan lokal, tetapi juga meningkatkan perekonomian petani. Berikut laporan reporter Davi Baba.
5: Lahan milik negara di

0: Senin pagi.
1: Contohnya yang ada di RRI ini, yaitu berupa tanah kosong yang ada di sekitar Pemancar. Nah, kemudian kami evaluasi dengan analisis HBU tentunya. Akhirnya kami memutuskan dengan persetujuan dari RRI juga bahwa lahan kosong ini paling cocok adalah untuk pertanian. Tentunya kita melalui penelitian ataupun analisis baik untuk lahan tersebut maupun potensi-potensi yang ada di sekitarnya. Apakah itu potensi petaninya penggarap dan potensi pasar dari hasil pemanfaatan ini sendiri dan sebagainya.
0: Lahan Pemancar RRI Ternate telah dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian

0: ketersediaan pangan.
1: Dan juga kita tidak sekedar menyewakan, kita juga mengupayakan dukungan dengan berkolaborasi dengan berbagai macam pihak seperti yang kemarin dari Pemprov, Pemkot, dan insya Allah nanti dari BI ini ya, dengan dukungan sesuai dengan program masing-masing. Kalau Dinas Pertanian tentunya akan mendukung, ada bibit, ada pupuk, alat pertanian. Dari kami selaku pemerintah ya, Kemenko di JKN ini mendukung dari sisi tarif sewa yang terjangkau. Nah, dari BI atau dari yang lain mungkin nanti mendukung dari sisi siap atau butuh modal atau butuh peralatan atau apa, nanti tinggal dikomunikasikan dengan petani nih, Pak Ibu petani butuhnya apa nih.
0: KPKN Ternate berharap pemanfaatan lahan RRI Ternate dapat menjadi bagian dari optimalisasi aset negara.

Saudara, laporan reporter Davi Baba tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 untuk siang ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata, saya Maisara, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

Dulu desa adalah tempat asal. Kini desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

0: Eci, leh sini jua. Ini tuh katong pekarangan rumah ni tuh ada yang kosong di belakang ni tuh. Katong kasih bersih daripada rumput liar ni dia naik. Lebih baik katong tanam cili ka, tomat ka, kasbi ka.
1: Betul papa. Katong pakai pot bekas atau polybag juga bisa par tanam sayur dan sawi. Jadi kalau musim ombak, katong tinggal petik di belakang rumah saja.
2: Papa, Boy boleh bantu tanam pisang ini?
0: Boleh Boy. Ingat, tanah ini kalau katong jaga, dia akan kasih katong makan. Dan kalau makan nasi kah, sagu kah itu toh, ambil sejuknya sah. Sing boleh buang-buang, itu namanya katong buang-buang makanan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: Soal jauh atau dekat. Kadang untuk sampai ke tempat sebelah saja kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau tidak ikut memisahkan.

0: Anda masih di sini bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ambon. Kanal informasi dan inspirasi di alamat siaran kami Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 1 Batu Gajah, Ambon. Untuk perjalanan Maluku siang di hari ini Selasa, 22 September 2026. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada, dari penghujung barat Indonesia hingga ke ujung timur Indonesia. Saya menyapa Anda, selamat siang. Kiranya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Aktivitas hari ini Anda lancar. Kesibukan-kesibukan Anda bisa Anda jalani dengan baik. Rutinitas Anda, baik yang di rumah, yang di tempat kerja, dan di mana saja, di masing-masing bidang tugasnya. Semoga hari ini lancar selalu, tak ada kendala, tak ada hambatan. Hasilnya juga sudah bisa Anda rasakan dan Anda dapatkan sampai nanti tuntas di penghujung atau akhir aktivitas kerja Anda di hari ini. Setelah tadi dihadirkan paket lintas 1000 pulau siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara. Saat ini kami temani Anda untuk sesi relax time, di request time maksudnya, di request time dan sharing informasi. Request time dan sharing informasi ini acaranya akan digelar untuk Anda yang mau bergabung. Anda mau ambil bagian untuk merequest lagu pilihan Anda, silakan. Kami siap untuk respon Anda di line telepon maupun juga di jalur WhatsApp kami yang tersedia. Untuk request lagunya boleh di request lagu pilihan Anda Indonesia maupun mancanegara. Anda juga boleh menyapa pendengar di mana saja. Anda juga bisa berbagi informasi, ya, bagikan informasi dari tempat di mana Anda berada. Mungkin ada peristiwa kejadian ataupun fenomena-fenomena, momen, situasi, kondisi, cuaca yang ingin Anda informasikan dari tempat Anda, silakan. Tinggal telepon saja di jalur telepon kami 3834921091, ya, jangan lupa kode masuknya. Iya. Untuk 0911-3834921 dan di WhatsApp kami Pro 1 dari Ambon 0813-5624-5886. Sekarang udah di pukul 14:39 waktu Indonesia Timur, pendengar yang masih tetap bersama dengan kami di sini. Untuk wilayah Indonesia Timur yang saat ini pendengar, siapa tahu ada yang masih menyempatkan diri untuk menikmati makan siang atau istirahat siang Anda, ya, saya ucapkan selamat. Sementara di wilayah barat, ya, sepasti juga ada dalam nuansa makan siang, ya. Yang sudah, ya, selamat. Yang belum, ya, buruan. Yang sementara berproses, juga buruan. Biar momen makan siangnya jangan sampai molor. Yang hari ini lagi puasa, ya udah, semoga puasanya juga lancar.
1: Kau mengerti.
0: Ya, manfaatkan waktu, kesempatan yang dihadirkan untuk Anda. Saya bersama Anda nanti hingga jelang pukul 15.30, ya, dari saat sekarang. Nanti tepat di pukul 15 kami hadirkan paket informasi dinamika Maluku untuk edisi hari ini. Namun saat sekarang, selagi masih ada waktu dan kesempatan, ada 20 menit paling kurang dari saat sekarang hingga nanti pukul 15, bisa dimanfaatkan untuk request lagu pilihan Anda, ya. Baik. Semangat selalu juga untuk seluruh teman-teman kru siar Angkasa-Angkasawati, karyawan-karyawati LPP RRI Ambon yang baru saja usai melaksanakan kegiatan check up tahunan, ya. Ya, check up tahunan di Siloam Hospital, ya, semoga hasilnya memuaskan dan hasil yang baik, selamat. Tapi ada hasil yang kurang begitu baik, ya, harap diperbaiki, harap ditindaklanjuti, ya, tentunya berkaitan dengan kesehatan. Begitu. Oke.
1: Okay.
0: Ditunggu kehadiran Anda untuk request time dan sharing informasi, ya. Kabarkan dari tempat Anda apa saja yang bisa dikabarkan, asalkan jangan terkait dengan pribadi Anda. Oke, okay. Hal-hal yang sifatnya umum, ya, menyangkut publik, silakan. Saya tunggu sepanjang sesi ini tetap berlangsung untuk Anda pendengar.
2: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Untuk request time dan share informasi, waktu untuk Anda masih ada dan saya undang Anda lagi yang ingin bergabung di sesi ini sampai tuntas nanti di jelang pukul 15. Selamat siang dulu untuk kita punya Onavi ya, atau Fiona di Kupang. Selamat menikmati nuansa panas-panasnya Kupang ya. Panasnya Kupang sama panasnya Ambon sama ya, tidak berbeda jauh. Di sana lagi panas membakar, di sini juga lagi panas membakar gitu ya. Oke, ada ucapan singkat saja, katanya selamat siang untuk kakakku yang lagi tugas di siang ini. Iya, tiba-tiba baru dengar suara kaget gitu ya. Pas baru habis makan, jadi mau ucapin selamat siang dulu untuk pendengar Pro 1 semuanya. Selamat menikmati siang Anda yang sementara istirahat, selamat istirahat yang sementara menikmati makan siang, selamat menikmati makan siangnya. Untuk kakak selamat tugas dan semoga lancar sukses di hari ini. Ya, saya juga ucapin selamat datang ya yang lagi ada di Kota Ambon Manise dari Abang Misyanto dalam rangka pemeriksaan kesehatan juga ini. Iya. Oke, dari kabupaten ke ibu kota provinsi ya. Jadi ya untuk sementara menikmati dulu suasana ibu kota provinsi seperti apa. Iya, ternyata di sini panas, di sana panas. Iya, semuanya pada kepanasan ya untuk Bang Yanto. Ya, semoga bersama keluarga di beberapa hari di Kota Ambon ini bisa dinikmati dengan baik dan proses check up kesehatan juga bisa berlangsung dengan baik pula ya. Mudah-mudahan tidak ada sakit ataupun juga tidak ada permasalahan kesehatan yang berarti sehingga hasil dari check up-nya aman terkendali begitu. Oke, baik. Saya juga mengundang Anda untuk bergabung di request time di siang ini di line telepon kami 3834921 dan juga telepon di jalur WhatsApp kami 0813-5624-5886. Oke. Sebenarnya ada yang mengontak kami di jalur WhatsApp ya. Oke, saya kurang tahu ini siapa, soalnya yang muncul nomornya saja. Baik, saya coba merespon dulu siapa gerangan yang bergabung bersama kita di siang ini. Iya.

Oh ya, kebetulan sudah ada pesan yang masuk juga dari Bunda Wiga di Wonosobo. Lagunya Selagi Ada Waktu dari Ade Govinda dan Sami Simorangkir. Selagi ada waktu, iya, mumpung kita punya waktu lagi ada. Jadi ya dinikmati saja lagunya ya. Baik, ada dari Tesla dengan lagunya saya putarkan dulu dengan We're No Good Together.

Ya, untuk beberapa request yang sudah saya penuhi tadi, terima kasih untuk kebersamaan Anda tadi pendengar. Dan baik, sesaat lagi segera akan kami hadirkan berbagai informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam dinamika Maluku hari ini.

0: bersama Pak Menteri Perikanan menyampaikan bahwa akan melaksanakan program budidaya rumput laut di Maluku. Yaitu seluas 20 ribu hektar dan kami telah siap dari sisi lahan dan data.
1: Mungkin ada keluhan-keluhan di media sosial, cerita antar tetangga dan lain-lain. Dari PDAM kami minta maaf karena kondisi yang ada terjadi hari ini bukan sesuatu yang disengajakan, tetapi memang ini musibah.
2: Selamat sore, saudara. Kita jumpai Anda lagi dengan berbagai informasi yang sudah kami siapkan dalam Dinamika Maluku hari ini, Selasa 22 September 2026. Sama saya, Teis Dekok. Dan tadi, cuplikan topik berita utama kami. Kami rangkaikan juga dengan informasi-informasi lainnya sepanjang Dinamika Maluku kami hadirkan untuk Anda.

Selamat sore, saudara, dan salam sehat untuk kita semua. Dan berikut kami hadirkan selengkapnya Dinamika Maluku untuk sore ini. Kita mulai dari informasi yang pertama. Penanganan kasus dugaan korupsi DPA Madrasah Tsanawiyah Negeri atau MTSN Ambon tahun 2023-2024 resmi memasuki babak baru. Kejari Ambon telah melimpahkan berkas perkara dan barang bukti dua tersangka ke Pengadilan Negeri Ambon. Kasus yang menyeret pengelolaan anggaran sekolah ini diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar lebih dari 662 juta rupiah. Berdasarkan hasil audit APIP Kejaksaan Tinggi Maluku. Dua tersangka yang berkasnya dilimpahkan dan siap disidangkan masing-masing mantan kepala MTSN Ambon 2023 Nasid Marasa Besi, serta mantan bendahara Rahmawati Kiat.

0: Sementara itu, satu tersangka lain yakni Riyadi Kamis, selaku mantan kepala madrasah, belum ditahan. Namun akan diproses dalam berkas terpisah karena masih menjalani perawatan medis akibat sakit. Kasih intelijen Kejari Ambon Sudarmono Tuhulele membenarkan pelimpahan ini dan memastikan penuntutan terhadap Riyadi dilakukan setelah kondisinya membaik. Dalam perkara tersebut, para terdakwa dijerat dengan pasal berlapis terkait pemberantasan tindak pidana korupsi, junto KUHP, baik dakwaan primer maupun subsidiar. Dengan dilimpahkannya perkara ini ke Pengadilan Negeri Ambon, seluruh proses pembuktian, alat bukti, dan pertanggungjawaban para terdakwa kini siap diuji di hadapan majelis hakim dalam agenda persidangan nanti. Pemerintah Provinsi Maluku perkuat sektor kelautan melalui pengembangan program budidaya rumput laut seluas 20.000 hektar. Selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
1: Pemerintah Provinsi Maluku mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan melalui sejumlah program yang dibahas dalam pertemuan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa bersama tiga menteri di Jakarta. Salah satu agenda yang dibahas adalah rencana pengembangan budidaya rumput laut dengan luas mencapai 20.000 hektar. Program tersebut menyasar sejumlah wilayah yang selama ini menjadi sentra aktivitas masyarakat pesisir, termasuk Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyatakan telah menyiapkan lahan serta melakukan pendataan terhadap petani rumput laut sebagai bagian dari kesiapan pelaksanaan program. Pengembangan tersebut diharapkan dapat membuka peluang peningkatan produksi sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Selain budidaya rumput laut, persoalan alih muat hasil tangkapan ikan di tengah laut juga menjadi perhatian dalam pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Menteri KKP akan menerbitkan surat untuk mengakhiri relaksasi penangkapan ikan terukur. Kebijakan tersebut akan berdampak pada kapal-kapal perikanan yang beroperasi di tiga wilayah pengelolaan perikanan WPP, yakni Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura. Kapal-kapal tersebut nantinya diwajibkan mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan pendaratan ikan di wilayah Maluku. Pemprov Maluku menilai, kebijakan pendaratan hasil tangkapan di wilayah Maluku dapat meningkatkan nilai tambah sektor perikanan. Dengan demikian, hasil pemanfaatan sumber daya laut diharapkan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal.
2: Yang pertama, Pak Menteri Perikanan menyampaikan bahwa akan melaksanakan program budidaya rumput laut di Maluku, yaitu seluas 20.000 hektar, dan kami telah siap dari sisi lahan dan data para petani rumput lautnya yang akan dilaksanakan di Maluku Tenggara, Kota Tua, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
1: Selain pembangunan kawasan nelayan, Maluku juga menerima bantuan satu unit kapal pembersih sampah laut atau sea cleaner melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kapal tersebut merupakan hibah dari lembaga swadaya masyarakat asal Swiss dan nantinya dikelola bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk mendukung kebersihan laut. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Saudara, dampak musim kemarau ekstrim yang diperparah fenomena El Nino membuat ketersediaan air bersih di sejumlah kawasan Kota Ambon kian kritis. Sejumlah sumur warga dan debit mata air dilaporkan menyusut drastis, bahkan ada yang hampir kering, hingga memaksa masyarakat berhemat ketat demi memenuhi kebutuhan harian. Salah seorang warga Air Kuning, Kelurahan Batu Merah, Faisal, mengaku terpaksa membeli air dari truk tangki karena aliran pipa jaringan yang biasanya lancar, kini hanya mengalir 2 jam sehari. Kondisi ini turut memicu kekhawatiran dari para pelaku usaha depot air isi ulang yang mulai kewalahan melayani lonjakan permintaan pembeli. Tri, salah satu pengusaha depot air, berharap pemerintah Kota Ambon mengambil langkah tanggap darurat seperti memperluas bantuan distribusi air bersih secara berkala. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin rasa aman warga serta mencegah terjadinya kepanikan di tengah cuaca panas yang melanda. Berdasarkan perakiran BMKG, kondisi kemarau ekstrim ini diprediksi akan berlangsung hingga memasuki akhir tahun 2026, bahkan memasuki 2027. Masyarakat berharap fenomena iklim ini segera berlalu dan program penanganan krisis air bersih dari pemerintah bisa menyasar wilayah-wilayah yang terdampak paling parah. Saudara, tahun ini pemerintah Kota Ambon menambah 9 armada angkutan sampah dan reporter Rauda Tana mengantarkan laporannya.
3: Di tahun 2026 ini, pemerintah Kota Ambon akan menambah 9 unit mobil angkutan sampah berukuran kecil untuk memperkuat pelayanan kebersihan di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP Kota Ambon, Apris Gaspers menjelaskan, penambahan armada tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah Kota Ambon dalam meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah, khususnya di kawasan yang sulit dijangkau kendaraan berukuran besar. Menurutnya, armada berukuran kecil diperlukan untuk menjangkau wilayah-wilayah dengan akses jalan yang terbatas, sehingga proses pengangkutan sampah dapat dilakukan lebih optimal. Apres juga menambahkan, penguatan armada juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Ambon menjaga kebersihan kota di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap persoalan sampah.
4: Ya, ke depan ini pasti ya, dalam tahun ini juga ada penambahan mobil angkutan nanti ya, ada mobil yang kecil biar dia bisa melayani ke daerah-daerah yang aksesnya sulit. Tahun ini juga mudah-mudahan Desember itu semuanya sudah rampung soal TPST ya, di atas di Toy Sapu itu sekarang lagi proses pembangunan. Kita di sana nanti ada fasilitas MRF maupun RDF yang nantinya sampahnya itu bukan saja ditimbun tapi dikelola dengan baik dan bernilai ekonomis ke depan.
3: Meski demikian, Apres mengakui pengelolaan sampah masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya di kawasan Tanjakan 2000 ketika sampah kembali dibuang masyarakat setelah petugas melakukan pengangkutan pada pagi hari. Dirinya meminta masyarakat tidak membuang sampah setelah pukul 7 waktu Indonesia Timur dan memanfaatkan fasilitas pembuangan yang telah disediakan. Diakuinya, pemerintah Kota Ambon juga tetap menerapkan langkah persuasif disertai sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan pengelolaan sampah dan juga limbah. Rauda Utana melaporkan.
0: Potensi konflik terkait pemekaran dusun menjadi desa yang dinilai rawan berbenturan dengan hak ulayat masyarakat adat mengemuka di Kabupaten Seram Bagian Barat. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, Kapolres SBB AKBP Revindo Pradikta Rulando menggelar pertemuan langsung dengan pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN Kabupaten SBB di Mapolres SBB. Dalam dialog itu, pihak AMAN menyoroti kejelasan status desa administrasi dan desa adat yang hingga kini belum memiliki landasan regulasi daerah yang kuat. Kondisi ini dinilai kerap memicu benih konflik di tingkat masyarakat, sehingga memerlukan langkah tegas dan kejelasan aturan dari pemerintah daerah. AMAN berharap penyelesaian masalah tata kelola desa dan hak ulayat ini dapat ditempuh melalui dialog terbuka demi menjaga kondusivitas wilayah. Menanggapi masukan itu, Kapolres SBB AKBP Revindo Pradikta Rulando menegaskan, kepolisian tetap terbuka terhadap aspirasi masyarakat adat. Polres SBB berkomitmen tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna mendorong percepatan regulasi desa adat. Seraya menekankan, sinergi antara kepolisian, Pemda, dan masyarakat adat adalah kunci untuk menjaga keamanan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan kami dalam Dinamika Maluku untuk hari ini. Kita beralih untuk informasi selanjutnya. Lembaga Rumah Generasi terus memperluas jangkauan program inklusi guna memastikan pemenuhan hak-hak kelompok rentan terpenuhi secara merata hingga ke tingkat desa dan kelurahan di Kota Ambon. Divisi Perempuan dan Anak Rumah Generasi, Poppy Syahaya mengungkapkan, program ini telah diimplementasikan di 10 desa baru dari target total 35 desa, negeri maupun kelurahan di tahun depan. Pihaknya berencana menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Ambon untuk menjangkau sisa 5 desa yang belum tersentuh. Dampak positif dari program ini mulai terlihat dari semakin terbukanya ruang partisipasi bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, dalam forum pengambilan keputusan seperti musrembang desa dan lainnya. Jika sebelumnya kelompok disabilitas jarang dilibatkan, kini mereka diberikan kesempatan untuk menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka agar diakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Selain penguatan partisipasi publik, penanganan kasus kelompok rentan juga diperkuat melalui pembentukan layanan berbasis komunitas. Melalui skema ini, para pendamping di lapangan bertugas memberikan pendampingan awal sekaligus memfasilitasi rujukan ke lembaga layanan yang relevan. Rumah Generasi berharap sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dapat mengoptimalkan kebijakan inklusif di seluruh tingkatan warga. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku terus mendorong pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya atau MBD untuk meningkatkan layanan publiknya. Berikut laporan reporter kami, Sahira Sangaji.
1: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku kembali melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Maluku Barat Daya atau MBD melalui penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik 2026. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku, Hasan Slamet, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Ombudsman RI mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, transparan, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada 2025 di Kabupaten Maluku Barat Daya tidak termasuk dalam lokus penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Kondisi tersebut berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan penilaian di sejumlah daerah. Namun pada 2026, meskipun kebijakan efisiensi anggaran masih berlangsung, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku tetap melaksanakan evaluasi pelayanan publik di Kabupaten Maluku Barat Daya. Tim penilaian Ombudsman telah berada di Tiakur untuk melaksanakan rangkaian penilaian selama kurang lebih satu pekan. Dalam pelaksanaannya, penilaian difokuskan pada sejumlah sektor pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, yakni kesehatan sosial, pendidikan, dan pekerjaan umum. Selain pelayanan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Ombudsman juga melakukan evaluasi pada instansi vertikal, yakni Kepolisian Resort Maluku Barat Daya. Penilaian dilakukan untuk melihat sejauh mana penyelenggara pelayanan publik memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aspek yang menjadi perhatian antara lain standar pelayanan, keterbukaan informasi, mekanisme pengaduan, kompetensi petugas, sarana dan prasarana pelayanan, serta aspek lain yang berpotensi menimbulkan maladministrasi.
2: Prinsip proses ini bahwa untuk tahun ini seluruh OPD yang dinilai telah tersedia website, namun kurang maksimal dikannya dalam mempublikasikan informasi terkait standar pelayanan khususnya dengan produk layanan yang menjadi kewenangan dan ke depan itu yang itu susah.
1: Hasan Slamet mengatakan kegiatan penilaian tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan nilai terhadap penyelenggara pelayanan publik. Hasil evaluasi harus dapat menjadi instrumen bagi pimpinan daerah untuk melihat kondisi pelayanan sekaligus menentukan langkah-langkah perbaikan. Karena itu penyelenggara pelayanan publik tidak cukup hanya memenuhi aspek administratif tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku akan mendorong pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, perangkat daerah serta seluruh instansi penyelenggara pelayanan untuk menjadi hasil penilaian sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Sahira Sangaji melaporkan.
0: DLHP Kota Ambon didorong untuk segera berkoordinasi dengan warga kawasan Tanjakan 2000 Kebun Cengkeh guna menentukan lokasi tempat pembuangan sementara atau TPS resmi yang layak. Langkah ini dinilai mendesak untuk menyelesaikan masalah penumpukan sampah liar yang kian meresahkan masyarakat setempat. Ketua DPRD Kota Ambon, Moris Samaela, menegaskan kawasan Tanjakan 2000 di Desa Batu Merah sejatinya bukanlah TPS resmi yang dibuka oleh pemerintah Kota Ambon. Namun tumpukan sampah terus menggunung akibat ulah para pengendara yang melintas dan langsung membuang sampah di lokasi tersebut. Kondisi ini dikeluhkan warga karena menimbulkan bau yang menyengat serta dinilai tidak pantas mengingat posisinya yang berdekatan langsung dengan tempat ibadah. Meski petugas DLHP rutin mengangkut sampah dan pemerintah Kota Ambon terus melakukan edukasi, ia menilai solusi jangka panjang harus segera diambil. DLHP Kota Ambon diminta tidak hanya fokus membersihkan tumpukan sampah saja, tapi juga aktif bermusyawarah dengan warga untuk menetapkan titik TPS baru yang representatif agar masalah sampah liar ini bisa teratasi hingga tuntas. Kita ke Kepulauan Aru. PDAM Guar-Guamar Dobo Kepulauan Aru meminta maaf kepada pelanggannya dan masyarakat setempat atas kurang maksimalnya pelayanan air bersih di musim kemarau saat ini. Berikut laporan reporter Bosco Korisen.
3: PDAM Guar-Guamar Dobo Kabupaten Kepulauan Aru meminta maaf kepada masyarakat dan pelanggan atas terganggunya distribusi air bersih akibat kekeringan, penurunan debit sumber air serta kerusakan sejumlah pompa. Direktur PDAM Guar-Guamar Dobo Abraham Mangar kepada RRI Kamis 17 September mengatakan pihaknya telah menempatkan pompa di sejumlah titik dan berkoordinasi dengan Pemkab Kepulauan Aru untuk menambah peralatan. Sekitar 65 sumur di kawasan Kilo belum dapat dimanfaatkan maksimal karena keterbatasan pompa.
4: Mungkin ada keluhan-keluhan di media sosial, cerita antar tetangga dan lain-lain. Dari PDAM kami minta maaf karena kondisi yang ada terjadi hari ini bukan sesuatu yang disengajakan, tetapi memang ini musibah. Badai El Nino dia berlaku secara global, jadi bukan hanya kita di Aru, tetapi di seluruh Indonesia sampai secara internasional juga badai El Nino dia melanda beberapa negara. Setelah kami berkoordinasi, kemudian ada langkah-langkah teknis yang kami melakukan untuk mengantisipasi. Yang pertama adalah kami menaruh beberapa profil tandon pada titik-titik yang kami anggap sangat rawan.
3: Mangar menjelaskan wilayah yang terdampak antara lain Tanjung, Sipur, Sualima, Besi Tua, hingga Kampung Cina. Di tengah keterbatasan anggaran, PDAM tetap berupaya menangani pengaduan dan melakukan perbaikan. Pemkab Kepulauan Aru juga merencanakan pembangunan instalasi pengelolaan dan pembangunan air berskala besar mulai awal tahun depan sebagai solusi jangka panjang menghadapi musim kemarau.
4: Banyak sumur kami yang pompanya rusak yang mengakibatkan suplai air ke pelanggan dia menjadi menurun. Dari hasil pertemuan internal kami dengan Pak Bupati menyarankan bahwa kita penambahan armada pompa. Kami sudah penambahan armada pompa, mungkin kapal balik ini pompanya sudah ada. Untuk kami punya sumur di Kilo itu kan dia nganggur, ada sekitar 5 sumur yang nganggur. Kalau sumur di sana bisa dimanfaatkan, maka air dari Kilo bisa membantu untuk mengairi pipa-pipa kami yang mulai dari Tanjung, Sipur, Siwalima, Besi Tua sampai ke Kampung Cina.
3: Sementara itu, Dewan Pengawas PDAM Warguamat Stansuar Lembit mendorong penagihan tunggakan pelanggan termasuk dari sejumlah instalasi pemerintah untuk membantu memperkuat kondisi keuangan dan meningkatkan pelayanan PDAM.
0: Laporan Bosco Korisen dari Kepulauan Aru. Saudara, masih berkaitan dengan musim kemarau. Dari Tual, musim kemarau panca yang melanda wilayah kota Tual mulai berdampak serius pada produktivitas para petani daun bawang. Dampak kekeringan ini memaksa petani merogoh kocek yang lebih dalam atau lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan air demi menjaga tanaman mereka tetap tumbuh dan cegah gagal panen. Salah seorang petani sayur di desa Hoitel Muhlis mengungkapkan biaya perawatan tanaman melonjak hingga 3 kali lipat dibanding kondisi normalnya. Akibat sumur milik warga yang mengering, ia harus membeli air dari truk tangki seharga Rp170.000 per tangki, yang habis hanya dalam waktu 2 hari saja. Selain tingginya biaya air, petani juga dibebani pembengkakan biaya operasional lainnya, seperti pembelian pupuk tambahan dan sewa tenaga kerja untuk proses penyiraman berkala. Para petani pun berharap adanya intervensi langsung dan dukungan dari pemerintah daerah, khususnya bantuan sarana air bersih untuk lahan pertanian. Langkah tersebut dinilai sangat krusial agar produktivitas dan kualitas panen tetap terjaga, sekaligus menekan tingginya biaya operasional yang kini mengancam keberlangsungan pendapatan keluarga mereka. Tinggi gelombang di Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya masih tergolong tinggi hingga saat ini. Berikut laporan reporter Jeffrey Ranglalin.
5: Kondisi ini dipengaruhi kecepatan angin yang semakin kencang dengan kecepatan mencapai 25 hingga 30 knot atau setara 46,30 km per jam hingga 55,56 km per jam. Dengan merujuk pada kondisi cuaca seperti ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Saumlaki Stasiun Meteorologi Matili Dapat Lahiri telah mengeluarkan warning terhadap aktivitas pelayaran bagi kapal dengan groston berkapasitas sedang hingga kecil, termasuk kapal jenis takbot, tongkang, ferry, sejumlah kapal nelayan, dan kapal penyeberangan antar pulau. Forecaster BMKG Stasiun Matili Dapat Lahiri Saumlaki Indra mengemukakan, peringatan dini cuaca ini penting disampaikan sekaligus mengingatkan masyarakat agar tetap waspada sehingga terhindar dari bahaya. Sebelumnya, peringatan serupa juga telah disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Matili Dapat Lahiri Saumlaki. Namun, pantauan RRI di lapangan menunjukkan aktivitas pelayaran terutama bagi sejumlah kapal penyeberangan antara pulau masih saja beroperasi. Namun, tetap diingatkan untuk selalu waspada terhadap cuaca ekstrim yang relatif berubah-ubah. Jeffrey Ranglalin melaporkan.
3: PDM Warga Mardobo.
0: Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri dinamika Maluku untuk siang ini.

Dan saudara, sebelum berpisah atau menuntaskan sesi ini, kami kembali sampaikan topik-topik utama sore ini. Pemerintah Provinsi Maluku perkuat sektor kelautan melalui pengembangan program budidaya rumput laut seluas 20 ribu hektare. PDAM Goa Mardobo Arung meminta maaf kepada pelanggannya dan masyarakat atas kurang maksimalnya pelayanan air bersih selama musim kemarau. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas sore ini, saya Teis Deko mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, tetap semangat, salam sehat untuk kita semua. Dan ikuti, dengarkan kami terus di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Terima kasih pendengar untuk tetap mendengarkan kami setelah tadi disampaikannya berbagai informasi dalam Dinamika Maluku edisi sore di Selasa 22 September 2026. Saat ini di menit ke-34 dari pukul 15. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI seluruh Indonesia Pro 1. Ya, RRI Pro 1 seluruh Indonesia untuk mengikuti program acara siaran berjaringan 100% Indonesia. Terima kasih pendengar yang masih mendengarkan kami. Ya, ada pendengar kami di Gorontalo yang juga ikut bergabung bersama kami. Ada Mbak Maya, ya, atau juga Usi atau Nona atau Ibu. Oke, saya ucapkan selamat siang saja. Bagaimana kabar Gorontalo? Moga siang ini atau sore, ya, kalau di Gorontalo masih siang ya, jelang sore. Ya, moga di Gorontalo situasi kondisinya aman-nyaman, udaranya tidak sepanas di kota Ambon saat ini. kalau di Wonosobo ya pasti tetap dingin terus, sejuk terus. Soalnya suhu di Wonosobo itu hampir jarang-jarang sampai ke 20 derajat ya. Kadang-kadang begitu. Oke, selamat menikmati siang hari Anda dengan penuh bahagia dan sukacita ya. Dan salam sehat selalu tentunya dari kita yang sementara jalankan aktivitas untuk saat ini.

0: kaks, kita mau kasih tahu soal peduli bahaya listrik. Karena banyak dari katong sekarang nih yang kurang peduli. Ada 9 hal yang dihimbau oleh PLN biar katong pun hidupnya lebih safety. Yang pertama, jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Makui, jangan bermain layang-layang di kabel-kabel tuh, bahaya.
1: Barang kenapa?
0: Nanti kalau barang tersangkut di kabel, pasti dapat strong.
1: Ah, sungguh.
0: Oh, sini paling malah nih. Yang kedua, jangan membangun dan memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik.
1: Kaks,
0: bikin apa di situ?
1: Ada bikin pos nih, Adix.
0: Kaks pun pos nih lain, bikin yang tiang listrik nih. Sini bisa geser-geser dikit kan?
1: Segera tampil, Adix.
0: Iya, Kaks. Beleng bilang, jarak aman minimal 3 meter.
1: Kalau begitu, sini geser tiang listrik itu.
0: Yang ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Kamu yang di rumah-rumah yang biasa cocok listrik yang membuat tumpuk ini, perhatikan. Ini, cok sorongan nih, kita mau cus HP dong.
2: Itu di sana.
0: Wih, masih pun cok nih buat tumpuknya. Bisa-bisa akan meledak, tambah kering lah.
2: Hah? Masa sih?
0: Yang keempat, perhatikan tanda peringatan bahaya tegangan listrik. Jangan coba-coba masuk ke dalam gardu listrik. Yang kelima, masyarakat dihimbau memperhatikan pohon atau tanaman masing-masing agar jangan mendekati jaringan listrik. Jarak aman 2,5 meter. Kaks, lebih baik kita potong pohon itu. Akan suka terlalu tinggi tuh.
1: Tapi nanti akan tumbuh lama, Adix.
0: Tapi akan suka kabel tuh. Bahaya, bisa menyebabkan lompatan listrik. Nanti aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah. Bisa-bisa kita di pos nih kena lain.
1: Yuk, kak. Kalau begitu kita potong akan saja.
0: Yuk, Kaks. Daripada akan mengganggu aliran listrik ke tetangga dan lokasi sekitar. Sabar-sabar, kita baru ingat. Pelin bilang, untuk pohon yang suka kabel, jangan masyarakat yang tebang, nanti kena strong. Sebaiknya hubungi PLN untuk diamankan dulu, baru ditebang.
1: Kalau begitu telepon PLN sudah.
0: Yang keenam, jangan parkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Yang ketujuh, selalu periksa instalasi rumah setiap 5 tahun sekali. Yang kedelapan, jauhkan antena atau parabola dan papan reklame dari jaringan listrik. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah di bawah jaringan listrik. Kakak!
1: Masih kenapa nih?
0: Bahasa kakak, bahasa! Tabakar!
1: Hei, iya kan? Atau ada bakar-bakar nih? Usi ini biasa mau minta sate.
0: Bukan itu, Kaks. Tapi sana nih.
1: Hah? Astaga!
0: Siapa yang suka bakar sampah di bawah jaringan listrik tuh?
1: Hei, sorry, Adix. Mumpuk kesemati.
0: Bahaya tuh, Kaks. Nanti akan buka pelindung kawat tabakar. Bisa membahayakan katau.
1: Untung akan semati.
0: Mau bawa apa ya? Macam anus, kah?
1: Ya, sate.
0: Nah, itu tadi 9 himbauan PLN tentang bahaya listrik. Untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kalau ada yang melakukan tindakan membahayakan jaringan listrik, maka peringatkan. Hentikan dan laporkan ke kontak senter PLN 123. Oke, Kaks? Mantap!
3: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua.
2: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
4: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
4: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
5: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
8: Baik, pendengar, sekarang kita bergabung sama rekan-rekan kami di RRI Indonesia untuk mengikuti siaran berjaringan 100% Indonesia edisi hari ini. Seperti biasa di setiap Selasa pukul 15.30 ke depan sampai nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur.
9: Kedua orang juga bisa tuh ya.
10: Oke. Okay. Berarti Bang Iman ini lagunya baru rilis.
11: Baru rilis. Baru
10: ini, rilis okay. Di tahun ini bulan.
11: Di tahun ini bulan kemurang 2 bulan yang lalu kalau enggak salah ya.
10: 2 bulan
11: kalau yang lalu. Kalau video klipnya baru minggu minggu lalu video klipnya.
10: Maumu apa?
9: Bisa ketemu sama Stanley Ega gimana?
11: Nah, itu jadi awalnya saya dihubungin sama pihak Indo Music Record. Waktu itu kan Indo Music Gram ya ininya, Indo Music Record. Jadi kita bikin konten lah, mau bikin konten sama si Seni ini. Waktu itu sama saya juga.
9: Oh, Seni yang di Indo Music Gram. Tahu, sudah dengar, tahu, sudah lihat. Bukan yang cover itu kan?
10: Iya, tapi bukan yang Fales itu ya.
9: Emang iya ada?
10: Enggak ada.
9: Iya, tahu.
11: Jadi waktu itu kita bikin konten. Kebetulan saya ada bikin konten juga, terus dia bikin konten juga, terus akhirnya ditemuin di apa namanya? Kayak bikin versi lagunya dia yang melangkah waktu itu ya. Akhirnya bikin, terus kayaknya pas pada saat itu kok kayaknya matching nih suaranya nih. Gitu loh. Kayaknya suara saya sama suaranya sini itu kayaknya kok matching lah gitu kan.
10: Dari kawin situ ngeblend
11: gitu. Dari situ akhirnya pas itu yang konten itu keluar tuh banyak yang ini kan permintaan, ayo dibikin dong lagu ini, dibikin ini apa namanya, dibikin rilis secara ini DSP segala macam gitu. Nah, setelah itu akhirnya kita pikir ayo udahlah kita bikin aja sekalian project lagi gitu kan. Dan kebetulan sih ada lagu yang memang saya simpen lumayan agak lama. Udah saya bikin agak lama tapi nggak saya keluarin gitu, belum saya rilis. Nah, ini kayaknya cocok buat ini nih gitu. Akhirnya udah kita ketemuan lagi ngobrol, terus saya kasih denger lagunya. Terus ya udah akhirnya saya ini bikin liriknya segala macam, sama akhirnya saya kurasi juga. Jadi itu pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah, untuk musik sehari, habis itu vokal sehari.
10: Bukan main.
9: Kira-kira jadi nih lagunya.
10: Ini proyek Roro Jonggrang ya. Definisi maumu apa sih sebenarnya?
9: Coba kita sapa di line telepon ya.
10: Iya, tapi ini maunya pendengar, mau untuk bergabung.
9: Ada Bang Benny Jo dari Manado. Selamat siang Bang Benny.
10: Halo.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Benny Jo dari tadi sebenarnya udah bergabung ya.
12: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, yang bareng siapa nih Bung Iksan?
10: Dede Firdaus.
9: Ya, Dede Firdaus, Bang Benny.
12: Dede Firdaus, kirain Hedi Yunus.
10: Jauh banget tuh. Jauh banget tuh.
12: Oke deh, salam sehat ya perkalian saya.
10: Amin, sama-sama. Bung Benny Jo juga sehat-sehat ya. Bung Benny Jo mau tanya apa nih?
12: Dirhair selalu ini. Kita langsung ke Mas Iman ya. Iman Nine boleh. Bang Iman, pertanyaan Bang Iman ya. Selain lagu Maumu Apa, selain lagu Maumu Apa, mungkin ada lagu-lagu terbaru selain Maumu Apa? Itu ya pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Bang Iman asal daerah mana sih? Anak mana, daerah mana gitu?
10: Ini
12: itu aja ya, aja pertanyaannya. Bung Iksan, mau salam ya.
10: Boleh. Silakan, Bung.
12: Yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, penyiar favorit gue, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, Ibu Ike Semangat, sampai tutup siaran tentunya. Ada Bung Lemon di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Tole-Tole, Angkel Gaji Padang, Ibu tadi Sorong juga, Bu, ada Saplak Beb, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Farida Paru, Ayu Maluku.
10: Semuanya disapa kayaknya nih sama Bung Benny Jo nih.
9: Oke, Bang Benny.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua disapa loh. Iya. Termasuk ini Bung Albert di bau-bau juga disapa nih tadi nih. Halo Pak Albert. Terputus.
9: Ya. Oke. Okay. Langsung
10: ini,
9: jawab.
10: Ini kayaknya dia belum menyimak banget loh. Ini kalau bintang tamunya ini Iman ini, Bang Iman ini sebenarnya vokalisnya J-Rock juga loh.
9: Iya.
10: Jadi Bung Benny Jo mungkin makanya dia bertanya-tanya.
9: Ada lagu apa aja?
10: Lagunya ada apa aja? Terus selain lagu Maumu Apa ini ada rilisan lagi nggak sih tahun ini?
11: Iya. Gitu. Kalau untuk Iman ini ya, project Iman ini kan ada project solo project saya ya, nama Iman ini, itu sudah ada beberapa lagu yang rilis, mungkin sekitar 9 laguan lah yang udah rilis di DSP ya, itu
10: solois,
11: nah itu sebagai soloisnya, ada judulnya ada Hanya Dirimu, ada Menyelam ke Dalam Hati, ada juga apa namanya yang baru rilis banget itu instrumental From Heaven gitu kan. Terus ada juga Jalan-Jalan di Langit Ketujuh. Jadi lumayan ada banyak kalau yang baru-baru ini ya.
10: Judul lagunya agak deep-deep semua ya.
11: Ya,
10: curahan hati kayaknya ini.
11: Itu. Jadi kalau untuk Jerox-nya baru juga rilis kemarin. Jerox juga baru rilis juga Merdeka. Jadi di tahun ini sebenarnya rilisan saya banyak juga sebenarnya
10: gitu. Banyak banget, makanya Bung Benny Joe bisa nanti periksa lagi, cek lagi di
9: lagu-lagunya
10: di media sosialnya Imanine ya, atau I'm a Nine, whatever you call it.
11: Media sosialnya Imanine Jerox Official.
10: Imanine Jerox Official. Dan gitu nanya juga tadi Bung Benny Joe, aslinya orang mana sih?
11: Asli kalau lahir Jakarta.
10: Jakarta.
11: Lahir Jakarta, tapi
10: darah?
11: Darah campur-campur lah, ada Sunda bisa, Jawa juga bisa gitu.
10: Oh, campur. Mirip-mirip ternyata kita campur-campur. Tapi looks-nya Jepang ya.
9: Oke lah, kalau gitu kita break sebentar ya. Ini juga mungkin yang udah penasaran sama pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan di siang hari ini ya.
10: Tapi kenapa? Ternyata sebelum break ini masih ada satu penelpon lagi yang mau bergabung.
9: Ada dua
10: kita,
9: malah.
10: Nah, kita angkat tampung aja. Dulu, kita tampung dulu.
9: Oke,
10: kita
9: boleh
10: tampung
9: deh, ya.
10: Dulu, kita tampung dulu. Ada Bang Ari di Samarinda. Halo.
9: Halo Bang Ari.
10: Halo Bang Ari.
13: Selamat siang.
9: Iya, siang Bang Ari.
13: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ori.
9: Ori.
10: Bang Ori di Samarinda.
13: Ini dari Ori di Samarinda.
10: Oke, Bang Ori mau tanya apa Bang Ori?
13: Langsung aja ya.
10: Iya.
13: Bagaimana Bang Imani bisa melejit melalui lagu-lagu kolaborasi yang menanjak sampai saat ini?
10: Amin. Oke.
13: Lagunya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta.
10: Oke. Okay. Ada lagi?
13: Itu aja.
10: Oke, okay, siap.
13: Terima kasih banyak.
10: Oke. Okay.
9: Terima kasih Bang Ori. Waalaikumsalam.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kita beralih Hanafi Padang. Halo Bang Hanafi.
14: Halo. Halo, selamat siang Bang Dede, Bang Isan Tawe, Bang Iman, satu spesies Indonesia, spesifikan saya banggakan Indonesia.
10: Mantap. Udah Hanafi mau tanya apa nih udah?
14: Ya mau nanya ini Bang Iman ini kelahiran kota mana?
10: Oke, okay. Nah, tadi udah dijawab sebenarnya Jakarta. Terus?
14: Ya, saya mau nanya lagi. Kalau Intan ini pernah masuk di ini jadi kontesan di pencarian bakat. Ini adiknya atau kakaknya?
10: Siapa?
9: Siapa?
14: Intan yang itu saudaranya si Iman.
10: Oh ya. Intan.
9: Oh ada ya. Ada. Oke. Nanti dijawab okay, ya.
10: Nanti.
9: Tahu loh ini udah Nabi.
10: Oh. Dia berarti searching.
9: Update
10: searching,
9: ya. Terima kasih ya.
10: Oke. Okay, ya. Makasih udah.
14: Itu aja. Terima kasih Bang Esa buat Bang Ian, kemudian Bang Agagazi, Kak Ahmad, Imegen, Kabupun, Nancy Veteran, itu aja.
9: Oke. Okay.
14: Selamat siang. Assalamualaikum.
9: Selamat siang.
11: Terima kasih. Udah.
9: Terima kasih. Okay. Jawab aja deh kalau gitu ya, biar
10: iya, boleh.
9: Takut nanti lupa ya.
10: Boleh. Tapi masih ada satu lagi tuh, Bang Ari. Bang Ari di Samarinda.
11: Tapi dicatat kan ya tadi ya?
10: Dicatat. Aman. Tenang aja.
9: Ada ininya. Ada.
10: Bang Ari, gimana Bang Ari?
15: Ya.
10: Iya, Bang Ari, halo.
15: Ya.
10: Silakan,
9: ya, silakan. Iya, Bang Ari, silakan dengan Bang Iman.
15: Ke Samarinda.
9: Iya.
10: All day. Pertanyaannya itu kapan ke Samarinda?
9: Kapan ke Samarinda?
10: Oh. Oke, okay, ya. Bang Ari di Samarinda, terima kasih banyak. Oke, sebelum dijawab, kita dengerin dulu kali ya lagu-lagu dari Bang Iman ya.
11: Oke. Okay.
10: Boleh kali ya.
9: Ini kata
10: boleh
9: Bang,
10: ya.
9: Kata Bang Iman, ini maunya apa sih? Bingung banget.
10: Ya, itu kita bingung maunya apa.
9: Produsernya di sana soalnya. Ini kita ikutin aja. Kita ikutin aja nih mau apa ya.
10: Iya, mau apa.

0: Sidoarjo, Labuan Banten dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
1: Nah, untuk yang telepon sabar ya.
0: Iya, sabar ya. Itu ada Teh Dinda, ya.
1: Ada Teh Dinda, ya. Ada Ica, ada Upi sebentar ya.
0: Atau kita angkat dulu sekalian kita kumpulin aja deh.
1: Nanti jawabnya banyak banget kayak konferensi pers.
0: Enggak apa-apa
1: ya Bang Iman, aman.
0: Bang Iman aman. Aman ya Bang Iman.
1: Aman.
0: Kata Bang Iman aman kalau selama dicatat kata dia gitu.
1: Jadi kita angkat dulu ya.
0: Iya, Ica. Halo Ica.
1: Ica
0: di dinding.
1: Kita Ica terputus ya. Ica kita beralih Upi.
0: Halo Upi di Bone. Halo Upi. Terputus
1: Halo,
0: juga kayaknya Upi.
1: Terputus ya. Oke.
0: Ya udah, berarti memang kesempatan Bang Iman buat menjawab ya Bang Dede ya. Ternyata itu di alasannya. Oke. Gimana Bang Iman? Ini ada pertanyaan tadi dari Bang Ori di Samarinda tadi. Dia nanya, ini kan kalau G-Rock kan abang sama band G-Rocknya. Sedangkan sekarang ada proyek Imanin ini, Iman Nine, yaitu
2: Imanine.
0: Itu ini kolaborasi keberapa berarti? Untuk Soloist.
2: Kalau solo ini sebenarnya kan emang apa ya, project yang bisa dibilang ada yang saya sendirian, ada saya juga nanti akan ada
0: kolaborasi
2: sama seperti kayak Seni ini kan. Tapi memang kalau untuk yang sama Seni ini yang kedua kali sebenarnya.
0: Kedua kali.
2: Yang pertama keluar ada lagunya judulnya Melangkah gitu ya.
0: Oke.
2: Nah, terus yang ini yang lagu kedua mau apa? Kalau untuk apa namanya kolaborasi berikutnya nanti kita lihat lagi proses lah.
0: Nah itu tadi pertanyaan dari Bang Ori, apakah ini juga salah satu strategi mungkin untuk biar namanya makin melejit juga, atau justru Bang Iman ini pengen ngajak orang-orang yang baru-baru yang mungkin orang lain belum terlalu known banget, tapi ternyata abang ngajak mereka kolaborasi untuk namanya juga jadi lebih dikenal lagi gitu.
2: Kalau saya sih lebih ke cocok-cocokan ya.
0: Cocok-cocokan.
2: Kayak tadi misalkan kayak pas saya bilang, wah suaranya pas nih untuk lagu ini.
0: Ngeblend gitu. Banget ya.
2: Ngeblend nih buat lagu ini nih kayaknya bisa nih buat di kalau dikerjain lagu apa lagunya bareng-bareng gitu loh. Kayak
0: jadi,
2: gitu sih.
0: Jadi enggak mesti siapapun itu ya.
2: Jadi mungkin tiba-tiba ketemu siapa yang cocok bisa jadi gitu. Maksudnya kayak itu kan sebenarnya kita nggak tahu ke depannya gimana ya.
0: Betul.
2: Cuma saat ini yang ya cocok ini saatnya menurut saya ya Seni ini sih.
0: Seni gitu. Jadi itu salah satunya juga ya. Terus ini juga ada pertanyaan tadi dari Uda. Uda
1: siapa tadi? lupa kan?
2: Uda
1: Hanafi.
0: Iya, Uda Hanafi. Uda Hanafi dia nanya, Intan ini suaranya saudara abang.
1: Siapanya?
0: Ajang pencarian bakat.
2: Iya betul, kalau dibilang nanya Intan ya itu adik saya memang.
0: Adik kandung. Yang satu Iman, yang satu Intan. Berarti satu lagi adiknya Isan.
1: Enggak terima enggak? Bagaimana terima enggak dulu nih?
0: Kata dia enak aja lu ngaku adik gue. Sorry bang.
1: Enggak apa-apa. Kita ketemu dulu ya kayaknya ditungguin udah. Ini. Cak, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
1: Ica
0: terputus Icanya. Upi.
1: Kita ke Upi.
0: Halo Upi juga terputus.
1: Upi.
0: Ya udah coba kita angkat Teh Dinda, ya. Teh Dinda di WhatsApp coba ya. Halo Teh Dinda.
3: Halo Isan.
0: Iya.
3: Ruang rindu.
1: Baru bangun kayaknya Teh Dinda nih.
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iya. Dan juga Iman.
0: Iya, halo Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
3: Iya. Jadi kalau dengar nama Dede ingat lagi makan bareng sama Dede nih, Isam nih, Teteh nih.
1: Kapan tuh?
0: Kapan Teteh makan sama Bang Dede?
3: Lupa dia.
0: Oh, dia kebetulan ikan Nemo, Teh Dinda. Bentar lupa dia, short term memory dia.
1: harus kesini lagi Teh Dinda.
3: Teteh datang nanti bawa sesuatu nanti kita makan.
1: Aman.
0: Sudah, ya? Oh gitu Teh Dinda. Giliran aku ada enggak dibawain apa-apa. Ya udah Teh Dinda mau tanya
1: sama
0: apa
1: sama Bang Iman.
3: Iman, selamat siang Iman.
2: Halo, selamat siang Teh.

0: Kalau mau tahu, tadinya kan di Zirok, Zirok masih masih aktif, masih.
1: Masih. Masih, masih aktif. Baru masih, baru juga rilis lagu juga.
2: Merdeka
0: buat ke Zirok dulu ya. Menurut Iman ini Zirok ini berkiblat kemana sih? Kan lagunya agak-agak keras gitu kan. Nah, berkiblatnya kemana?
1: Oke. Okay. Ini dicatat dulu ya, dicatat dulu.
2: Aman.
0: Grup mana gitu kan ya? Okay. Gitu kan. Terus? Kedua nih di yang bareng Sandy ya, Sandy kan namanya?
2: Sandy. Sandy Liega.
1: Sandy Liega.
0: Sandy. Iya. Buat Sandy sama Sandy juga warna ziroknya masih ada, terus cuma agak sedikit turun gitu ya.
2: Agak lebih soft gitu maksudnya Teteh ya.
0: Iya betul. Teteh nyimak tadi lagunya masih ada sih warna dari ziroknya.
3: Iya.
0: Apa ya? Memang apa sengaja ya? Dibuat kalau dengan Seni apa memang sengaja dibuat agak beda nih
2: lebih cool down gitu ya. Oke.
0: Ada ada apa ya? Ya sepertinya itu sih pertanyaan dari Teteh. Oke, Iman.
3: Siap-siap.
0: Sukses buat Iksan juga, sukses Iksan.
2: Ya, amin, Teteh.
3: Siap, Tadinda. Terima kasih.
2: Sehat-sehat, Teteh. Hanupis.
0: Ya, Bangga kan Indonesia.
2: Oke, terima kasih banyak, Teh. Terus ada telepon lagi?
3: Ya, Prabu.
2: Halo.
4: Halo.
3: Halo, Prabu. Waalaikumsalam. Dari Batam ya.
4: Iya, dari Batam, Bang Iksan.
3: Iya. Oke, silakan sama Bang Iman.
2: Silakan, Bang Prabu.
4: Iya, kedengarannya Bang, bintang tamunya tadi Eminem.
2: Bukan Eminem, Imanine. Jauh jadi banget Eminem.
4: Keren kali Eminem mampir ke sini ya.
2: Udah gitu Eminem tiba-tiba lancar kali bahasa Indonesianya.
4: Iya, sehat ya bintang tamu.
1: Iya, terima kasih.
4: Alhamdulillah. Mau tanyanya satu aja sih.
3: Apa tuh?
4: Kapan bisa duet sama Bang Iksan Tarore?
2: Mati kita, oke siap. Oke.
4: Tiga, ini salamnya tiga apa?
3: Tiga boleh, silakan.
2: Banyak.
4: Apa satu kontainer?
3: Ya udah,
2: satu kompi lah.
4: Kalau Bang Iksan yang bertiga ini kan udah di atasnya spesial ya.
2: Iya dong.
4: Mau salamin ini aja, tadi ada titipan dari penyiar Radio RRI Surakarta. Namanya Mbak Citra, katanya nanti salamin buat Bang Iksan, katanya kapan mampir ke Solo katanya.
2: Oke, okay, siap. Nanti disamperin ke Solo deh.
4: Iya, samperin. Jangan ajak itu katanya, jangan ajak Denada.
2: Allahu Akbar, masa lalu itu masa lalu. Yuk lanjut.
4: Iya, terus. Terus salam buat ini Kapuja di Papua. Terus satu lagi buat bintang tamu kan udah super spesial ya.
2: Yes.
4: Salam buat itu aja lah yang di Tanjung Pinang ya. Rizky Hoirul Huda.
3: Oke. Okay,
4: itu gitu aja. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada Bang Al.
2: Rokan Hulu.
3: Halo.
2: Halo Bang Al.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, gimana kabarnya ini, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, ini baru masuk pertama gabung ini.
2: Oh, oke, okay, mantap. Namanya Al Rokan Hulu, baru saya dengar juga.
3: Silakan Bang Al.
5: Iya, ini ya. Iya, kabar baik nih.
2: Oke, okay, alhamdulillah. Mau tanya apa Bang Al sama Bang Iman ini?
5: Iya, ini aku mau bertanya ini ya sama Jirok ya. Iya, aku tuh dari dulu-dulu kan udah suka tuh yang nyanyi-nyanyi J-Rock gitu semuanya. Kayak lagu duet yang apa dari, apa tuh judulnya?
2: Yang mana?
5: Kau Curi Lagi.
3: Kau Curi Lagi.
5: Iya. Iya, pokoknya kalau J-Rock itu gak usah diragukan lagi, udah bagus.
2: Iya, keren.
3: Terima kasih.
5: Ini keren, ini rocknya bagus.
1: Terima kasih.
2: Rock yang masih bisa diterima.
5: Iya, bagus itu. Aku suka tuh nyanyi-nyanyinya.
2: Ada lagi, Bang?
3: Udah, itu aja.
5: Salamnya buat personel J-Rock, semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
1: Ya, amin. Makasih.
5: Iya, okay.
3: Makasih. Terima kasih Bang Al. Selamat siang.
1: Jangan lupa dengerin lagu-lagunya terus ya.
2: Iya. Yeah. Okay. By the way tadi belum dijawab loh. Intan ini berarti memang adik kandung. Memang nyanyi juga.
1: Nyanyi dia.
3: Oh.
1: Dia
3: apa itu? Di mana itu?
1: Dia pernah ikut ajang bakat di stasiun TV lah, salah satu stasiun TV.
2: Sama aku ajangnya.
1: Kayaknya ya, mungkin ya.
2: Oh iya,
1: mungkin ya. Kayaknya sama ya, tapi mungkin beda angkatan kali ya.
2: Iya pastilah pasti. Kan gue berasa muda kalau seumuran lagi sama Inta. Kan saya angkatan jebot.
1: Kan gak, soalnya gak kenal, makanya gak ini kan.
2: Iya, tapi beda. Pasti beda banget angkatannya. Terus ada pertanyaannya lagi dari Teh Dinda tadi. Ini kan tadi cara bernyanyinya memang terlihat lebih di tone down gitu, santai, lebih santai gitu ya. Lebih chill gitu, lebih gak terlalu ngerok. Tapi tetap masih ada karakternya Bang Iman gitu. Memang apa sengaja dibuat seperti itu atau gimana?
1: Ya kalau memang dibilang akan ada karakternya saya ya tetap ada, karena memang kan suaranya suara
2: gift-nya memang udah begini gitu ya, kan. Memang
1: pasti akan ada, tetap ada karakternya gitu. Tapi kalau dalam segi musiknya apakah dibuat berbeda? Memang saya bikin berbeda gitu daripada J-Rock, dan dalam artian ini memang pengen yang lebih santai aja gitu loh. Lebih menyesuaikan ke lagunya gitu kan.
2: Lebih ke Gen Z sih tadi aku dengernya.
1: Ya mungkin ya, saya juga nggak mikir itu sebenarnya waktu saya bikin
2: Genji banget
1: gitu kan, waktu saya bikin ya kebayangnya gitu aja gitu kan. Jadi kebetulan ya, karena saya kebetulan kan yang bikin emang semua musik kan saya yang bikin nih, di instrumen segala macam, jadi memang pikirannya ini dibikin santai lah, di kuping juga santai,
2: jadi nggak beban dengerinnya.
1: Kan hidup ini kan mungkin udah banyak yang lagi stres apa gimana, tapi dengan didengarkan musik jadi lebih apa ya, lebih terhibur lah gitu loh.
2: Benar-benar.
1: Kapanpun bisa didengarin, waktu malam, pagi, siang, sore, kapan aja.
2: Iya kan, memang buat beda kan kalau sama J-Rock kan pagi-pagi tuh biar semangat ya kan.
1: Ngerok banget kan ya.
2: Tiba-tiba baru mau jalan, ya ya. Ya kan gitu. Jadi semangat paginya gitu.
3: Ada lagi tadi.
2: Itu perbedaannya ya, memang sengaja dibikin berbeda. Ya. Terus juga udah gitu pertanyaannya, Mas Prabu kapan duet sama ya? Kapan duet sama Isan katanya?
1: Bisa diatur-atur ya.
2: Kira-kira kita ngeblend enggak suaranya? Aduh, Pak Prabu ini ada-ada aja sumpah deh.
1: Tadi udah denger lagu apa tadi? Yang itu?
2: Yang mana? Diana.
3: Di remake aja kalau enggak lagu Diana berarti.
2: Ampun. Aduh, susu aku ini ngeri banget. Luar biasa. Ini kita angkat lagi telepon
3: deh. Iya, dari Sulawesi Selatan ya. Bang Jaya, selamat siang Bang Jaya.
2: Halo Bang Jaya.
6: Siang.
3: Halo, siang.
6: Bung
2: Dede
6: Daud.
3: Iya.
1: Iya Bang Jaya.
3: Silakan Bang Jaya dengan Bang Iman.
6: Halo. Selamat siang juga buat Mas Imam. Saya mau tanya, ini Mas Imam berapa bersaudara? Sudah pernah ke Sokten ya?
1: Pernah ke apa?
3: Apa? Kenapa?
2: Halo.
3: Halo.
2: Bang Jaya.
6: Ini Mas Imam berapa bersaudara?
2: Oh, berapa bersaudara? Terus apalagi pertanyaannya?
3: Bang Jaya,
6: sudah pernah ke Sopeng ya?
2: Tidak pernah kemana?
6: Sudah pernah ke Sopeng ya?
2: Sopeng.
3: Sopeng. Sulawesi mungkin ya? Sulawesi ya?
2: Oke. Okay.
3: Okay. Udah itu aja Bang Jaya. Ya,
6: Sulawesi Selatan.
2: Iya.
6: Ya itu ada pertanyaannya, Bung Kisang.
3: Terima kasih.
2: Okay. Terima kasih banyak Bung Jaya.
6: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih.
6: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
3: Siapa tugas sensus ya, nanyanya berapa bersaudara katanya.
2: Agak-agak serem ya. Sumber hartanya dapat dari mana? Tuh, tadi ditanya pernah ke Sopeng enggak?
1: Sopeng tuh
3: Sulawesi. Daerah Sulawesi Selatan katanya
1: Sulawesi
3: tadi.
1: Sulawesi Selatan ya. Sopeng kayaknya mungkin pernah kali ya. Pokoknya Sulawesi Selatan sih mungkin pernah kali.
2: Cuma karena saya lupa. Sering roadshow dulu ya.
1: Mungkin pernah kali ya. Sulawesi Selatan ya.
2: Tapi selama Sulawesi ini jadwal banyak mana Bang? Banyak jadi Sulawesi kah atau tetap dengan J-Rock juga?
1: Saya lebih mengutamakan J-Rock sih.
2: Bisa gitu ya. Yeah. Jadi kayak imaninnya itu kayak ya udah untuk DSP aja, gue dapat royalti aja gitu.
1: Enggak juga sih, maksudnya gini, kalau secara apa namanya, secara jadwal gitu ya. Kalau misalkan di hari yang sama bentrok apa gimana, tentu saya lebih ngutamain yang J-Rock-nya gitu loh. Karena kan ramean nih.
3: Karena
1: gitu.
3: Orang lain ya.
2: Karena ramean.
1: Hajatnya juga lebih banyak lah gitu.
2: Benar.
1: Ya, dan lagi pula kan emang kita dari J-Rock juga awalnya.
2: Awal munculnya juga jadi apa dari J-Rock.
1: Nah, kalau yang apa solo project ini ya kita cari selah-selahnya aja tuh, gitu kan. Selah-selahnya di mana ini kosong baru jalan gitu.
2: Oh gitu. Okay. Tapi berapa bersaudara?
1: Semua kita orang bersemua bersaudara.
2: Itu terlalu personal berarti. Itu jawabannya kalau sampai kita orang semua bersaudara.
1: Nanti tiba-tiba dicari ini,
2: kan? Dicari tahu. Masalahnya aku sendiri aja nggak tahu berapa saudaraku. Nanti ku tanya dulu sama bapakku. Bapakku tuh udah nggak ada tapi.
3: Kita ke Minahasa ya. Ada okay. Cliff. Halo Cliff. Hmm.
2: Halo Bang Cliff.
7: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Hai. Sore.
7: Ekspresikan karya, banggakan
3: Indonesia. Anak muda. Oh, jadi anak muda.
2: Jadi anak muda itu. Bang Cliff mau tanya apa nih?
7: Oke, selamat sore untuk apa? Ini men versi Indonesia ya ini ya atau?
2: Imanin.
7: Imanin. Saya kira tadi main-main.
3: Main-main lagi.
2: Main-main gue.
3: Boleh dipanggil.
7: Oh, Jirok kan?
3: Iya, betul Jirok.
7: Oh, kalau Jirok saya dengar ada di stasiun swasta di mana ada itu, setiap pagi itu yang ceria itu, lagu-lagu ceria.
2: Oh, iya, memang lagunya Jirok ceria semua.
7: Jirok kan ceria-ceria semua kan, semangat-semangat kan?
2: Betul.
7: Biar oke, semangat. Saya mau bertanya, tadi saya dengar lagu apa itu tadi? Judul Untukmu kan?
2: Maumu apa?
7: Maumu. Keren juga ya. Memang saya dengar-dengar ini kalau musisi-musisi Indonesia ini kreatif banget ya.
2: Pasti.
7: Sampai cuman hobi masa gitu, konten kreator gitu, dia bisa ciptakan lagu ya.
2: Tahu-tahu jadi lagu.
7: Bumbu gitu, kemanisan, asam gitu kan? Jadi cocok lah, enak.
2: Kemanisan asam enggak tuh tiba-tiba.
7: Enak didengar loh.
2: Oke. Okay.
3: Yeah.
7: Apa ya pertanyaan saya apa ya?
2: Apa mau tanya apa Bang Cliff?
7: Kalau saya mungkin apresiasi aja dulu.
2: Oke, okay, baik.
7: Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang akan dirilis ini booming lagi sih.
2: Amin, ya Allah, kan? Amin, amin, amin.
7: Kayak Isen Tarore.
2: Allahu Akbar, amin. Makasih Bang Cliff.
7: Penyanyi-penyanyi terkenal loh kan?
2: Ya Allah, amin.
7: Oke, yang saya pokoknya begitulah, apresiasi saja ya pada musisi-musisi Indonesia, tetaplah berkreasi ya, begitu kan?
2: Terima kasih.
7: Kreatif lah begitu kan?
2: Ya,
7: okay. Karena untuk menghibur kita semua, karena tanpa ada lagu, apalagi lagu-lagu Indonesia itu kayak sayur tanpa garam gitu.
3: Iya, betul.
2: Hampa ya, hampa ya.
7: Hampa ya, betul. Yeah. Kita saja beraktivitas, kita saja tidur santai, ngobrol sama teman, pacar, kalau ada lagu itu kayak gimana, kayak kurang gitu kan?
2: Iya, benar.
7: Jadi lagu juga mewakili perasaan kita gitu ke seseorang itu.
3: Terima kasih Bang Cliff ya.
7: Saya cuman apa ya, salam semua penyiar-penyiar persatu di Indonesia. Baik. ya.
2: Terima kasih banyak Bang Cliff.
7: Sabang sampai Merauke, salam sehat semua dan tetap semangat.
2: Amin.
1: Terima kasih. Terima kasih
7: dan selamat sore.
2: Sore juga Bung Cliff di Minahasa, di Manado.
3: Ini yang coba terputus sehat, dari sehat tadi nih.
2: Minahasa berarti. Minahasa. Minahasa.
3: Ya, ini ada Ica. Sudah gabung lagi ya. Ica.
8: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
2: Oh, kok okay. Isi?
8: Mas Ivan, Mas Yudi, maaf ya.
2: Bukan Mas Yudi, Mas Dede.
8: Bang Dede, tadi kan angkat telepon Mas Yudi.
3: Iya.
2: Okay.
3: Emang tugas ngangkat telepon Mas Yudi.
8: Iya, soalnya tadi mati lampu, jadi itunya hilang-hilang, jaringanku hilang-hilang.
2: Oh, pantas kamu hilang dari pikiranku.
3: Waduh.
2: Oke. Okay. Ica.
8: Ya.
2: Ica mau nanya apa sama Bang Iman Jirok atau Iman ini? Oh, nanya
8: ini kan tadi aku pas lihat statusnya itu ada cewek, kok nggak ada mana?
2: Kan tadi udah dibahas, makanya kau cepat gabungnya, jangan terlambat bergabung. Ceweknya
3: mati
2: sakit.
3: Lampu, kan? Tadi mati lampu kata dia.
8: Tadi mati lampu.
3: Mati lampu.
2: Oh, iya, mati lampu ya. Aduh. Ya udah aku ulangi nih.
8: Tadi di awal.
2: Seni Liega lagi sakit. Seni Liega lagi sakit.
8: Aku mau nanyain ini apa? Kalau boleh tahu.
2: Apa Ica?
8: Lagunya itu yang mana sih Bang Iksan?
2: Yang mana?
8: Lagunya siapa ini bintang tamunya gitu.
2: Oh, lagu Bang Imanine.
8: Selamat ulang tahun itu.
2: Hah?
8: Lagu siapa? Selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun.
2: Selamat ulang tahun. Kalau selamat ulang tahun itu Jamrud. Itu Jamrud. Ini Jerok.
3: Ini Jirok.
2: Ya, ini Jeroks. Jadi bukan jamur, jangan mentang-mentang sama-sama J depannya ya.
8: Waduh, okay. Aku tadi bilang, ini apa lagunya?
2: Banyak. Oh, ini, oh. Kini ku
8: ya, ini aku mau, ini aja mau tanyain apa namanya medsosnya, apa medsosnya?
2: Imanine.
1: Imanine Jerox Official. Oh.
2: Tuh.
1: Imanine Jerox Official. Ah, itu ya.
8: Ya udah, nanti aku lihat-lihat.
2: Apalagi? Iya dong.
8: Bang Iksan. Ah. Ini Bang Dede ya?
2: Iya.
8: Halo Bang, oh Bang Dede. Yang dulu di perempat.
3: Iya, aku baru tahu.
8: Ya Allah Bang Dede kemana aja.
2: Eh kok jadi
3: Jadi malah reunian.
2: Oke, okay, antar dulu boleh gak?
3: Udah.
1: Tapi Ica udah denger lagunya
8: aku dulu sih tadi. Salam Mbak
2: Ica. Ica udah denger belum lagu salam. Barunya? Lagu barunya Bang siapa? Iman.
1: Udah denger belum tadi?
8: Belum.
2: Maumu apa judulnya?
3: Ya udah di sini aja nanti dengerin ya.
2: Ya nanti didengerin ya.
8: Aku salam dulu dong, boleh enggak?
3: Iya, boleh.
8: Aku salam buat halo katanya di Pusat 1 Medan. Kalau lagi monitor, semoga siang selalu ya.
2: Oke.
8: Buat pokoknya buat semua penyiar di seluruh Indonesia Pusat 1. Depannya selamat siang, semoga siang selalu.
3: Oke. Okay.
8: Sampai ganteng semuanya. Makasih, assalamualaikum.
3: Terima kasih, Ca. Oke, satu terima lagi katanya ya kita sapa nih dari Kupang, Ivilia. Halo Ivilia.
2: Baru nih namanya ini baru baca. Oh,
3: iya.
8: Ivilia Kupang.
3: Iya. Silakan.
1: Siang.
8: Aku mau mau bilang terima kasih Ted dengan lagu terbarunya. Dan ke depan jadi lagu-lagu yang bisa didengar oleh semua masyarakat Indonesia.
2: Amin. Allahumma amin.
8: Tapi itu pesan aja dari Ivilia buat.
2: Oke, okay, baiklah.
8: Terima kasih, Bang.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih ya, di Kupang. Ya. Nah, dari tadi banyaknya masuk support ya.
3: Banyak support ya.
2: Karena memang Imanine ini lagunya enak-enak sih.
3: Iya.
2: Mulai dari Jirok, dari Imanine.
3: Karena lama juga nggak keluar kan mungkin orang-orang dengernya.
2: Sebenarnya gitu keluar kan? Terus.
3: Ada terus.
2: Cuman ya memang mungkin merekanya aja yang kurang menggali. Makanya coba deh di visit-visit media sosialnya Imanine.
3: Ya kan sempat vakum nggak sih Bang?
2: Enggak.
3: Enggak ya, tetap
2: ada aktif terus
3: ya. Termasuk
2: ada
3: yang terus. Merdeka kemarin ya.
1: Enggak, kita nggak pernah vakum kok.
2: Kalau gitu kita mau dengerin lagu siapa sekarang nih?
3: Kita ada Madu dan Racun.
2: Dari siapa?
3: Dari siapa? Ini dia, Jirok.

0: 100% Indonesia Nasional. Balik lagi ya.
1: Betul.
0: Aduh, bawaannya kenapa tuh? Menyelam barusan bener. Dengerin lagunya Bang Imanine.
1: Cia. Tapi harusnya masih terus semangat ya siang hari ini ya.
0: Harus dong, betul. Harus dong.
1: Karena kita juga masih ngobrol-ngobrol sama Bang Imanine ya.
0: Iya, Bang Imanine. Udah banyak banget dari tadi yang bergabung untuk support Bang Imanine. Termasuk ini, ada yang mau bergabung juga. Ada Eli di Palembang.
1: Halo, Eli.
2: Halo.
3: Halo, abang-abang ganteng.
0: Halo, terima kasih Eli. Halo.
2: Wong kita galo,
1: Wong kita galo.
3: Bang Dede dan Bang Iman.
1: Iya, silakan mau tanya apa nih, Eli?
3: Oh, enggak, aku cuman ini apa mau dinyanyiin nanti live.
0: Oh,
3: live
0: mau dinyanyiin. Pas banget kalau gitu, Eli. Eli tuh bergabungnya
3: lagu
0: pas banget.
3: Lagu Fall in Love aja, Bang ya.
0: Lagu Fall in Love. Aku jatuh cinta. Aku kayaknya salah satu J-Rock mania. Apa bang? Siapaannya bang?
2: J-Rock Star.
0: J-Rock Star. Ya kan?
1: Itu aja.
3: Pokoknya harus nyanyi lagu itu ya nanti okay, closing.
1: Okay. Gitu. Nanti dia sih, kan dia bang imannya.
0: Langsung gitu.
2: Sama Ihsan.
1: Minta aja.
3: Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Thank you, Eli.
3: Terima kasih abang-abang yang ganteng. Sama. Salam buat buat seluruh pendengar Pro 1 se-Indonesia.
1: Okay, iya, terima kasih.
0: Thank you.
1: Malah suruh nyanyi ya.
0: BM deh kamu. Kamu kalau nyuruh nyanyi Bang Iman, bayar.
1: Ada hitungannya ya.
0: Ada waktunya.
1: Okay. Padahal kalau saya ngarepnya Bang Iman ini nyanyi lagu ini, Pegasus yang... Fantasy.
0: Ya Allah. Ya Allah.
1: Tapi suka dibawain lagu itu juga ya, Bang ya?
2: Kadang-kadang.
1: Itu permintaan dari ini J-Rock Stars.
2: Permintaan dari yang bikin acara kadang-kadang.
1: Oh, gitu.
2: Tapi situasional lah itulah. Enggak selalu kita
1: selalu dibawain ya.
0: Oke lah, karena tadi disuruh nyanyi bang. Ya udahlah, kita suruh aja nyanyi beneran ya. Tapi ntar dulu. Nyanyinya beda.
1: Oh,
0: nyanyinya
1: beda.
0: Beda. Nyanyinya beda.
2: Apa nih?
4: Sirina, siapkan apa? Diri untuk berekspresi.
0: Iya, ini karena partner aku ini jarang-jarang aku sama dia. Gitu. Jadi dia lupa. Ada bridging-nya sedikit.
1: Oh, gitu. Kalau ada sirina ini berarti Bang, ini tantangan ya.
0: Ini sirina.
1: Sirinanya.
0: Oh, ini tantangan. Namanya tantangan.
2: Challenge seperti ini.
0: Challenge. Challenge-nya itu memang seperti namanya, sirina, siapkan diri untuk berekspresi, ya kan? Ini gampang kok. Cuman buat Abang nyanyiin lagu maunya apa. Tapi dengan cara bernyanyi seriosa bisa gak tuh? Kata Bang Iman, udah suara gua ngerok gitu terus disuruh seriosa.
1: Tapi ini bukan permintaan penyiarnya ya gitu ya.
0: Bukan
1: ini, ya.
0: Kalau mau marah ke produser kita aja.
1: Produsernya ya, bukan mauan penyiarnya ini.
2: Oke, Pavarotti nih ya.
0: Pavarotti. Kalau aku paparazzi bisa. Oke, Bang Iman, siap? 3, 2, 1, silahkan.

0: Gitu ya, segitu ya.
1: Oke, oke, oke, oke. Saya enggak nyangka ya ternyata bisa nih.
2: Oh, no. Langsung gitu. Langsung berubah dari kakak. Bodoh langsung. Tapi kasih tepuk tangan dulu dong luar biasa buat Bang Iman.
0: Tapi jujur dulu waktu SD pernah belajar serius ya, Bang?
1: Serius?
2: Oh, memang pernah. Nah, berarti pernah ikut paduan suara gitu-gitu?
0: Enggak, pernah les sebentar di Pranajaya.
2: Oh,
0: pas 2 SD waktu itu sebentar tapi.
2: Tapi ternyata jiwanya yang ditemukan adalah di
0: waktu itu jiwanya ya
2: di rock.
0: Iya.
2: Nah, jiwanya... tapi ngomong-ngomong tadi ada yang nanya sebenarnya. Cuman aku kayaknya lupa membacakan. Sebenarnya J-Rock ini arahnya kemana sih? Panutannya, contohnya itu siapa, ngikutin siapa, gitu, yeah. Genre musiknya gitu
0: musik
2: tadi.
0: Ya? Oke, ini kalau ini sebenarnya agak panjang sebenarnya.
2: Aduh, dua hari dua malam nih kayaknya. Ini kita durasi dari, kita bentar lagi loh.
0: Dari perjalanan apa yang menjadikan kita saat ini adalah apa yang sudah kita inspired ya. Selama bertahun-tahun lamanya dari kita awal senang musik gitu kan. Itulah yang menjadikan kita gitu kan. Ya, salah satu contohnya. Ya dulu kan waktu dari kecil lah, kita ngomong dari kecil berarti ini karena ini salah satu base-nya
2: juga, background-nya ya.
0: Ya kita senang sama musik tradisional gitu ya, pertama musik Jawa, musik Sunda gitu, terus juga senang sama musik kayak musik dari film-film Jepang pada saat itu kan. Waktu itu ada Jabogar, Gavan, Zarifan gitu kan, Google Five. Gak tahu ya.
2: Gak tahu. Ketahuan umurnya beda. Oke, okay, thank you.
0: Itu kan dari situ terus akhirnya juga dari orang tua dengerin musik yang berbeda juga kan. Kita dengerin musik Beatles gitu kan.
2: Nah, itu masih nyambung aku. Oke, okay, terus
0: sama juga Led Zeppelin, The Purple, sama juga Jimi Hendrix, terus blues-blues tua, musik jazz juga tua. Akhirnya ada satu era di mana SMP itu seneng sama itu yang bikin pengen main ngeband ya. Pertama itu adalah dengerin Nirvana.
2: Nirvana.
0: Nirvana itu akhirnya pengen ngeband, pengen megang alat, pengen belajar gitar. Itu salah satu awalnya
2: motivasinya.
0: Gitu ya. Nah, dari situ berkembang tuh. Berkembang akhirnya seneng sama musik metal, yang lain Metallica lah, sama Heavy Malmsteen, terus band-band yang lainnya juga gitu yang mempengaruhi kita. Pada saat itu ada Green Day, ada kan ini kita
2: ketemu-temunya
0: sama, ya kan, ketemu-temunya sama kan pada saat itu kan. Senang musik punk juga. Nah, di SMA itu akhirnya juga kita menemukan musik, saya sih terutama ya, saya menemukan musik yang baru yang menurut saya itu kayak, mewakili lah apa-apa yang sudah didengarkan sebelum-sebelumnya itu ya.
2: Yang sudah diserap dari kecil lah gitu ya.
0: Iya, salah satunya band Jepang ini gitu kan. Ada namanya Laruku, Larken Shell gitu kan.
2: Itu siapa gitu. Oke. Larken
0: Shell. Ada juga band pada saat itu ada Glay, ada juga namanya Bizu, ada Malice Mizer yang dari situ. Itu tuh terus berkembang juga di situ. Kita dengerin musik yang lain juga pada saat itu kan, ada hip, pada saat itu lagi zamannya hip metal ya kan, ada Limp Bizkit, ada Korn, itu juga ngalamin juga tuh terus Red Hot Chili Peppers segala macam di musik funknya gitu kan. Dan itu yang akhirnya membentuk si J-Rock sini tuh sebenarnya ya, J-Rock dan kita berempat ini jadi kayak penuh warna gitu musik.
2: Iya. Karena memang influensinya lumayan banyak ya.
0: Banyak.
2: Tapi sebenarnya kalau aku dengar-dengar ya memang karakter kuat itu muncul dari vokalnya Bang Iman sendiri sih ya. Jadi itu yang ngasih warna J-Rock juga sih.
0: Mungkin ya.
2: Bukan ya? Mungkin, pasti ya. Itu. Karena aku sebagai pendengarnya, jadi memang ya buat aku ya J-Rock ini wajar ada di hati masyarakat Indonesia karena memang dia punya identitas ya Mas Dede ya.
0: Betul.
2: Identitasnya itu kuat banget. Udah gitu seperti yang tadi Bang Iman bilang, influensinya banyak mulai dari penyanyi-penyanyi Jepang, makanya ada banget tarikan-tarikannya.
0: Iya.
2: Ya kan Bang ya?
0: Betul. Indonesianya juga.
2: Indonesianya juga masih terasa gitu karena, jenis-jenis musiknya.
0: Iya, karena kita kan memang kan ya juga dengerin musik-musik Indonesia juga kan.
2: Betul
0: kan?
2: Banget, betul yang, banget, betul banget.
0: Yang sangat mempengaruhi kita kan gitu. Jadi itu ngeblend apa namanya? Membuat itu jadi satu di ya, jadi akhirnya jadi kayak ginilah gitu.
2: Akhirnya jadi Iman J-Rock inilah ya. Imanine ini ya.
0: Imanine ini.
2: Mari kita imanilah.
0: Imani.
1: Coba nih ada yang WhatsApp nih, kita baca nih ya.
2: Zaman sekarang banget namanya Imani.
1: Imani. Bisa top up ya.
0: Boleh.
2: Aduh, dong.
0: Oke, kiris-kiris.
1: Ada Kifli dari Manokwari, Papua Barat. Mm-hmm. Ya, katanya mau tanya bintang tamunya ini suka makan apa, Kak?
2: Terus apalagi dia?
1: Terus dua orang kapan main ke Manokwari, Papua Barat? Konsernya di sana.
0: Boleh, boleh. Mm-mm. Boleh kita nunggu undangan buat Manokwari.
2: Papua nah, Barat. Tuh Manokwari. Mm-hmm. Jangan lupa
0: kita tunggu undangan ya.
1: Tapi Jiro pernah ke sana daerah timur?
0: Pernah, pernah. Di Papua pernah beberapa kali, di Jayapura juga pernah. Terus di Merauke pernah. Kita juga dulu pernah. Waktu itu kita main di Sabang sehari sebelumnya. Terus besoknya kita main di Merauke.
1: Wow, dari barat ke
2: dari Sabang
1: timur.
2: Ke Merauke. Dari Sabang sampai.
0: Pernah ngalamin itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi sehari di Sabang, besoknya kita ke Merauke. Jadi
2: kan Allahu Akbar, seru banget.
1: Ya. Itu mantap banget.
2: Ujung
1: itu
2: ke ujung Indonesia.
1: Mantap banget fisiknya.
2: Makanan kesukaannya apa, Bang? Kan udah nyanyi dari ujung ke ujung Indonesia. Makanan kesukaannya.
0: Banyak banget ya. Karena setiap daerah itu punya punya keunikan gitu dan suka. Dan kita pasti kalau namanya hiburan kita kan ya pasti kuliner makanan, ya kan udah pasti nyobain makanan khas itu kan.
2: Betul.
0: Gitu kan. Kalau misalkan kayak ke Makassar misalkan kita wah sop saudara gitu kan. Terus apa namanya kayak di misalkan kayak di
2: Palembang pempek
0: dan ada apa namanya pindang gitu kan. Nah, terus misalkan banyak lah sebenarnya sih. Banyak
2: luar
0: banget.
2: Biasa.
0: Dan itu menurut saya Indonesia ini
2: tapi yang paling suka.
0: Waduh, semuanya suka nih gimana?
2: Apa makan segalanya juga.
0: yang penting halal lah.
2: Yang penting halal ya. Yang penting halal dan nikmat.
0: Nikmat ya. Suka semua soalnya setiap.
2: Berhubung yang nanya tadi dari Manokwari makanan Papua.
0: Oh, itu apa namanya?
2: Papeda.
0: Papeda sama
2: kuah ikan.
0: Kuah ikan itu tuh.
1: Ikan kuning.
2: Papeda sama kuah kuning itu tapi memang.
0: Tapi dan juga saya makan ikan apa namanya?
2: Ikan apa?
0: Pakai bumbu apa sih itu namanya? Sambal dabu-dabu apa itu?
1: Iya.
0: Itu salah satunya paling enak waktu saya di Papua tuh. Ikan bakarnya tuh.
1: Ikan bakar.
2: Tapi
1: ikan
2: memang orang timur kalau bikin ikan bakar
1: mantap-mantap.
2: Aduh.
1: Iya,
2: itu enak. Seng ada lawan itu. Katanya.
1: Iya. Ikannya seger-seger lagi.
0: Di dekat Sentani waktu itu apa? Dekat danau apa?
2: Danau Sentani tadi.
1: Sentani.
2: Benar. Oke, oke, oke, oke.
1: Kalau sate marangi suka?
2: Bang Dede. Oke.
0: Tapi saya belum ngomong. Saya belum nyobain marangi Ihsan.
2: Nanti gampang, Bang. Nanti gampang dikirimin. Tapi ngomong-ngomong nih Jirox. Jirox kan dia salah satu kiblatnya adalah Japanese. Nyanyi enggak?
0: Nyanyi.
2: Di Jepang. Pernah enggak?
0: Pernah.
2: Pernah beberapa kali.
0: Pernah beberapa kali. Dua tahun lalu ya.
2: Terus kalau di sana nyanyinya Indonesia atau Jepang?
0: Kita nyanyi lagu Indonesia juga, lagu Jerox dan ada juga kadang lagu Jepangnya juga gitu.
2: Oh my.
0: Karena yang nonton kan campur, kan ada orang Indonesia dan orang Jepang juga.
2: Iya. Luar biasa.
1: Tapi gimana Wibu enggak sih?
0: Wibu itu kan kayak panggilan zaman sekarang.
1: Zaman sekarang ya.
0: Kalau itu Wibu itu artinya pencinta kebudayaan Jepang.
1: Jepang.
0: Ya iyalah pasti.
1: Iya, pasti
0: gitu kan. Cuma kan zaman kita dulu enggak ada istilah Wibu. Dulu istilahnya jejepangan gitu.
1: Jejepangan.
2: Jejepangan.
1: Iya benar jejepangan.
2: Ngalamin lagi gue juga. Sorry. Gue kali ini keluar dulu deh.
0: Ya pasti suka lah, suka anime, suka manga, kan, suka musik Jepang, suka kebudayaannya gitu.
2: Jadi suka mana? Suka di Jepang apa suka di Indonesia? Pertanyaan menjebak.
0: Yang pasti Indonesia is the best lah.
2: Maksudnya
0: dari sisi ini juga kan Jepang kita senang kalau kesana gitu.
2: Betul.
0: Buat liburan.
2: Betul.
0: Apa buat mungkin buat kita refreshing gitu kan. Dan kita juga suka sama budayanya sana kan.
2: Maksudnya, betul.
0: Ya orangnya disiplin segala macam. Udaranya juga fresh di sana gitu kan. Nah, di Indonesia tapi makanannya
2: beragam budayanya beragam.
0: Iya kan? Cuma bisa di Indonesia kita makan di warteg sambil makan banyak begitu kan.
2: Benar, makan padang.
0: Macam-macam gitu.
2: Macam-macam
0: Indonesia pokoknya the best lah.
2: Jalan dikit nemu makanan. Kalau di luar kan agak susah kemana dulu gitu.
0: Itu salah satu karena kita kan ya kebiasaan kita di mana gitu ya, lebih banyak di mana ya. Tentu itu jadi membentuk kita, tentu kita nyaman di situ lah.
2: Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong lagi nih Bang, ini kan proyek terbarunya adalah dengan Seni Lega mau
1: apa?
2: Ini proyek terdekat apa dalam waktu dekat ini?
0: Iya, maunya apa?
2: Ya, oh,
1: ya. Maunya
2: nyanyi lah.
1: Nyanyi.
2: Kan J-Rock juga baru ngeluarin.
1: J-Rocknya lagi singlenya.
2: Ya, ya. Agustus kemarin Merdeka tuh, ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Terus sekarang mau mau apa?
1: Tadi dengerin lagu J-Rock zaman-zaman SMA ya.
2: Siapa?
1: Ya enggak sih kita. Kita ngajak-ngajak lagi.
2: Tuan lu daripada gua.
1: Enggak ya, beda sebulan ya. Tuan Mas Yudi.
0: Oh, SMA waktu itu ya?
1: Iya, SMA.
0: Saya waktu masih SMP apa?
1: Iya.
2: Ya udahlah, memang Mas Yudi doang paling tua. Oke.
1: Gimana proyek ke depan, gimana Bang?
0: Proyek ke depan pastinya kita masih akan mengeluarkan lagu-lagu terbaru dari J-Rocks maupun dari Imanine ya. Itu masih ada beberapa lagu yang akan kita rilis dan ini ada juga dari J-Rocks yang belum kita rilis juga ya. Sebenarnya baru rilis nih, baru rilis juga lagu Merdeka itu. Ini lagi masa promo juga sebenarnya. Untuk lagu berikutnya ada lagi, tapi belum tahu rilisnya. Mungkin dekat-dekat sini juga ya. Itu salah satu soundtrack juga lagi di soundtrack film.
1: Film.
2: Oh wow, congrats.
1: Filmnya udah kasih tahu boleh? Belum.
2: Belum.
0: Nah ini saya nanya saudara dulu.
2: Nanya produser filmnya dulu nih.
0: Boleh kali ya dikasih tahu ya. Pokoknya filmnya
2: judulnya
0: itu
2: judul film atau judul lagunya aja deh.
0: Judul lagu ya.
2: Nah, judul lagunya aja deh. Nanti kan orang filmnya nyari jadinya.
0: Oh boleh. Filmnya belum tayang juga soalnya nih.
2: Ya nggak apa-apa. Jadinya gak apa judul
0: ya.
2: Lagunya.
0: Judul lagu ya. Pokoknya dulu apa judul yang
2: boleh.
0: Flownya ya. Boleh. Nah tuh, tahu nggak?
2: Aduh, siapa
1: ya?
2: Gitu.
1: Nanti kita cari tahu.
2: Nanti kita cari tahu deh. Siapa itu?
0: Pokoknya ada ya, ada apa makhluk raksasa gitu bikin macet gitu. Bikin macet tuh.
1: Sikomo.
2: Mau ada filmnya?
1: Filmnya? Oh gitu. Iya.
2: Ketahuan umurnya kita. Kita tahu si Komo.
1: Tahu si Komo ya.
2: Mungkin anak-anak Gen Z penasaran juga sama si Komo itu, tapi itu nanti ya. Itu berarti salah satu proyeknya J-Rock ngisi di soundtrack filmnya si Komo itu. Nah, terus selain itu juga
0: judulnya bukan si Komo ya?
2: Judulnya
0: ya,
2: bukan.
0: Bukan judul filmnya bukan si Komo.
2: Tapi filmnya mengarah ke sana.
1: Ya. Si Komo.
2: Judulnya
1: yang belum. Bikin macet di jalan. Langsung tahu si Komo ya. Padahal kalau anak sekarang zamannya penggalian.
2: Perbaikan jalan.
1: Kita jawabnya si Komo.
2: Ya Allah. Ya udah, ini okay. Berarti tapi ngomong-ngomong sebelum kita berpisah, Bang. Ini kan memang udah habis ya durasinya. Yeah. Tapi satu lagi. Aku mau tahu nih kalau Bang Iman atau J-Rock itu punya target gak sih? Kayak tahun ini gue harus rilis Imanine harus rilis 3 lagu, 2 lagu, J-Rock harus berapa lagu? Itu ada gak sih?
0: Ya kita yang pasti terus ada ini ya, ada namanya apa sih? Ini arahnya kita tahun ini mau ngapain, tahun ini mau ngapain. Itu kita memang ada diskusi seperti itulah. Karena kan memang ya kita harus tahu juga nih ke depan kita mau ngapain lagi nih gitu kan.
2: Plannya
0: segala macam. Ya itu udah kita arahkan lah gitu.
2: Jadi setahun sebelumnya itu udah dipikirin ya pikirin. Buat tahun depan tuh harus ngapain. Kayak sekarang berarti tahun ini salah satunya buat film itu. Sama ada lagi gak duet lagi di akhir tahun ini? Ini kan udah bulan 9 akhir.
0: Kalau J-Rock duet sih enggak sih. Tapi untuk lagu baru sih paling.
2: Lagu baru ya, J-Rock yang bakal rilis. Oke.
0: Lagu baru juga kan baru rilis juga nih.
1: Iya baru rilis Merdekanya.
2: Udah gitu lagu yang solonya baru rilis juga nih. Bukan solo juga sih, kolaborasi ya sama Seni Liega ya.
0: Yang solo juga akan rilis lagi nih.
2: Kapan?
0: 9 Oktober ini mau rilis lagi.
2: Aduh.
1: Kok padet ya berarti.
2: Udahlah
1: ya?
2: Intinya buat kalian pendengar, kalau kalian mau tahu daripada nanti kita sebutin kayaknya enggak kelar-kelar ya. Dia rilis mulu soalnya ya.
0: Ikut Bang aja Imanine. Cek aja di Imanine aja tuh di DSP ya. DSP tuh pasti.
1: Oke. Okay. Jadi kita tungguin aja karyanya ya.
2: Di semua platform digital ya. Kalian cari Imanine, jangan lupa didengerin semua lagu-lagunya. Thank you Bang Iman sekali
0: terima
2: lagi.
0: Banyak.
1: Terima kasih Bang Iman.
2: Udah mampir dan ngobrol-ngobrol sama pendengar kita semuanya. Dan juga terima kasih banyak buat semua pendengar 100% Indonesia Nasional. Aku Isan Tarore dan juga
1: saya Dede Firdaus juga pamit.
2: Iya, sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Dalam menghadapi tantangan pembangunan kota ke depan, terutama menyusul potensi Ambon menjadi jalur utama pergerakan orang dan barang terkait pembangunan dan operasionalisasi gas alam abadi Blok Masela, Universitas Kristen Satya Wacana UKSW menyatakan kesiapannya untuk mendukung pemerintah kota Ambon. Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi dan diskusi antara perwakilan UKSW dan Wali Kota Ambon Bodewin Watimena bersama jajaran pemerintah kota Ambon. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Kemahasiswaan UKSW Giner Mas Lebo bersama tim membahas berbagai tantangan yang dihadapi Kota Ambon sebagai kota modern yang kini berusia 451 tahun. UKSW menilai tantangan pembangunan Ambon ke depan semakin kompleks, di mana Kota Ambon dipandang berpotensi menjadi jalur hub utama bagi pergerakan orang dan barang seiring pembangunan dan operasionalisasi Blok Masela. Karena itu, pengelolaan Kota Ambon dinilai perlu dikaji dan diteliti secara sistematis, strategis dan juga berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut, UKSW menyatakan siap memberikan dukungan kepada Pemkot Ambon melalui kerjasama yang akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding atau MOU antara kedua pihak.
0: Sekian Cek Fakta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya gak ada habisnya ya?
3: Iya Bu, makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
2: Nah, itu dia, aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
3: Tebus murah? Apaan tuh Bu?
2: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
3: Serius Bu? Hemat banget dong kita Bu.
2: Betul Pak, belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
3: Wah, indis ekonomi yang begini nih harus dimanfaatin.
2: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
4: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
6: keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
6: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
6: Spill, ma.
2: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
6: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
7: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

Ya, Bro Satir Riamun, kanal inspirasi dan informasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di sore hari ini, tepat di hari ini tanggal 22 September 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Terutama untuk Anda yang masih beraktivitas di sore hari ini, selamat menjalankan aktivitas Anda. Ya, semoga apa yang Anda rencanakan di hari ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang Anda targetkan pendengar.

Anda. Hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tentunya, proses ini membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, dan kerjasama dari berbagai pihak. Hilirisasi bukan hanya tentang mengolah sumber daya alam. Lebih dari itu, hilirisasi adalah bagian dari upaya menciptakan nilai tambah dan membangun perekonomian Indonesia.

0: Ibu, lihat katong punya warga sekarang juga, so ada freezer, parfum bekuan ikan, pabrik es, sampai stasiun bahan bakar khusus per katong pun nelayan.
1: Iya, Papa. Katong pun kampung nelayan sekarang sudah di kampung nelayan modern merah putih. Katong juga dapat bantuan kapal ikan baru lewat kooperasi nelayan.
2: Papa, hari ini ikannya banyak sekali. Papa hebat lawang.
0: Bukan cuma banyak, Nay. Sekarang ikan segar terus. Barang simpan di lemari pendingin modern pelabuhan. Harga jual stabil dan katong pun pendapatan meningkat drastis. Sekarang, Papa sudah bisa BOC pun sekolah sampai tinggi.

Ya, Bro, satu dari Ambon, pendengar dari Tulus dengan teh hijau ya. Enaknya kalau sore-sore seperti ini ditemani kopi ataupun teh. Baik, pendengar, ngomong-ngomong soal musim kemarau yang berkepanjangan ya, melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Dan saat curah hujan berkurang, bukan berkurang lagi hujan, kayaknya gak ada ya. Oke. Gak nongol-nongol, kebutuhan air bersih di rumah perlu dikelola dengan lebih bijak agar persediaannya ini tetap mencukupi hingga musim hujan kembali tiba. Dan pendengar, penggunaan air di rumah biasanya meningkat selama musim kemarau ya. Nah, konsumsi air rumah tangga pada musim panas dapat meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan kondisi normal. Karena itu, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa diterapkan di rumah untuk menghemat penggunaan air selama musim kemarau ya. Yang pertama, pendengar, Anda harus kurangi durasi mandi. Mandi terlalu lama ini menjadi salah satu penyebab pemborosan air. Memangkas waktu mandi hingga sekitar 2 menit dapat menghemat ribuan liter air dalam setahun. Selain itu, biasakan mematikan keran saat sedang menggunakan sabun, keramas, menyikat gigi, atau bercukur. Nah, jika memungkinkan, gunakan shower untuk menghemat air ya. Oke, jadi itu manfaatnya shower ya. Bukan hanya untuk mandi aja ya, biar lebih enak, tapi gunanya salah satunya yaitu dapat menghemat air. Gunakan mesin pencuci piring. Nah, jika memiliki mesin pencuci piring, penggunaannya justru bisa lebih hemat air dibandingkan mencuci secara manual. Mencuci piring dengan tangan dapat menghabiskan hingga sekitar 102 liter air. Sedangkan untuk mesin pencuci piring, ini hemat energi hanya membutuhkan 11 liter untuk sekali siklus pencucian. Oke, tapi kalau di Indonesia sendiri ya, ini bukan ini ya, jarang gitu. Bahkan bisa terhitung dengan jari orang yang memakai mesin pencuci piring kalau di Indonesia sendiri ya. Dan next, hindari siram tanaman pada waktu yang tepat. Nah, hindari menyiram tanaman saat matahari sedang terik karena air akan lebih cepat menguap. Waktu terbaik menyiram tanaman adalah pagi atau sore hari agar air lebih banyak terserap ke dalam tanah. Penggunaan sistem irigasi tetes juga dapat membantu menghemat air ya, pendengar.

Tahukah Anda, kesiapsiagaan terhadap bencana dapat menyelamatkan banyak nyawa? Indonesia berada di wilayah yang rawan gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung api. Karena itu, setiap keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Siapkan tas siaga berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan ringan, air minum, senter, serta perlengkapan darurat lainnya. Kenali jalur evakuasi di lingkungan tempat tinggal dan ikuti informasi resmi dari pemerintah maupun BMKG. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Tetap tenang, saling membantu, dan utamakan keselamatan. Kesiapsiagaan bukan membuat kita takut, tetapi membuat kita lebih siap menghadapi situasi darurat. Karena bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi risikonya dapat kita kurangi bersama.

Ya, Pro Satu Rui Ambon, kanal inspirasi dan informasi ya. Saya masih kasih buat Anda bagaimana beberapa kebiasaan sederhana yang bisa diterapkan di rumah untuk menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Ya, next nih pendengar, periksa kebocoran kloset. Nah, kebocoran pada tangki kloset seringkali tidak disadari, padahal dapat membuang banyak air setiap hari. Salah satu cara sederhana untuk mengeceknya adalah menetaskan pewarna makanan ke dalam tangki, dan jika warna muncul di kloset tanpa disiram, berarti ada kebocoran yang perlu segera diperbaiki. Next, kalian harus cuci kendaraan di tempat cuci. Nah, mencuci mobil atau motor sendiri di rumah bisa menghabiskan sekitar 378 liter air dalam sekali pencucian. Karena itu, mencuci kendaraan di tempat pencucian yang menggunakan sistem lebih efisien ini dapat menjadi pilihan untuk mengurangi konsumsi air. Ya. Dan yang paling terakhir nih pendengar, manfaatkan air bekas yang masih layak. Nah, air bekas yang masih bersih seperti air hasil kondensasi dari AC dapat dimanfaatkan kembali untuk menyiram tanaman atau keperluan lain yang tidak membutuhkan air minum. Nah, namun hindari menggunakan kembali air yang telah tercampur deterjen, pemutih atau bahan kimia lainnya. Oke. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan sederhana yang tadi yang sudah saya kasih, penggunaan air di rumah bisa lebih efisien sehingga cadangan air tetap terjaga selama musim kemarau berlangsung.

sagu dan ikan, kita punya banyak. Bahkan sebagian sudah dikenal sampai ke luar Maluku. Tapi berapa banyak yang kita olah sendiri sebelum dijual keluar? Menjual hasil bumi memang menghasilkan uang. Tapi ketika diolah di sini, ceritanya bisa berbeda. Ada produk baru, ada usaha yang tumbuh, ada lapangan kerja yang terbuka. Mari kita kelola apa yang kita punya menjadi sesuatu yang nilainya lebih besar. Agar hasil dari tanah dan laut kita tidak hanya keluar sebagai bahan mentah. Karena ketika hasil bumi jadi nilai, Maluku bukan hanya punya kekayaan, tetapi juga punya lebih banyak peluang.

Salah satu program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi. Dengan tujuan utama, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multi usaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

di Maluku, jarak bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang, untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka, semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau tidak ikut memisahkan

Ya, Pro Satu dari Ambon, kanal inspirasi dan informasi dikutip dari laman rri.co.id. Pendengar, ngomong-ngomong soal penyanyi Calvin Harris, nah ini Calvin Harris mencetak rekor Guinness World Records ya, saat tampil di hadapan sekitar 1,6 juta orang di Sao Paulo, Brazil. Dan jumlah penonton tersebut menjadi yang terbesar untuk penampilan DJ tunggal dalam satu pertunjukan. Penampilan DJ asal Skotlandia tersebut berlangsung pada 8 Februari 2026. Aksi tersebut bahkan membuat salah satu ruas jalan di Sao Paulo, Rua da Conchalcau, ditutup karena dipadati penonton. Guinness World Records atau GWR menyebut penampilannya itu mengubah Sao Paulo menjadi pesta jalanan besar. Calvin Harris tampil dari atas kendaraan hias karnaval sambil membawakan sejumlah lagu hitsnya ya. Ya, dan pendengar, rekor di Sao Paulo ini menambah daftar pencapaian Harris yang sebelumnya juga tercatat di Guinness World Records. Pada 2014, ia mendapat sertifikat setelah albumnya 18 Months menghasilkan 9 lagu yang masuk 10 besar UK Singles Chart.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Ketika ada sesuatu yang hilang dalam diri kita, bersabarlah. Jika itu memang milik kita, insya Allah akan kembali. Jika tidak, akan Allah ganti dengan

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

0: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
1: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
1: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
0: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

Ya, Pro Satir Riamon, kanal inspirasi dan informasi, pendengar musik dan informasi untuk Anda, dikutip dari rri.co.id. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Esti Wijayati, menyoroti masih tingginya kekurangan guru secara nasional. Ia meminta pemerintah untuk menyusun roadmap pemenuhan guru berdasarkan mata pelajaran, jenjang pendidikan, dan juga wilayah. Esti mengatakan pemetaan kebutuhan guru perlu dilakukan secara terperinci sebelum pemerintah menentukan langkah pemenuhan. Menurutnya, pemetaan tersebut penting agar kekosongan guru dapat ditangani secara tepat sasaran dan terencana. Berdasarkan catatan yang diterima Komisi 9 DPR RI, kekurangan guru secara nasional mencapai 464.856 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 224.454 posisi guru masih tercatat kosong. Dan Esti meminta posisi guru yang masih kosong segera dipetakan berdasarkan kebutuhan masing-masing bidang. Pemetaan tersebut mencakup mata pelajaran, jenjang pendidikan, hingga wilayah yang mengalami kekurangan tenaga pelajar.

0: Meci, lihat sini juga. Ini tuh katong pekarangan rumah ini tuh ada yang kosong di belakang ini tuh. Katong kasih bersih daripada rumput liar ini dinai. Lebih baik katong tanam cili kah, tomat kah, kasbi kah.
1: Betul papa. Katong pakai pot bekas atau kolobet juga bisa par tanam sayur dan sawi. Jadi kalau musim ombak, katong tinggal petik di belakang rumah saja.
2: Papa, Boy boleh bantu tanam pisang ini?
0: Boleh Boy. Ingat tanah ini kalau katong jaga, dia akan kasih katong makan. Dan kalau makan nasi kah, sagu kah itu toh, ambil secukupnya sah. Sing boleh buang-buang, itu namanya katong buang-buang makanan.

Setiap orang berhak atas kesehatan yang optimal. Namun, kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas seringkali menghadapi tantangan yang lebih besar. Mereka memerlukan perhatian khusus untuk memastikan kesejahteraan mereka terjaga. Anak-anak membutuhkan imunisasi dan perawatan medis yang tepat agar tumbuh sehat. Layanan kesehatan yang inklusif dapat membuat perbedaan besar bagi penyandang disabilitas. Dan bagi lansia, dukungan kesehatan bisa meningkatkan kualitas hidup mereka secara signifikan. Bersama, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan adil. Jaga kesehatan, jaga sesama.

Pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan yang diselenggarakan oleh Seksi Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Ambon. Hari ini judul renungannya adalah Membangun Kesatuan dan Menjaga Hati dari Benih Pemecah Belah. Bersama saya, Pendeta Sherly Kayadu. Saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Matius 18 ayat 18 sampai 20 dan Yudas pasal 1 ayat 11. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Allah di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus yang tetap menyertai perjalanan hidup kami hingga di bulan September 2026 ini. Kami mengucap syukur sambil menyerahkan hidup dalam kendali Tuhan. Kami mohon urapan dan jamahan-Mu saat ini ketika kami hendak membaca dan mendengarkan firman Allah yang kudus yang tertulis dalam Matius 18 ayat 18 sampai 20 dan Yudas pasal 1 ayat 11. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami dapat memahami isi firman-Mu sehingga kami dapat berakar kuat di dalam Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Tuhan, dibangun di dalam Tuhan untuk dapat melakukan kehendak-Mu, yakni menghasilkan buah-buah yang baik untuk hormat dan puji nama Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami, kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Matius 18 ayat 18 sampai 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jikalau dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yudas 1 ayat 11, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesakan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Kora. Demikianlah firman Tuhan.

Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi seluruh pendengar mimbar agama Kristen RRI Ambon dimanapun Anda berada. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, baik di dalam keluarga, tempat kerja, maupun dalam hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat akrab dengan pepatah populer yang berbunyi, "Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh." Ungkapan ini mengajarkan betapa krusialnya sebuah kebersamaan. Namun di dalam kehidupan rohani, kesatuan bukan sekedar ungkapan atau slogan moral belaka. Lebih dari itu, kesatuan di dalam Kristus adalah sebuah magnet rohani yang sanggup menarik kehadiran, perkenaan, dan kuasa Allah bekerja secara luar biasa di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus menyampaikan sebuah janji yang sangat dahsyat mengenai kuasa kesepakatan ini dalam Matius 18 ayat 19. "Dan aku berkata kepadamu lagi, jikalau dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apa saja, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, perhatikan kata sepakat yang digunakan di ayat 19 ini. Dalam bahasa asli teks Perjanjian Baru, bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah simponeo. Dari kata inilah lahir istilah simfoni, simfoni dalam dunia musik. Coba kita bayangkan sebuah pertunjukan musik simfoni. Di sana ada begitu banyak instrumen yang berbeda jenis, bentuk, dan cara memainkannya. Ada biola, cello, seruling, trompet, hingga drum. Secara mandiri, masing-masing alat musik itu menghasilkan suara yang jauh berbeda. Namun ketika seluruh instrumen yang berbeda itu tunduk di bawah satu dirijen dan memainkan notasi musik yang sama, perbedaan tersebut tidak menciptakan kekacauan. Sebaliknya, perbedaan itu terpadu menjadi alunan harmoni yang sangat indah, merdu dan menyentuh hati setiap pendengarnya. Demikian pula lah gambaran kehidupan gereja, keluarga, tempat kerja maupun komunitas beriman. Kita dianugerahi latar belakang, tingkat pendidikan, pola pikir dan karakter yang berbeda-beda. Namun saat kita mau merendahkan diri sehati, sejiwa dan sepakat di bawah kepemimpinan Kristus untuk menaikkan doa serta permohonan kepada Bapa di sorga, ada kuasa ilahi yang dilepaskan. Kesepakatan yang didasari simponeo mengundang perbuatan-perbuatan ajaib dari Allah terjadi atas kehidupan kita. Pertanyaannya kemudian, jika kesatuan melahirkan kuasa yang begitu besar dan mendatangkan berkat Allah, mengapa seringkali begitu sulit untuk membangun dan menjaga kesepakatan di dalam keluarga, tempat kerja, maupun persekutuan gereja? Mengapa keretakan dan perpecahan seringkali lebih cepat terjadi daripada kesepakatan? Jawabannya adalah karena iblis tahu betul rahasia ini. Musuh tahu bahwa untuk meruntuhkan sebuah bangunan yang kokoh, ia tidak perlu menyerang dari luar secara terang-terangan. Musuh cukup menanamkan benih-benih perpecahan untuk merusak fondasi kesatuan dari dalam. Musuh berusaha meracuni hati kita agar tidak lagi terjadi kesepakatan simponeo tadi. Surat Yudas 1 ayat 11 memberikan peringatan yang sangat tegas dan eksplisit mengenai tiga jebakan hati yang pernah menghancurkan kehidupan tokoh-tokoh dalam sejarah Alkitab. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain dan karena mereka melacur ke dalam kesesatan Bileam demi upah
dan mereka binasa dalam pemberontakan Kora. Mari kita benah satu persatu tiga tokoh ini, karena ketiganya mewakili akar-akar rohani berbahaya yang sanggup merusak kesatuan komunitas dari dalam. Yang pertama, jalan Kain, roh iri hati. Dalam hal ini gagal menjaga hati. Kain adalah gambaran nyata dari seseorang yang gagal menjaga pintu hatinya. Ketika persembahan adiknya Habel diterima Tuhan, sedangkan persembahannya sendiri ditolak, hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Tuhan sebenarnya sudah mendatangi Kain dan mengingatkan agar ia menguasai dosa yang sedang mengintip di depan pintu hatinya. Namun Kain membiarkan rasa iri, cemburu, dengki itu menguasai pikirannya hingga akhirnya tega membunuh adiknya sendiri. Firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23 menegaskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika Kain membiarkan hatinya tidak terjaga, dari situlah terpancar kebencian, perpecahan, dan pembunuhan. Akar iri hati selalu menjadi perusak utama kesatuan. Ketika kita mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain, cemburu atas keberhasilan atau kebahagiaan saudara seiman, atau merasa diri kita lebih berpengalaman, lebih berjasa, dan lebih layak dari orang lain, saat itulah alunan nada simponeo terputus. Kesatuan tidak akan pernah bisa tumbuh dan bertahan di atas tanah hati yang dipenuhi oleh benih iri hati dan prasangka buruk. Yang kedua, kesesatan Bileam. Roh cinta uang, dalam hal ini mamon sebagai akar semua kejahatan. Bileam adalah seorang nabi yang menjual pengurapan dan panggilan pelayanannya demi imbalan materi serta kehormatan dari Balak Raja Moab. Bileam sangat paham mana yang benar dan mana yang salah di mata Tuhan. Namun karena matanya sudah dibutakan oleh imbalan uang dan popularitas, ia bersedia memberikan nasihat yang menyesatkan bangsa Israel. Bileam telah menjadikan materi atau mamon sebagai tuannya. Rasul Paulus mengingatkan kita dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena cinta uang, orang bisa melakukan apapun. Ketika cinta uang menguasai hati seseorang, ia rela mengorbankan persaudaraan, berkompromi dengan kebenaran, dan merusak kesatuan komunitas rohani demi keuntungan finansial atau posisi pribadi. Cinta uang dan hamba mamon adalah racun yang sangat mematikan di dalam hubungan persaudaraan maupun persekutuan. Ketika kebersamaan, pelayanan, atau kerjasama diukur berdasarkan kalkulasi materi tentang apa yang bisa saya dapatkan dan apa keuntungannya bagi saya, maka ketulusan akan hilang. Kesepakatan yang sejati tidak bisa dibangun di atas fondasi ambisi egois, melainkan harus berakar pada kasih yang tulus yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Yang ketiga, pemberontakan Kora, roh pemecah belah. Dalam hal ini menolak otoritas dan tatanan. Kora bersama rombongannya bangkit melawan kepemimpinan Musa dan Harun yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dengan menggunakan dalih yang terkesan rohani bahwa seluruh umat adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka,
Kora sebenarnya sedang menutupi keangkuhan dan ambisinya untuk merebut posisi kepemimpinan. Akhirnya, keangkuhan dan penolakan Kora terhadap tatanan Tuhan mendatangkan hukuman dahsyat, di mana tanah terbelah dan menelan dia beserta seluruh pengikutnya. Roh pemberontakan adalah musuh utama dari keharmonisan. Kesatuan yang kokoh membutuhkan kerendahan hati untuk mau tunduk pada tatanan, aturan, dan otoritas yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Ketika keangkuhan memicu keinginan untuk merusak tatanan dan memimpin berdasarkan ambisi pribadi, maka saat itulah kesepakatan pecah dan kehancuran dimulai. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana agar kita dapat membendung benih-benih perpecahan ini dan menikmati janji Tuhan dalam Matius 18 ayat 19 dalam kehidupan sehari-hari? Ada 3 langkah praktis yang perlu kita hidupi. Yang pertama, jaga hati sesuai pesan Amsal 4 ayat 23. Waspadailah setiap benih iri hati dan cemburu yang coba masuk ke dalam pikiran kita. Belajarlah untuk mengasihi secara tulus dan ikut bersuka cita atas keberhasilan orang lain. Matikan benih Kain di dalam hati sebelum ia sempat tumbuh menjadi kebencian yang merusak hubungan persaudaraan. Kedua, waspadai jebakan mamon dan cinta uang. Melayanilah di gereja, bekerjalah di kantor, dan bangunlah pertemanan dengan hati yang murni. Ingatlah bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Buang jauh-jauh sikap kompromi demi mengejar keuntungan pribadi, materi, atau pujian manusia seperti yang dilakukan Bileam. Jadikan kasih Kristus sebagai satu-satunya pendorong utama dalam tindakan kita. Yang ketiga, hidup dalam kerendahan hati dan ketundukan. Tanggalkan semangat pemberontakan seperti Kora. Belajarlah menghormati kepemimpinan, aturan, dan tatanan yang telah ditetapkan Tuhan, baik di dalam keluarga, persekutuan, gereja, lingkungan kerja, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, menyelaraskan hati dan pikiran seperti sebuah simfoni yang indah di bawah pimpinan Kristus, Bapa di sorga tidak hanya mendengarkan doa-doa kita, tetapi juga mengabulkannya. Marilah kita terus berkomitmen menjaga kesatuan hati dan membuang segala benih pemecah belah, sebab di dalam kesatuan itulah Tuhan memerintahkan berkat, penyertaan, dan kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.

Pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus dan Pengasih, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, hingga kami tiba dalam saat teduh ini. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Hari ini kami belajar untuk menjaga kesatuan hati dan membuang setiap benih pemecah belah. Ampunilah kami ya Tuhan apabila dalam langkah hidup kami hari ini ada tutur kata, tindakan atau pikiran yang tidak tulus. Ampunilah kami jika kami pernah menggunakan nama-Mu yang kudus atau bahasa-bahasa rohani hanya demi menutupi ketamakan iri hati seperti Kain dan kebohongan kami. Ampunilah kami jika kami seringkali tergiur oleh mamon dan kompromi demi keuntungan pribadi seperti Bileam atau membiarkan keangkuhan dan roh pemberontakan seperti Kora merusak kesatuan persekutuan dan tatanan yang Engkau tetapkan. Bersihkanlah hati kami dari segala niat manipulatif dan kecurangan, serta mampukan kami untuk senantiasa menjaga hati sesuai pesan firman-Mu. Ajar kami untuk senantiasa jujur dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Berikanlah kami keberanian untuk selalu berkata benar, sebab kami tahu bahwa satu kebohongan hanya akan menjerat kami dalam rantai kebohongan berikutnya. Jauhkanlah rumah tangga kami dari harta atau rezeki yang didapat dari hasil rekayasa. Kuduskanlah rumah tangga kami dan berkatilah anak cucu keturunan kami agar mereka senantiasa hidup dalam naungan rahmat dan kebenaran-Mu. Hari ini kami menyerahkan seluruh pendengar RRI Ambon Pro 1 ke dalam tangan kasih-Mu. Karuniakanlah mereka istirahat yang nyenyak, ketenangan jiwa dan pemulihan tubuh bagi kami semua. Berikanlah kepada kami semangat baru untuk terus memuliakan nama-Mu dalam seluruh tugas dan pekerjaan kami, terkhusus bagi hamba-hamba Allah yang bekerja di RRI Ambon ini. Berilah hikmat, kebijaksanaan dan pengertian ilahi-Mu bagi pimpinan RRI bersama seluruh staf yang bekerja. Tolonglah mereka semua supaya dapat bekerja dalam takut akan Tuhan, memiliki integritas dan berdedikasi agar seluruh kerja mereka menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan dimuliakan melalui kerja keras, kerja cerdas, kerja jujur yang dilakukan oleh Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Kota Ambon melalui kerjasama dengan RRI Ambon sehingga program Mimbar Agama Kristen dapat dilakukan dengan tujuan Tuhan dipermuliakan, diagungkan dan dimasyurkan melalui pemberlakuan firman-Mu oleh umat Tuhan yang mendengarkan program ini. Tuhan karuniakan hati seorang hamba bagi pimpinan dan staf Seksi Bimas Kristen dalam melayani umat-Mu lewat setiap kerja yang ditekuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya hamba memohon agar dengan kuasa Tuhan, firman-Mu dimeteraikan dalam hati dan seluruh hidup kami, dan firman-Mu juga digenapi dalam perjalanan hidup kami, meski perjalanan hidup kami tidaklah mudah. Tetapi kami percaya tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan, sebab tiada satu pun seperti Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Tuntunlah perjalanan hidup kami di kota Ambon, provinsi Maluku, sehingga kami tetap mawas diri dengan setiap realita hidup yang terjadi. Berkatilah para pemimpin bangsa ini dari pusat sampai ke daerah-daerah, termasuk pimpinan provinsi Maluku, pimpinan kota Ambon. Biarlah dengan pertolongan-Mu Tuhan, mereka melakukan semua kehendak-Mu yang terjabarkan dalam program-program kerja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, demi nama Yesus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, kita telah sampai di penghujung acara mimbar agama Kristen hari ini. Melangkahlah dengan keyakinan iman, dengan senantiasa melakukan firman Tuhan. Jagalah relasimu dengan Tuhan. Jagalah hatimu dari benih iri hati dan ketamakan. Serta hiduplah dalam kesatuan dan ketundukan pada kebenaran Allah. Jangan biarkan diri kita terjerumus pada kompromi maupun kebohongan. Sebab di dalam kesepakatan dan keheningan hati yang terjaga, kita menerima pemberkatan serta penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Amin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, Pro Satu Riambon, kanal inspirasi dan informasi pendengar. Satu berita duka dari keluarga besar Talakua, Siwalete di Rumah Tiga, ditujukan kepada satu keluarga Talakua dan Siwalete di mana saja berada, dua keluarga besar Talakua di Poka, tiga keluarga besar Latupela di Paso, 4. Keluarga besar Bapak Emo Mustamo, 5. Keluarga besar Telusa di Benteng, dan keluarga besar Hitalesi di Rumah Tiga atau di mana saja berada. Telah meninggal dunia Ibu Oma Oyang tercinta Wilhelmina Talakua Siwalete di Rumah Tiga pada hari Selasa 22 September 2026 jam 14.45 waktu Indonesia.

Asia Timur. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Jumat 25 September 2026 jam 15.00 waktu Indonesia Timur bertempat di Rumah 3.

Permainan judi online yang kini bebas akses di mana saja dan kapan saja. Asal setiap pemain memiliki jaringan internet menjadi lebih luas dan bahkan menjaring pemain mulai dari anak hingga orang dewasa dan para lansia. Bahaya judi online ini juga dapat membuat para pemain kecanduan dan bahkan bisa menyebabkan stres jika terus-terusan melakukan judi hingga kehilangan banyak uang dan harta. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 27, judi online ini merupakan salah satu penyalahgunaan informasi dokumen elektronik karena tindakan judi adalah salah satu tindakan asusila yang berlaku di Indonesia. Secara bahasa, judi online adalah sebuah kegiatan permainan yang dilakukan dengan taruhan uang atau barang berharga dan dapat dimenangkan oleh siapapun. Tak jarang, banyak yang tergiur dengan uang panas ini dan menganggap akan menjadi kaya mendadak dari mengikuti permainan sejenis ini. Biasanya, iklan judi online muncul di berbagai media sosial, terutama website yang dapat diakses secara bebas. Bahkan, berbagai platform judi online ini sampai dapat mengakses data-data pengunjung website dan menawarkan permainan mereka melalui nomor telepon pribadi. Judi online ini juga memiliki beberapa peraturan seperti jumlah pemain serta saldo minimal uang yang harus dimiliki setiap pemain untuk menjadi taruhan. Ada banyak macam judi online yang beredar di masyarakat. Beberapa dari judi cenderung sering menggunakan media seperti domino, kartu remi, atau nomor-nomor yang muncul untuk dipilih selayaknya permainan kasino. Waspadalah, berhati-hatilah, judi online mengancam jiwa Anda.

Lagi bingung cari ide bisnis yang keren, tapi tidak bikin kantong bolong? Tenang, di sini tempatnya. UMKM alias Usaha Mikro Kecil Menengah. Memang lagi hype sekali saat ini. Anda bisa jual apa saja. Dari makanan kekinian, fashion stylist, sampai produk handmade yang unik-unik. Selain cuan melimpah, Anda juga bisa membantu perekonomian lokal. Plus, makin banyak yang tahu kalau kreativitas Anda tidak akan ada matinya. Jadi, tunggu apa lagi? Mulai bisnis UMKM Anda sekarang juga. Jadilah bagian dari perubahan dan buktikan kalau Anda bisa sukses dari hal kecil. UMKM, kecil-kecil, jadilah.

Di kota, listrik mungkin tinggal menekan saklar, tapi di pulau-pulau ceritanya bisa berbeda. Jarak dan kondisi geografis membuat penyediaan energi tidak selalu mudah. Apalagi masih ada wilayah yang menghadapi keterbatasan akses. Padahal, banyak yang sebenarnya tersedia di sekitar kita. Ada matahari, ada angin, ada laut, bahkan ada biomasa. Semua punya potensi untuk menjadi sumber energi. Karena merdeka energi di Maluku adalah bagaimana energi bisa hadir dan dirasakan sampai ke pulau-pulau.

Ya Bro Satu Riambon, kanal inspirasi dan informasi pendengar, informasi menarik untuk Anda. Mengenai rapat paripurna DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria menjadi undang-undang. Persetujuan tersebut berlangsung pada rapat paripurna ke-6 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap pengesahan RUU Pengaturan Reforma Agraria. Para anggota DPR kemudian menyetujui pengesahan RUU tersebut dalam rapat paripurna. Sementara itu, Ketua Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria Ahmad Iman Sukri mengatakan, pembentukan RUU tersebut merupakan ikhtiar negara. Menurutnya, aturan tersebut disusun untuk menjawab persoalan ketimpangan agraria yang belum terselesaikan secara tuntas. Iman juga menyebut bahwa persoalan pertanahan Indonesia masih diwarnai ketimpangan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan konflik agraria berkepanjangan yang berdampak luas. Selain itu, amanat TAP MPR tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya terwujud. Semangat undang-undang peraturan dasar pokok-pokok agraria juga dinilai belum terwujud dalam pengaturan komprehensif dan terintegrasi ya. Ya. Menurutnya, penyusunan RUU Pengaturan Reforma Agraria dilakukan sesuai amanat konstitusi dengan menerapkan prinsip partisipasi publik bermakna. Badan Legislasi DPR telah melakukan pertemuan sedikitnya dengan 55 pihak untuk memperoleh masukan publik. Ya, benar banget ya, pendengar, karena persoalan ini tak kunjung habisnya. Apalagi munculnya mafia-mafia tanah, sehingga jadi sedikit runyam ya untuk persoalan tanah ini. Semoga cepat diselesaikan dengan adanya undang-undang yang nantinya akan kita lihat ke depannya seperti apa.

Di Maluku, jarak bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang, untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka, semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau tidak ikut memisahkan.

Di Maluku pangan begitu beragam, dari hasil kebun hingga hasil laut yang sejak dulu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Tapi coba dilihat lagi, kalau bahan pangan banyak tersedia di sekitar kita, lalu mengapa kebutuhan sehari-hari masih banyak bergantung dari luar? Sagu jangan cuma jadi cerita masa lalu. Ikan jangan cuma pergi sebagai bahan mentah. Karena pangan dari tanah dan laut kita harus mampu menguatkan masyarakat kita. Disinilah merdeka pangan menjadi penting. Dan begitulah cara kita

Ya, Profesor Riamon, kanal inspirasi dan informasi pendengar dari Dere dengan Rumah ya. Benar sekali, ketenangan yang bisa kita dapat yaitu dari rumah kita sendiri ya. Tiada tempat yang menurut saya pribadi yang paling nyaman di dunia ini yaitu rumah ya. Informasi menarik untuk Anda dikutip dari rri.co.id. Kementerian Luar Negeri Kemlu memastikan warga negara Indonesia WNI yang berada di Rusia dan Ukraina dalam keadaan aman. Hal ini menyusul peningkatan intensitas serangan udara antara kedua negara yang sedang berkonflik itu. Demikian disampaikan Direktur Perlindungan WNI Kemlu Heni Hamidah pada hari Selasa kemarin. Menurut dia, Kemlu akan terus memantau situasi secara seksama melalui kedutaan besar RI KBRI di Moskow maupun di Kiev ya. Menurut catatan, saat ini terdapat 80 WNI yang terdaftar tinggal di Ukraina dan 1325 di Rusia. Kemlu terus menjalin komunikasi intensif dengan seluruh WNI guna memantau perkembangan kondisi mereka di lapangan secara berkala. Eskalasi konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina kembali memanas dalam beberapa hari terakhir. Pada 19 sampai 20 September 2026, Ukraina melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Moskow, termasuk fasilitas kilang minyak. Di sisi lain, frekuensi serangan drone Rusia juga meningkat di beberapa kawasan seperti Kiev, Odessa hingga jalur perbatasan Polandia. Situasi tersebut memicu otoritas Ukraina menyesuaikan operasional di sejumlah titik perlintasan batas negara. Guna menjaga keselamatan, Kemlu menghimbau seluruh WNI di kedua negara untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan menghindari perjalanan tidak esensial. Jika peringatan serangan berbunyi, mereka diminta segera menuju ruang perlindungan serta menyiagakan dokumen penting.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Akhir bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu, dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Akhir bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
5: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto

0: negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar, sudah selesai, sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
1: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
2: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
1: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
3: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
5: Menteri Keuangan Soeharto Mangkurat meminta jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Soeharto menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
4: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri, diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah.

0: Biaya cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
2: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
3: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
2: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
4: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, mengupas-ngupas.
5: Artinya isinya tidak benar ya Pak Bu?
4: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
2: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat. lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
7: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
8: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
6: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk KRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
9: At KRAX, we believe that education should ultimately prepare us not simply for
10: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk KRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan KRAX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua KRAX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
11: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
10: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan KRAX Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
12: education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Because kita lihat sekarang ni antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
10: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya, pendengar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Innaccio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya.
1: Credo che sia la cosa più bella che ci possa essere.
2: Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul, ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lemans dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Dus daar moet je de groep al differentiëren. Op dinsdag heb je.
2: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya. Namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan, di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini, 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate-nya, dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabdul Ditololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk seluruh angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi suara yang menyatukan Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, merawat keberagaman, serta membawa cerita dan karya dari berbagai penjuru Nusantara. Di tengah perkembangan ekonomi kreatif, peran RRI semakin strategis. Bukan hanya sebagai ruang informasi, tetapi juga ruang bagi talenta dan karya kreatif Indonesia untuk diperdengarkan, diperkenalkan, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kami meyakini kolaborasi RRI dengan para pelaku ekonomi kreatif akan semakin membuka ruang bagi talenta dan karya kreatif dari berbagai daerah untuk tumbuh, naik kelas, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Mari bersama-sama menghidupkan kreativitas dari seluruh penjuru Nusantara dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. 81 tahun RRI terus mengudara, terus berkarya, dan terus menginspirasi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

Tahukah Anda banyak perusahaan besar berkembang dan Anda bisa menjadi bagian dari pertumbuhan itu? Melalui investasi saham, Anda membeli sebagian kepemilikan perusahaan. Ketika perusahaan berkembang, nilai investasi Anda pun ikut bertumbuh. Namun ingat, saham memiliki risiko, nilainya bisa naik tapi bisa juga turun. Karena itu, penting untuk belajar, memahami, dan berinvestasi dengan strategi. Mulai dari hal kecil, konsisten, dan fokus pada jangka panjang. Saham bukan perjudian, tapi keputusan finansial yang cerdas, jika dilakukan dengan pengetahuan.

Tahukah Anda, orang dewasa umumnya memiliki 32 gigi, termasuk gigi bungsu? Setiap gigi memiliki fungsi penting, dari mengunyah hingga membantu berbicara. Menjaga kesehatan gigi berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sikat gigi 2 kali sehari, dan rutin periksa ke dokter gigi. Senyum sehat, hidup lebih percaya diri.

Waktu adalah teman terbaik dalam investasi. Semakin lama Anda berinvestasi, semakin besar potensi hasilnya. Bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Investasi jangka panjang membantu Anda menghadapi fluktuasi pasar dan tetap bertumbuh. Mulai hari ini, walaupun sedikit, karena waktu tidak menunggu, tapi bisa Anda manfaatkan.

Ya bro, saatnya dari Ambon, pendengar, saatnya Ruang Rindu untuk Anda, spesial lagu 1980-an sampai 1990-an ya. Satu yang terbaik dari Ebit GAD dengan Berita Kepada Kawan. Wow, ini lagu lawas sekali ya pendengar. Jadi kayak kita bisa bernostalgia gitu ya dengan hadirnya lagu-lagu lawas seperti ini. Dan kayak flashback ke zaman dulu di mana belum ada gadget, di mana kita bisa berkumpul bersama keluarga tercinta, teman-teman juga ya, saling apa ya, berkabar, terus saling berkumpul bersama, oke. Okay. Ya jadi melankolis nih ya pendengar. Saya buka di line telepon dan juga line WhatsApp. Yang ingin gabung-gabung by chatting juga boleh, nanti saya akan bacain chattingnya Anda. Yang mau gabung di WhatsApp juga boleh, telepon nanti saya terima juga, line telepon juga ya. Saya ulangi lagi, Ruang Rindu spesial di malam hari.

Ya baik pendengar, saya buka di segmen ini dan sudah ada yang masuk di line chatting ya. Saya bacain dulu yang udah masuk di line chatting program Ruang Rindu. Yang mau gabung secara langsung boleh ya. Spesial lagu pop Indonesia tahun 1980-an sampai di tahun 1990-an. Selamat malam kakak penyiar. Ya, selamat malam juga kakak penyiar dari Stella di Batu Gajah. Halo Stella di Batu Gajah, bagaimana kabarnya? Baik kan ya. Ya, Stella mau request lagunya Katon Bagaskara, Negeri di Awan. Salam spesial untuk orang tua yang sudah tidur, untuk adik saya yang sudah tidur juga. Malam ini saya begadang, soalnya ada hal yang perlu saya kerjakan ya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih juga untuk Anda ya, Stella di Batu Gajah. Dan di belakang Stella, oke, dari Putri di Wehong. Selamat malam Kak Rivaldi, selamat malam juga. Kak Rivaldi mau salam spesial nih untuk calon saya. Oke, calon apa nih ya? Yang sudah OTW berangkat malam ini. Hati-hati di jalan ya. Mau request lagu dari Krisye. Ya, judul lagunya Metropolitan. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Anda berdua. Ya, langsung saya puterin dulu deh dari Katon Bagaskara dengan Negeri di Awan dan ada Krisya dengan Metropolitan.

Ya, baik, pendengar, kembali lagi saya buka di segmen ini Pop Indonesia 1980-an sampai 1990-an ya, Ruang Rindu untuk Anda. Dua lagu sudah saya persembahkan tadi untuk Stella dan juga Putri ya, dari Katon Bagaskara dengan Negeri di Awan dan Krisya dengan Metropolitan. Wah, Negeri di Awan ya, ini lagunya lawas sekali ya, Katon Bagaskara. Jadi kayak berasa dalam mimpi kalau denger lagu Negeri di Awan ini dari Katon Bagaskara. Ya, yang mau gabung-gabung baik telepon juga boleh, chatting ya langsung di line WhatsApp, telepon juga boleh. Tadi ada yang udah gabung ya, untuk siapa nih? Onatika. Ya, tapi pas dia gabung, saya lagi play lagu yang diminta tadi, dua lagu. Jadi saya tantang balik nih ya, sorry banget untuk Onatika tadi ya. Jadi saya tantang balik yang mau gabung by telepon, dan juga telepon secara langsung di WhatsApp juga boleh, chatting juga boleh, asalkan harus ada salam rindunya atau salam-salamnya, jangan hanya request lagu saja ya pendengar. Selamat malam saja untuk Anda semua di malam hari ini. Yang sementara lagi di jalan, hati-hati di jalan saja, jangan ngebut-ngebut ya, karena banyak orang yang menanti Anda di rumah Anda ya. Yang suka balap-balap liar, untuk adik-adik pelajar, pokoknya yang suka balap liar di Kota Ambon ya, kalau di malam hari itu jangan balap liar, karena itu dapat merugikan diri Anda dan juga orang lain gitu ya. Mendingan pulang terus tidur, lebih gampang kan, lebih enak gitu. Atau mungkin mager sambil scroll medsos. Ya, saya terima dulu satu, satu chattingan ini yang udah masuk ya, udah masuk line WhatsApp kami by chatting. Selamat malam kakak. Selamat malam juga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Ya kakak, ini dari dari Wiwin di Galunggung, mau request lagunya Mayang Sari Kusalam Menilai. Salam kenal ya kakak. Wiwin ini baru gabung ya, baru pernah masuk di Pro 1. Ya, mau titip salam juga buat anak-anak Galunggung, anak-anak Lortem ya. Selamat malam untuk Anda semua di malam hari ini, yang sementara lagi nongkrong di depan pangkalan ojek. Iya, baik, nanti lagunya saya puterin untuk Anda ya, Mayang Sari dengan Kusalam Menilai. Halo Win, pendatang baru. Oh, Lortem, lorong tembok ya, di Galunggung sana. Dulu saya juga, tempat nongkrong saya dulu, soalnya sekolah saya di SMA Negeri 11 ya. Jadi semua lingkungan dari Galunggung itu sampai Tanah Rata saya hafal betul lorong-lorongnya. Pernah dikejar ya sama guru gara-gara bolos bareng teman-teman saya dulu. Aduh, kalau nostalgia zaman dulu itu kayak enak banget. Tanpa ada handphone kita bisa janjian bareng untuk bolos bareng. Ya, saya bacain lagi yang udah masuk di line WhatsApp ya. Waduh, jadi ingat ya, jadi flashback zaman SMA dulu itu. Tiada masa paling indah masa-masa di sekolah deh ya. Itu tanpa gadget kita bisa nongkrong bareng, bisa ketemuan bareng jam berapa gitu, di tempat mana. Jadi kayak semua serba gimana ya, serba main feeling aja gitu ya. Ya, selamat malam kakak Rivaldi, selamat malam juga dari Rani, balik lagi. Gak masalah. Karifaldi mau request lagunya Alda Risma, Aku Tak Biasa. Aku tak biasa bila tiada kau. Oh bukan ya, di sisiku. Rani Diotumiara, thank you untuk Anda ya. Dari Wiwin juga tadi di Galunggung, Mayang Sari dengan Kusalam Menilai, dan ada Alda Risma juga dengan Aku Tak Biasa.

Pendengar, hidup itu soal kejujuran, bukan sekadar pencitraan. Apa yang kita ucapkan seharusnya sejalan dengan apa yang kita lakukan. Karena dari sanalah karakter dan nilai diri seseorang benar-benar terlihat. Kepercayaan itu mahal dan tidak mudah didapat. Sekali rusak, butuh waktu panjang untuk memperbaikinya. Jadi, dimanapun kamu berada dan apapun peranmu hari ini, tetaplah jadi pribadi yang konsisten, jujur, dan jangan pernah bermuka dua.

Dari Club Project dengan menjemput impian ya. Sesi yang terakhir di program Ruang Rindu untuk edisi hari ini saya buka kembali untuk Anda pendengar. Dan saya bacain lagi yang udah gabung di line WhatsApp. Banyak sekali yang gabung di line WhatsApp malam hari ini ya. Yang mau gabung by telepon juga boleh ya. Ya, selamat malam kakak, selamat malam juga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Dari Stevie di Batu Gajah, mau salam-salam buat anak-anak Jembatan Dolorosa ya, yang lagi nongkrong di tempat di depan jembatan ya. Oke, mau request lagunya Gitarolis dengan judul lagunya Nona. Baik, nanti saya puterin untuk Anda ya, Stevie di Batu Gajah, Gitarolis dengan Nona. Nanti saya play untuk Anda. Di belakang Stevie dari Stella balik lagi. Oh, Stella dan Stevie ya. Mereka berdua ini kayaknya tetanggaan ya, soalnya sama-sama dari Batu Gajah. Ya, salam spesial nih untuk Kak Stevie. Iya, oh iya betul ya. Mereka berdua ini tetangga di Batu Gajah. Ya, mau request lagunya Nugi dong, bisa lebih bahagia. Baik, terima kasih Kak Karifaldi. Hati-hati di jalan ya kalau pulang. Ya baik, terima kasih untuk Anda berdua. Saya close sampai di sini program Ruang Rindu. Dan yang mau request lagu, sorry banget ya, sudah di season terakhir. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut di line WhatsApp ya. Dan ada dari Gitarolis dengan Nona dan Nugi dengan bisa lebih bahagia.

Pernah lihat kunang-kunang menyala di malam hari? Cahaya kecil mereka seperti bintang yang berkelap-kelip. Ternyata fenomena itu disebut bioluminesensi. Kunang-kunang punya organ khusus di perutnya yang memproduksi cahaya melalui reaksi kimia antara zat luciferin dan oksigen. Fungsinya bisa untuk menarik pasangan, komunikasi, atau bahkan peringatan bagi predator. Uniknya, setiap spesies punya pola cahaya berbeda loh. Jadi, cahaya mereka ibarat bahasa rahasia di kegelapan. Next time, kalau lihat kunang-kunang, ingat, itu bukan sekadar cahaya, tapi keajaiban alam kecil yang penuh makna.

Masih pegang potongan tiketnya kan? Jangan sampai hilang ya. Ini penting banget buat klaim asuransi atau kebutuhan lain kalau ada sesuatu selama di kapal. Nah, kalau petugas lupa kasih potongan tiketnya atau pelayanannya kurang oke, jangan ragu untuk langsung hubungi nomor pengaduan yang tersedia. Oke, sekarang tinggal duduk manis, nikmati pemandangan, dan selamat berlayar.

nggak sih buah kersen itu ternyata punya segudang manfaat? Buah kecil berwarna merah ini sering disebut cherry atau talok. Aslinya berasal dari Amerika Tengah. Tapi jangan salah, meski kecil, kersen punya kekuatan besar. Buah ini bisa bantu atasi asam urat, anemia, bahkan turunkan risiko serangan jantung. Buah kersen juga kaya nutrisi loh. Ada vitamin A, vitamin C, serat, antioksidan, dan zat besi. Cocok banget buat yang lagi jaga kesehatan jantung atau pencernaan. Nah, pohon kersen sendiri bisa tumbuh sampai 12 meter. Tapi biasanya cuma 3-6 meter saja. Daunnya runcing, bunganya cantik, dan buahnya manis banget. Jadi, kalau nemu buah kecil merah mirip ceri ini, jangan langsung dikira ceri ya. Itu bisa jadi kersen. Ceri dan kersen itu beda loh. Ceri itu prunus, kersen itu muntingia.

Saat ini, bicara soal kesetaraan bukan lagi sebuah isu elit. Ini adalah kebutuhan masyarakat. Kita dengarkan dan diskusikan lebih luas soal pengaruh utama gender, upaya menjadikan keadilan gender sebagai prinsip utama dalam pembangunan, dan kisah nyata, solusi, dan inspirasi dari mereka yang memperjuangkan ruang yang setara bagi semua. Karena perubahan dimulai dari kesadaran besarnya.

Indonesia memiliki bonus demografi, tetapi 23% pemuda kita justru menganggur. Lebih parah lagi, 53% pekerja terpaksa bekerja di luar bidang pendidikannya. Masalah utamanya, kurikulum pendidikan kita tertinggal jauh dari kebutuhan industri. Syarat lowongan kerja yang meminta pengalaman 5 tahun mempersulit fresh graduate. Biaya pelatihan keterampilan yang mahal membuat banyak karyawan stuck dengan kemampuan usang. Kita butuh terobosan. Pelatihan daring murah seperti kartu prakerja harus diperluas. Perusahaan wajib membuka magang berbayar untuk menciptakan SDM siap pakai. Guru dan dosen juga harus punya sertifikasi industri sebelum mengajar. Ini saatnya bertindak. Dorong Pemda dan DPRD Anda untuk memprioritaskan anggaran pelatihan SDM. Karena SDM unggul bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak.

Hari gini, kalau kamu buka medsos 5 menit aja, bisa langsung lupa tujuan hidup. Awalnya cuma mau lihat resep simple, ujung-ujungnya nonton orang debat di kolom komentar. Tapi kamu tahu nggak, menurut penelitian, otak kita tuh dapat dopamine hit setiap kali lihat notifikasi baru. Artinya, kamu literally bisa kecanduan scroll kayak kecanduan gula. So, mulai hari ini, coba atur waktu scroll kamu. Ingat, algoritma itu kayak mantan posesif. Makin kamu perhatiin, makin susah lepas.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Bencana bisa datang tanpa tanda. Gempa, banjir, atau kebakaran. Semuanya butuh satu hal, kesiapsiagaan. Siapkan tas siaga berisi lampu senter, obat-obatan, radio baterai, dokumen penting, dan air minum. Kenali jalur evakuasi di rumah, kantor, dan lingkungan sekitar. Pastikan semua anggota keluarga tahu titik kumpul saat keadaan darurat. Ingat, panik membuat kita terlambat, tapi rencana membuat kita selamat. Mari bangun budaya siaga bencana, karena kesiapan hari ini bisa menyelamatkan hidup besok.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini di edisi siar Selasa 22 September 2026 melalui frekuensi 105,1 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siar Rabu 23 September 2026 pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Rivaldi Artas, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Program 1.

tanggal 23 September tahun 2026 melalui pemancar FM 105,1 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebersamaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon. Program 1 hadir menemani Anda pendengar di pagi ini dengan berbagai acara yang sudah saya siapkan menghiasi ruang dengar Anda di saat ini. Dan pendengar, saya menemani Anda di saat ini ya, hingga nanti berakhir di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan berbagai acara yang kami siapkan menemani pendengar semua di saat ini ya. Selamat pagi dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Dan untuk pendengar umat muslim di mana saja Anda berada, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat ini kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam ya. Pendengar di saat ini dengan judul menyikapi berbagai musibah dan kesulitan hidup bersama Hala Hamid S.Ag.

على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. الحمد لله. Puji syukur marilah kita panjatkan kebesaran Allah atas berkat rahmat dan nikmatnya, sehingga alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Haji Lahamid dalam acara Mutiara Pagi Islam di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim marilah kita sampaikan kepada baginda kita, pada junjungan kita Nabiullah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di acara Mutiara Pagi Islam ini, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan judul tentang cara kita menyikapi berbagai musibah dan kesulitan hidup. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ingat selalu bahwa kita sekarang ini bukan di tengah berada di surga, melainkan kita berada di kehidupan dunia. Sebagaimana kita tahu bahwa dunia adalah tempat berbagai musibah dan bala. Dunia ini memperdaya, mendatangkan mara bahaya, dan pada akhirnya berlalu begitu saja. Marilah kita bertawakal kepada Allah dan bersabar atas segala musibah yang Allah ujikan kepada kita. Jangan sampai kita memprotes atau menyalah-nyalakan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, La yus'alu amma yuf'alu wahum yus'alun, yang artinya Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tetapi para hambalah yang akan ditanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu. Allah berbuat apapun dalam kekuasaannya, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Marilah kita bersabar sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali untuk dihisab. Saudaraku seiman, jika kita terkena musibah, hendaklah kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ia masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat putranya yang bernama Ibrahim saat sakratul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambilnya dan menciumnya. Kemudian setelah itu kami menengoknya lagi, dan saat itu Ibrahim telah terenggut nyawanya. Kedua mata Nabi pun mengalirkan air mata. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Anda pun menangis wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Ibnu Auf, sungguh inilah rasa kasih sayang." Maka Nabi kembali meneteskan air mata dan bersabda, Innal aina tadama'u wal qalbi yahzanu wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi fariqika ya Ibrahim lamahzunun
yang artinya, sungguh mata ini meneteskan air mata, hati pun bersedih, tetapi kami tidak mengatakan kecuali apa yang Allah ridahi, dan sungguh kami bersedih karena perpisahan denganmu wahai Ibrahim. Masyarakat muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala di dalam Al-Quran telah bersumpah dalam surat Al-Balad bahwa manusia diciptakan dengan berbagai kesulitan hidup, susah payah dan kesulitan. Karena Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabadi. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu berada dalam susah payah. Quran Surah Al-Balad ayat 4. Jadi kesulitan yang pertama kali dialami seorang manusia adalah ketika tali pusarnya dipotong. Kemudian ketika dikatakan bedung ke badannya sehingga ia merasakan ketidaknyamanan dan susah bergerak. Lalu ia merasakan kesulitan ketika menyusu kepada ibunya. Seandainya ia tidak menyusu, maka ia akan terlantar dan kelaparan. Lalu ia merasakan sakit saat tumbuh giginya. Setelah itu ia akan mengalami kesulitan saat disap, melebihi rasa sakit terkena pukulan. Kemudian ia merasakan rasa sakit saat dihitan, disunat. Setelah melewati itu semua, ia akan menghadapi guru yang mendidiknya, mengemblengnya, dan terkadang memberikan hukuman kepadanya. Setelah itu ia akan disibukkan dengan persiapan nikah dan disibukkan dengan pekerjaan setiap hari. Untuk apa? Untuk dapat menafkahi keluarganya. Lalu ia akan disibukkan dengan urusan anak dan istrinya. Kemudian disibukkan juga dengan membangun rumah dan melengkapinya dengan berbagai perabot rumah tangga. Setelah itu ia akan memasuki usia tua. Badan lemah dan beberapa anggota badan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Belum lagi dengan berbagai penyakit yang sewaktu-waktu bisa saja menyerangnya. Misalnya flu, sakit kepala, sakit gigi, sakit jantung, sakit paru-paru, terinfeksi virus dan lain-lain sebagainya. Ditambah lagi dengan beban hidup seperti hutang, mengangsur cicilan, dicaci orang, dibicarakan kejelekannya dan lain-lain sebagainya, hingga tibalah saatnya sakratul maut yang luar biasa sakitnya. Setelah hembusan nafas yang terakhir, apakah berakhir semua kesulitannya? Tidak. Belum, hadirin sekalian. Setelah itu ia akan memasuki alam

kita sedih karena ditimpa musibah, jika dada kita sesak dengan berbagai kesulitan hidup, salah satu obat yang akan menenangkan hati dan pikiran kita adalah pergi ke makam. Kita berziarah ke makam orang tua, keluarga, kawan-kawan kita. Kita renungkan di sana, di manakah rumah terakhir kita? Kemanakah kita akan pergi meninggalkan dunia ini? Hendaklah diketahui bahwa seandainya nilai dunia ini sebanding dengan satu sayap seekor nyamuk saja, niscaya Allah tidak akan memberikan kepada orang yang kufur apapun meskipun hanya seteguk air di dunia ini. Artinya, dunia ini tidak ada nilainya sama sekali menurut Allah. Dunia ini tidak ada nilainya sama sekali dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Dunia adalah penjara bagi orang yang sempurna imannya dan ibarat surga bagi orang-orang yang mungkar. Hal yang paling bernilai dan paling penting bagi kita melebihi apapun di dunia ini adalah meninggal dengan membawa Islam, membawa iman yang sempurna. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, selezat apapun makanan yang kita makan, pasti akan menjadi kotoran. Semahal apapun pakaian yang kita kenakan, pada akhirnya pasti akan dibuang ke tempat sampah. Sebesar dan semewah apapun rumah yang kita bangun, pasti tidak akan kita bawa mati. Rumah terakhir kita semuanya adalah berukuran sama, tidak lebih dari 1x2 meter. Sedangkan apa yang kita perbuat di dunia ini, maka kita akan mendapatkan balasannya. Kematian adalah kepastian yang telah ditetapkan oleh Allah. Perpisahan dengan orang-orang yang kita cintai di dunia ini adalah janji Allah yang pasti terpenuhi. Jadi kehidupan dunia ini permulaannya adalah kedelaifan dan kelemahan dan berakhir dengan kematian dan kuburan. Marilah kita bersabar atas segala bala yang Allah ujikan kepada kita. Jangan sampai kita memprotes dan menyalah-nyalakan Allah. Kita yakin bahwa pada setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Masyara muslimin yang dirahmati Allah, hadir yang berbahagia, demikianlah apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita dan menjadi renungan bagi diri kita masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan.

dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Az-Zariyat ayat 55. Pendengar, dalam hidup ini kita seringkali lupa. Lupa akan kewajiban, lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Maka dari itu, mari saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena peringatan yang baik, insya Allah akan selalu bermanfaat bagi hati yang beriman.

Pengendalian diri adalah salah satu kunci untuk mencapai ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan." Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.

kehidupan yang sibuk ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur. Ingatlah, Allah selalu bersama kita. Setiap langkah kebaikan yang kita ambil, setiap doa yang kita panjatkan, akan membawa kita lebih dekat kepada-Nya.

Pendengar umat muslim di mana saja Anda berada, kami akhiri lagu-lagu religi menemani Anda di pagi ini ya pendengar. Dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda dinamika Maluku Pagi.

0: pertama Pak Menteri Perikanan menyampaikan bahwa akan melaksanakan program budidaya rumput laut di Maluku, yaitu seluas 20 ribu hektar, dan kami telah siap dari sisi lahan dan data.
1: Mungkin ada keluhan-keluhan di media sosial, cerita antar tetangga dan lain-lain. Dari PDAM kami minta maaf karena kondisi yang ada terjadi hari ini bukan sesuatu yang disengajakan, tetapi memang ini musibah.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya Rabu 23 September 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Penanganan kasus dugaan korupsi dana dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA Madrasah Tsanawiyah Negeri Ambon tahun anggaran 2023-2024 resmi memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri Ambon telah melimpahkan berkas perkara dan barang bukti dua tersangka ke Pengadilan Negeri Ambon. Kasus yang menyeret pengelolaan anggaran sekolah ini diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar lebih dari Rp662 juta berdasarkan hasil audit APIP Kejaksaan Tinggi Maluku. Dua tersangka yang bekasnya dilimpahkan dan siap disidangkan yakni mantan Kepala MTSN Ambon tahun 2023 Nasid Marasabesi serta mantan Bendahara. Rakmawati Kiat. Sementara itu satu tersangka lainnya yakni Riyadi Kamis selaku mantan kepala madrasah belum ditahan dan akan diproses dalam berkas terpisah karena masih menjalani perawatan medis akibat sakit. Kasih Intelijen Kejari Ambon Sudarmono Tuhulele membenarkan pelimpahan tersebut dan memastikan penuntutan terhadap Riyadi dilakukan setelah kondisinya membaik. Dalam perkara ini, para terdakwa dijerat dengan pasal berlapis terkait pemberantasan tindak pidana korupsi junto KUHP, baik dakwaan primer maupun subsider, dengan dilimpahkannya perkara ini ke Pengadilan Negeri Ambon. Seluruh proses pembuktian alat bukti dan pertanggungjawaban para terdakwa kini siap diuji di hadapan majelis hakim dalam agenda persidangan mendatang. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku perkuat sektor kelautan melalui pengembangan program budidaya rumput laut seluas 20 ribu hektar. Laporan Lina Tehupuring.
3: Pemerintah Provinsi Maluku mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan melalui sejumlah program yang dibahas dalam pertemuan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa bersama tiga menteri di Jakarta. Salah satu agenda yang dibahas adalah rencana pengembangan budidaya rumput laut dengan luas mencapai 20 ribu hektar. Program tersebut menyasar sejumlah wilayah yang selama ini menjadi sentra aktivitas masyarakat pesisir, termasuk Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyatakan telah menyiapkan lahan serta melakukan pendataan terhadap petani rumput laut sebagai bagian dari kesiapan pelaksanaan program. Pengembangan tersebut diharapkan dapat membuka peluang peningkatan produksi sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Selain budidaya rumput laut, persoalan alih muat hasil tangkapan ikan di tengah laut juga menjadi perhatian dalam pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Menteri KKP akan menerbitkan surat untuk mengakhiri relaksasi penangkapan ikan terukur. Kebijakan tersebut akan berdampak pada kapal-kapal perikanan yang beroperasi di tiga wilayah pengelolaan perikanan WPP, yakni Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura. Kapal-kapal tersebut nantinya diwajibkan mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan pendaratan ikan di wilayah Maluku. Pemprov Maluku menilai, kebijakan pendaratan hasil tangkapan di wilayah Maluku dapat meningkatkan nilai tambah sektor perikanan. Dengan demikian, hasil pemanfaatan sumber daya laut diharapkan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal.
0: Yang pertama, Pak Menteri Perikanan menyampaikan bahwa akan melaksanakan program budidaya rumput laut di Maluku, yaitu seluas 20 ribu hektar, dan kami telah siap dari sisi lahan dan data para petani rumput lautnya. ketika akan dilaksanakan di Maluku Tenggara, Kota Tua dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3: Selain pembangunan kawasan nelayan, Maluku juga menerima bantuan 1 unit kapal pembersih sampah laut atau sea cleaner melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kapal tersebut merupakan hibah dari lembaga swadaya masyarakat asal Swiss dan nantinya dikelola bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk mendukung kebersihan laut. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
2: Pendengar, dampak musim kemarau ekstrim yang diperparah fenomena El Nino membuat ketersediaan air bersih di sejumlah kawasan kota Ambon kian kritis. Sejumlah sumur warga dan debit mata air dilaporkan menyusut drastis hingga memaksa masyarakat berhemat ketat demi memenuhi kebutuhan harian. Salah seorang warga Air Kuning, Kelurahan Batu Merah, Faisal, mengaku terpaksa membeli air dari truk tangki karena aliran pipa jaringan yang biasanya lancar kini hanya mengalir 2 jam sehari. Kondisi ini turut memicu kekhawatiran dari para pelaku usaha debot air isi ulang yang mulai kewalahan melayani lonjakan permintaan pembeli. Tri, salah satu pengusaha depot air, berharap pemerintah Kota Ambon mengambil langkah tanggap darurat seperti memperluas bantuan distribusi air bersih secara berkala. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin rasa aman warga serta mencegah terjadinya kepanikan di tengah cuaca panas yang melanda. Berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, kondisi kemarau ekstrim ini diprediksi masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2026. Masyarakat berharap fenomena iklim ini segera berlalu dan program penanganan krisis air dari pemerintah dapat menyasar wilayah-wilayah yang terdampak paling parah. Pendengar, tahun ini pemerintah Kota Ambon tambah 9 armada angkutan sampah. Rahuda Altana mengantarkan laporannya.
4: Di tahun 2026 ini, pemerintah Kota Ambon akan menambah 9 unit mobil angkutan sampah berukuran kecil untuk memperkuat pelayanan kebersihan di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP Kota Ambon, Apris Gaspers, menjelaskan penambahan armada tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah Kota Ambon dalam meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah, khususnya di kawasan yang sulit dijangkau kendaraan berukuran besar. Menurutnya, armada berukuran kecil diperlukan untuk menjangkau wilayah-wilayah dengan akses jalan yang terbatas, sehingga proses pengangkutan sampah dapat dilakukan lebih optimal. Apres juga menambahkan, penguatan armada juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Ambon menjaga kebersihan kota di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap persoalan sampah.
5: Ya, ke depan ini pasti ya, dalam tahun ini juga ada penambahan mobil angkutan nanti ya, ada mobil yang kecil biar dia bisa melayani ke daerah-daerah yang aksesnya sulit. Tahun ini juga mudah-mudahan Desember itu semuanya sudah rampung soal TPST ya, di atas di Toy Sapu itu sekarang lagi proses pembangunan. Kita di sana nanti ada fasilitas MRF maupun RDF yang nantinya sampahnya itu bukan saja ditimbun tapi dikelola dengan baik dan bernilai ekonomis ke depan.
4: Meski demikian, Apres mengakui pengelolaan sampah masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya di kawasan Tanjakan 2000 ketika sampah kembali dibuang masyarakat setelah petugas melakukan pengangkutan pada pagi hari. Dirinya meminta masyarakat tidak membuang sampah setelah pukul 7 waktu Indonesia Timur dan memanfaatkan fasilitas pembuangan yang telah disediakan. Diakuinya, pemerintah Kota Ambon juga tetap menerapkan langkah persuasif disertai sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan pengelolaan sampah dan juga limbah. Rauda Utana melaporkan.
2: Pendengar, potensi konflik terkait pemekaran dusun menjadi desa yang dinilai rawan berbenturan dengan hak ulayat masyarakat adat mengemuka di Kabupaten Seram Bagian Barat. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Revindo Pradikta Rulando menggelar pertemuan langsung dengan pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN Kabupaten SBB di Mapolres SBB. Dalam dialog tersebut, pihak AMAN menyorot kejelasan status desa administrasi dan desa adat yang kini belum memiliki landasan regulasi daerah yang kuat. Kondisi ini dinilai kerap memicu benih konflik di tingkat masyarakat, sehingga memerlukan langkah tegas dan kejelasan aturan dari pemerintah daerah. AMAN berharap penyelesaian masalah tata kelola desa dan hak ulayat ini dapat ditempuh melalui dialog terbuka demi menjaga kondusivitas wilayah. Menanggapi masukan tersebut, Kapolres SBB AKBP Revindo Pradikta Rulando menegaskan pihak kepolisian sangat terbuka terhadap aspirasi masyarakat adat. Polres SBB berkomitmen untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna mendorong percepatan regulasi desa adat. Seraya menekankan

0: secara merata hingga ke tingkat desa dan kelurahan di Kota Ambon. Divisi Perempuan dan Anak Rumah Generasi Poppy Sihaya mengungkapkan bahwa program ini telah diimplementasikan di 10 desa baru dari target total 35 desa negeri dan kelurahan. Tahun depan pihaknya berencana menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Ambon untuk menjangkau sisa 5 desa yang belum tersentuh. Dampak positif dari program ini mulai terlihat dari semakin terbukanya ruang partisipasi bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas dalam forum pengambilan keputusan seperti musrembang desa. Jika keputusan seperti musrembang dan disabilitas jarang dilibatkan, kini mereka diberi kesempatan langsung untuk menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka agar dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Selain penguatan partisipasi publik, penanganan kasus kelompok rentan juga makin diperkuat melalui pembentukan layanan berbasis komunitas. Melalui skema ini, para pendamping di lapangan bertugas memberikan pendampingan awal sekaligus memfasilitasi rujukan ke lembaga layanan yang relevan. Rumah Generasi berharap sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dapat mengoptimalkan kebijakan inklusif di seluruh tingkat warga. Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Maluku terus mendorong pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya meningkatkan pelayanan publik. Laporan Sahira Sangaji.
1: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku kembali melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Maluku Barat Daya atau MBD melalui penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik 2026. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku, Hasan Slamet, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Ombudsman RI mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, transparan, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada 2025 di Kabupaten Maluku Barat Daya tidak termasuk dalam lokus penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Kondisi tersebut berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan penilaian di sejumlah daerah. Namun pada 2026, meskipun kebijakan efisiensi anggaran masih berlangsung, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku tetap melaksanakan evaluasi pelayanan publik di Kabupaten Maluku Barat Daya. Tim penilaian Ombudsman telah berada di Tiakur untuk melaksanakan rangkaian penilaian selama kurang lebih satu pekan. Dalam pelaksanaannya, penilaian difokuskan pada sejumlah sektor pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, yakni kesehatan sosial, pendidikan, dan pekerjaan umum. Selain pelayanan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Ombudsman juga melakukan evaluasi pada instansi vertikal, yakni Kepolisian Resort Maluku Barat Daya. Penilaian dilakukan untuk melihat sejauh mana penyelenggara pelayanan publik memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aspek yang menjadi perhatian antara lain standar pelayanan, keterbukaan informasi, mekanisme pengaduan, kompetensi petugas, sarana dan prasarana pelayanan, serta aspek lain yang berpotensi menimbulkan maladministrasi.
2: Prinsip proses ini bahwa untuk tahun ini seluruh OPD yang dinilai telah tersedia website, namun kurang maksimal dikannya dalam mempublikasikan informasi terkait standar pelayanan khususnya dengan produk layanan yang menjadi kewenangan. Dan ke depan itu MBD satu data itu susah.
1: Hasan Slamet mengatakan kegiatan penilaian tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan nilai terhadap penyelenggara pelayanan publik. Hasil evaluasi harus dapat menjadi instrumen bagi pimpinan daerah untuk melihat kondisi pelayanan, sekaligus menentukan langkah-langkah perbaikan. Karena itu penyelenggara pelayanan publik tidak cukup hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku akan mendorong pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, perangkat daerah, serta seluruh instansi penyelenggara pelayanan untuk menjadi hasil penilaian sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon didorong untuk segera berkoordinasi dengan warga kawasan Tanjakan 2000 Kebun Cengke guna menentukan lokasi tempat pembuangan sementara atau TPS resmi yang lebih layak. Langkah ini dinilai mendesak untuk menyelesaikan masalah penumpukan sampah liar yang kian meresahkan masyarakat setempat. Ketua DPRD Kota Ambon, Mori.

0: Pratama Ela menegaskan bahwa kawasan Tanjakan 2000 di Desa Batu Merah sejatinya bukanlah TPS resmi yang dibuka oleh pemerintah Kota Ambon. Namun tumpukan sampah terus menggunung akibat ulah para pengendara yang melintas dan membuang sampah sembarangan di lokasi tersebut. Kondisi ini dikeluhkan warga karena menimbulkan bau menyengat, serta dinilai sangat tidak pantas mengingat posisinya yang berdekatan langsung dengan tempat ibadah. Meski petugas LHT rutin mengangkut sampah dan Pemkot Ambon terus melakukan edukasi, Moritz menilai solusi jangka panjang harus segera diambil. LHT diminta tidak hanya fokus membersihkan tumpukan sampah, tapi juga aktif bermusyawarah dengan warga untuk menetapkan titik TPS baru yang representatif agar masyarakat masalah sampah liar ini dapat teratasi secara tuntas. Pendengar PDAM Guamar Dobo Kepulauan Aru diminta maaf kepada pelanggan dan masyarakat atas kurang maksimalnya pelayanan air bersih di musim kemarau. Laporan Bosco Korisan.
1: PDAM Guamar Dobo Kabupaten Kepulauan Aru meminta maaf kepada masyarakat dan pelanggan atas terganggunya distribusi air bersih akibat kekeringan, penurunan debit sumber air serta kerusakan sejumlah pompa. Direktur PDAM Guamar Dobo Abraham Mangar kepada RRI Kamis 17 September mengatakan pihaknya telah menempatkan pompa di sejumlah titik dan berkoordinasi dengan Pemkab Kepulauan Aru untuk menambah peralatan. Sekitar 65 sumur di kawasan Kilo belum dapat dimanfaatkan maksimal karena keterbatasan pompa.
2: Mungkin ada keluhan-keluhan di media sosial, cerita antar tetangga dan lain-lain. Dari PDAM kami minta maaf karena kondisi yang ada terjadi hari ini bukan sesuatu yang disengajakan, tetapi memang ini musibah. Badai El Nino dia berlaku secara global. Jadi bukan hanya kita di Aru, tetapi di seluruh Indonesia sampai secara internasional juga badai El Nino dia melanda beberapa negara. Setelah kami berkoordinasi, kemudian ada langkah-langkah teknis yang kami melakukan untuk mengantisipasi. Yang pertama adalah kami menaruh beberapa profil tandon pada titik-titik yang kami anggap sangat rawan.
1: Mangar menjelaskan wilayah yang terdampak antara lain Tanjung, Sipur, Sualima, Besi Tua, hingga Kampung Cina. Di tengah keterbatasan anggaran, PDAM tetap berupaya menangani pengaduan dan melakukan perbaikan. Pemkab Kepulauan Aru juga merencanakan pembangunan instalasi pengelolaan dan pembangunan air berskala besar mulai awal tahun depan sebagai solusi jangka panjang menghadapi musim kemarau.
2: Banyak sumur kami yang pompanya rusak yang mengakibatkan suplai air ke pelanggan dia menjadi menurun. Dari hasil pertemuan internal kami dengan Pak Bupati menyarankan bahwa kita penambahan armada pompa. Kami sudah penambahan armada pompa, mungkin kapal balik ini pompanya sudah ada. Untuk kami punya sumur di Kilo itu kan dia nganggur, ada sekitar 5 sumur yang nganggur. Kalau sumur di sana bisa dimanfaatkan, maka air dari Kilo bisa membantu untuk mengairi pipa-pipa kami yang mulai dari Tanjung, Sipur, Siwalima, Besi Tua sampai ke Kampung Cina.
1: Sementara itu, Dewan Pengawas PDAM Warguamat Stansuar Lembit mendorong penagihan tunggakan pelanggan termasuk dari sejumlah instalasi pemerintah untuk membantu memperkuat kondisi keuangan dan meningkatkan pelayanan PDAM.
0: Pendengar, musim kemarau panjang yang melanda wilayah Kota Tual mulai berdampak serius pada produktivitas para petani daun bawang. Dampak kekeringan ini memaksa petani merogoh kocek lebih dalam waktu untuk memenuhi kebutuhan air demi menjaga tanaman tetap tumbuh dan mencegah gagal panen. Salah seorang petani sayur di desa Ohoitel, Muhlis, mengungkapkan biaya perawatan tanaman melonjak hingga 3 kali lipat dibanding kondisi normal. Akibat sumur milik warga yang mengering, ia harus membeli air dari truk tangki seharga Rp170.000 per tangki yang habis hanya dalam waktu 2 hari. Selain tingginya biaya air, petani juga dibebani membengkakan biaya operasional lainnya seperti pembelian pupuk tambahan dan sewa tenaga kerja untuk proses penyiraman berkala. Para petani berharap adanya intervensi dan dukungan dari pemerintah daerah, khususnya bantuan sarana air bersih untuk lahan pertanian. Langkah tersebut dinilai sangat krusial agar produktivitas dan kualitas panen tetap terjaga sekaligus menekan tingginya biaya operasional yang kini mengancam keberlangsungan pendapatan keluarga mereka. Pendengar, tinggi gelombang di Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya masih tergolong tinggi. Laporan Jeffrey Ranglalin.
3: Kondisi ini dipengaruhi kecepatan angin yang semakin kencang dengan kecepatan mencapai 25 hingga 30 knot atau setara 46,30 km per jam hingga 55,56 km per jam. Dengan merujuk pada kondisi cuaca seperti ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Saumlaki Stasiun Meteorologi Matili Dapat Lahiri telah mengeluarkan warning terhadap aktivitas pelayaran bagi kapal dengan groston berkapasitas sedang hingga kecil, termasuk kapal jenis takbot, tongkang, ferry, sejumlah kapal nelayan, dan kapal penyeberangan antar pulau. Forecaster BMKG Stasiun Matili Dapat Lahiri Saumlaki Indra mengemukakan, peringatan dini cuaca ini penting disampaikan sekaligus mengingatkan masyarakat agar tetap waspada sehingga terhindar dari bahaya. Sebelumnya, peringatan serupa juga telah disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Matili Dapat Lahiri Saumlaki. Namun pantauan RRI di lapangan menunjukkan aktivitas pelayaran terutama bagi sejumlah kapal penyeberangan antara pulau masih saja beroperasi. Namun tetap diingatkan untuk selalu waspada terhadap cuaca ekstrim yang relatif berubah-ubah. Jeffrey Ranglalin melaporkan.
0: Mendengar informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Maluku pagi ini.

Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Pemerintah Provinsi Maluku perkuat sektor kelautan melalui pengembangan program budidaya rumput laut seluas 20 hektar. PDAM Guamar Dobo Kepulauan Aru meminta maaf kepada pelanggan dan masyarakat atas kurang maksimalnya pelayanan air bersih di musim kemarau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

0: nasi, mie, kerupuk, udah. Yang penting penuh.
1: Penuh atau cuma sekedar terisi?
0: Lah, beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Kalau cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi, Anda masih bersama kami di musik dan informasi pagi ini ya pendengar, dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id hadir menemani Anda di pagi ini.

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

Pendengar, saat mengendarai motor, jangan pernah anggap remeh penggunaan helm. Helm bukan hanya untuk menghindari tilang, tetapi untuk melindungi keselamatan diri. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja, bahkan di perjalanan yang dekat sekalipun. Karena itu, pastikan selalu menggunakan helm standar dan memasangnya dengan benar sebelum berkendara. Mari biasakan tertib berlalu lintas, gunakan helm setiap naik motor, dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan sekedar aturan. Keselamatan di jalan dimulai dari diri sendiri. Ingat, keluarga menunggu kita pulang dengan selamat di rumah.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi ya pendengar, dengan berbagai informasi untuk Anda nikmati di pagi ini. Bahwa polemik pengelolaan PT Drem Sukses Airindo atau DSA di Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, kembali menuai sorotan tajam dari DPRD Kota Ambon. Selain pelayanan air bersih yang dinilai buruk, sistem pengelolaan hingga pertanggungjawaban keuangan perusahaan penyedia air limbah dan air bersih tersebut turut dipertanyakan. DPRD menyoroti ketimpangan kepemilikan saham PT DSA Pemkot Ambon melalui Perumdan Tirta Yapono menguasai 99% saham. Sementara 1% sisanya dipegang Koperasi Jasa Karyawan PT DSA. Namun pihak minoritas dinilai justru mendominasi kebijakan dan fungsi perusahaan. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Ambon Luki Upulatunikiulu menegaskan bahwa Pemkot Ambon harus segera mengambil tindakan tegas atas kondisi abnormal ini. Nikiulu mengungkapkan Perumdam Tirta Yapono telah 4 kali mengajukan permohonan tertulis sepanjang Juni hingga Juli 2026 untuk menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa. Dan sayangnya ikhtiar tersebut diabaikan. PT DSA bahkan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mengadang proses RUPSLB. Langkah hukum ini dinilai janggal oleh pihak legislatif.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Nasi, mie, kerupuk, udah. Yang penting penuh.
1: Penuh atau cuma sekedar terisi?
0: Lah, beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Kalau cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

0: cek fakta. Pro 1 RRI Ambon.
1: Tim penyidik pidana khusus Pitsus Kejaksaan Negeri Kejari Maluku Barat Daya belum juga mengekspos penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan lingkar Pulau Dai dan peningkatan jalan Lapen SP Watuwei Wiratan. Padahal, penyidik telah mengamankan uang sebesar 1,23 miliar rupiah lebih dari pihak kontraktor Handoyo yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Namun, Kejari MPD memilih tidak terburu-buru menetapkan tersangka, di mana penyidik masih menunggu hasil audit resmi Inspektorat MPD untuk memastikan besaran kerugian negara sekaligus memperkuat konstruksi perkara. Di tengah proses tersebut, penyidik juga menggandeng tim ahli dari Politeknik Negeri Ambon untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi fisik proyek di lapangan. Kasih Intelijen Kejari MPD Johan Armindo Korbavo mengatakan, tim ahli saat ini sedang menuju lokasi proyek. Pemeriksaan lapangan tersebut menjadi bagian penting dalam penyidikan, terutama untuk mencocokkan dokumen pekerjaan, pembayaran proyek, dan kondisi fisik jalan yang dikerjakan.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, Anda masih bersama kami di saat ini ya. Berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id yang sudah kami hadirkan menghiasi ruang dengar Anda di pagi ini pendengar. Semoga bermanfaat untuk Anda yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita menemani Anda di Aspirasi Maluku pagi ini pendengar dengan topik dari lahan rutan untuk ketahanan pangan. Bersama host kami, Abdullah Leurima.
1: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19.
2: Aspirasi Maluku.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam dialog Aspirasi Maluku. Dan pendengar, kali ini kita sudah terhubung dengan Kepala Rutan Kelas 2B Masohi, Pak Idris Kilkoda. Kita coba sapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Idris. Halo Pak Idris, selamat pagi. Assalamualaikum. Iya, baik pendengar, kita akan mencoba lagi menghubungi Pak Idris. Topik yang akan kita bahas pada halo, pagi hari ini.
4: Assalamualaikum.
3: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idris ya.
4: Ada suara. Halo, iya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Iya, Pak Idris suaranya.
4: Selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi. Iya, halo Pak Idris. Halo, Pak Idris. Iya, baik pendengar, kita akan mencoba lagi menghubungi Pak Idris. Dan topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah dari lahan rutan untuk ketahanan pangan. Iya, dan topik ini pendengar memang sangat menarik karena kalau kita berbicara tentang rutan berarti berhubungan dengan warga binaan ya. Ya, dan akan merupakan hal yang istimewa ya kalau misalnya warga binaan kita berperilaku baik, kemudian produktif, kemudian bisa melakukan hal-hal positif. Dan nanti kita akan bahas tuntas dengan Kepala Rutan Kelas 2B Masohi, Pak Idris Kilkoda. Kita coba menyapa lagi beliau. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, dan pendengar kita masih menghubungi beliau. Ya, assalamualaikum Pak Idris, sudah dengar suara saya? Halo, halo Pak Idris, sudah dengar suara saya?
4: Suaranya agak kecil Pak, kecil sekali Bapak.
3: Iya, iya baik. Dan sementara diperbaiki oleh tim teknis. Tapi kalau bagaimana Pak, Pak Idris sudah bisa dengar suara saya?
4: Ah, ini baru mulai jelas, Pak.
3: Baik, Pak Idris, topik kita pagi hari ini adalah dari lahan rutan untuk ketahanan pangan. Dan sebagaimana saya katakan tadi, ini hal yang luar biasa jika dikelola atau ditangani oleh warga binaan ya. Dan artinya bahwa warga binaan kita produktif. Mereka juga punya nanti besok-besok punya bekal juga untuk mereka nanti setelah keluar dari rutan ya. Dan kita langsung saja dengan pertanyaan pertama Pak Idris, bagaimana strategi bagaimana strategi rutan Masohi dalam mendukung ketahanan pangan khususnya melalui pemanfaatan lahan yang tersedia di lingkungan rutan. Silakan Pak Idris.
4: Siapa Pak? Sepertinya saya belum langsung menjawab, tapi saya harus statement sedikit ya tentang ketahanan pangan ini Pak.
3: Iya, siapa?
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perlu kita tahu bahwa Rutan Masohi dukung ketahanan pangan nasional melalui pemberdayaan warga binaan. Kami berkomitmen untuk turut mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan yang tersedia di lingkungan rutan serta pemberdayaan warga binaan itu sendiri.
3: Yeah.
4: Dalam kegiatan produktif di bidang pengelolaan pangan. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Rutan Masohi dalam memberikan pembinaan yang produktif dan berkelanjutan kepada warga binaan sekaligus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Program ini pun juga sejalan dengan 13 akselerasi Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan, khususnya di poin 2, yaitu memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Mungkin sedikit itu, Pak.
3: Iya.
4: Untuk strategi kami di Rutan Masohi, strategi kami di Rutan Masohi dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang tersedia secara optimal untuk kegiatan produktif, terutama melalui budidaya tanaman pangan dan hortikultura. Pemanfaatan lahan tersebut sekaligus menjadi bagian dari program pembinaan kemandirian bagi warga binaan Rutan Masohi.
3: Iya, Pak Idris, boleh tahu lahannya dari mana dan luasnya kira-kira berapa, begitu, 1 hektar atau bagaimana tuh, Pak Idris?
4: Kurang lebih 1 hektar dan posisi lahan tepat berada pada belakang tembok Rutan Masohi, Pak.
3: Itu milik rutan atau milik warga dan disewakan, begitu, Pak Idris?
4: Itu sudah menjadi milik rutan, Bapak.
3: Ya, jadi pemanfaatan lahan kosong begitu ya, Pak Idris, ya?
4: Iya, pemanfaatan lahan kosong untuk
3: mendukung ketahanan pangan, ya?
4: Apa? Ketahanan pangan.
3: Iya, ya, baik.
4: Betul sekali, Pak.
3: Iya, baik, Pak Idris, boleh tahu program atau kegiatan apa saja yang saat ini atau yang kemarin-kemarin sudah dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan di Rutan Masohi begitu?
4: Oh iya, Pak, ini suaranya agak sedikit mulai terganggu lagi. Namun untuk program-program yang kami lakukan pada saat ini, yaitu program meliputi budidaya tanaman hortikultura dan sayur-sayuran, Pak, untuk sementara ini, ya. Seperti kacang tanah, kangkung, sawi, dan beberapa komoditi tanaman produktif lainnya yang sesuai dengan kondisi iklim pada saat ini di Kabupaten Maluku Tengah.
3: Iya. Jadi jenis sayuran itu memang itu sudah tidak asal pilih begitu ya, Pak Idris, ya, tapi sudah dianalisa begitu bahwa memang ini cocok begitu untuk Maluku, untuk di Masohi begitu, Pak Idris, ya.
4: Iya. Nah, karena kita sama-sama tahu bahwa kondisi Indonesia sekarang ini kan dilanda dengan kekeringan ini untuk saat ini. Jadi jenis tanaman yang kami pilih untuk di dalam tembok itu berupa sayur-sayuran, sementara di luar tembok di lahan yang kosong itu kami sekarang berfokus kepada tanaman seperti kacang tanah, Pak.
3: Luar biasa sekali, ya. Kalau cabai rawit atau cili tidak, Pak Idris, ya?
4: Cabai rawit untuk beberapa bulan yang kemarin itu kami sudah melakukannya, lalu sehingga berkelanjutan dengan tanaman-tanaman yang lainnya, Pak, seperti itu.
3: Iya, baik. Dan boleh tahu, Pak Idris, sejauh mana keterlibatan warga binaan dalam kegiatan pertanian, peternakan, atau pengolahan pangan di Rutan Masohi begitu?
4: Oke, baik, Pak. Keterlibatan warga binaan itu bagi kami sangat penting, ya, cukup penting, karena mereka menjadi pelaksana langsung dalam setiap kegiatan pembinaan kemandirian.
3: Iya.
4: Warga binaan Asia.
3: Iya. Lanjut, Pak Idris. Iya. Lanjut.
4: Nah, warga binaan dilibatkan sesuai dengan minat atau kemampuan dan pembagian tugas melalui seperti contoh persiapan lahan, pembibitan dan pemeliharaan, bahkan hingga sampai ke panen hasil.
3: Iya, Pak Idris, boleh tahu apakah mereka semua dilibatkan atau yang tidak dilibatkan begitu, atau mungkin yang tidak terlibat kira-kira mereka akan diberi sanksi?

0: ketahanan pangan bagi warga binaan, baik dari sisi keterampilan maupun kemandirian setelah kembali ke masyarakat, begitu Pak Idris.
1: Oke, manfaatnya cukup besar ya. Program ini memberikan pengalaman praktis yang dapat menjadi bekal setelah warga binaan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Artinya dari sesuatu yang mereka tidak tahu, akhirnya mereka jadi tahu. Mereka memperoleh keterampilan di bidang pertanian, peternakan maupun pengelolaan pangan, serta belajar mengenai disiplin, tanggung jawab, kerjasama, pengelolaan kegiatan yang produktif. Itu harapannya keterampilan tersebut dapat dikembang menjadi suatu usaha pekerjaan yang mendukung ekonomi mereka setelah mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat atau keluarga.
0: Iya, Pak Idris boleh tahu apakah Pak Idris dan teman-teman di Rutan Mas Sohi juga memantau aktivitas mereka di lapangan? Kan masyarakat akan melihat mereka, wah ini sesuatu hal yang luar biasa, karena yang biasanya identik dengan hal-hal yang kekerasan, misalnya tiba-tiba tanam sayur, misalnya orang Ambon bilang biasa pukul orang tuh, tiba-tiba tanam sayur, tanam tomat. Nah, apakah dari hasil pantauan mereka warga binaan itu benar-benar serius atau bagaimana? Atau jangan-jangan katong tanam sayur saja jangan sampai kepala rutan marah-marah katong? Kira-kira bagaimana begitu Pak Idris?
1: Oh, mohon maaf sebelumnya, tidak seperti itu Pak. Yang jelasnya pembinaan yang di dalam itu diberikan pembinaan bekal ilmu supaya setelah kembali keluar itu tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Jadi alhamdulillah pada saat ini pun sampai saat ini respon masyarakat terhadap warga binaan yang sementara bekerja di kebun itu cukup sangat baik sekali. Artinya hal-hal yang positif itu sudah tidak terlihat lagi, yang ada hal-hal yang
0: iya. Jadi artinya dorang sekarang ini lebih optimis melihat masa depan, begitu ya Pak Idris ya, sehingga melihat ke belakang lagi ya.
1: Iya betul sekali. Jadi pembinaannya dilakukan supaya sehingga mereka tuh lebih optimis untuk lebih baik ke depan lagi, bukan mengulangi perbuatan atau latar belakang yang mereka alami sehingga ditahan di rutan atau lembaga pemasyarakatan.
0: Iya baik Pak Idris, kalau katong baca berita-berita di RRI kemarin-kemarin itu hampir setiap hari itu kan misalnya setiap malam Jumat ada yasinan, kemudian ada ya itu yang bagi yang muslim, kemudian yang non muslim dorang pembinaan rohani. Apakah ini juga diterapkan di rutan Mas Sohi begitu Pak Idris?
1: Itu sangat penting Pak, dan kami di Rutan Mas Sohi bekerja sama dengan Kemenag itu dalam satu minggu dua kali pembinaan ditambah dengan organisasi-organisasi keagamaan yang di luar juga yang memang sudah kerja sama. Jadi dalam satu minggu itu kurang lebih sekitar 4 atau 5 hari itu selalu ada pembinaan kerohanian, dalam rutan itu sendiri Pak.
0: Iya, luar biasa. Dan Pak Idris boleh tahu kendala apa saja yang dihadapi oleh Rutan Mas Sohi dalam mengembangkan program ketahanan pangan, misalnya apakah lahan, sarana, sumber daya manusia, atau mungkin pemasaran hasil begitu Pak Idris?
1: Kendala yang kami hadapi pada saat ini Pak, yaitu karena kekeringan, pertama kekurangan air ya, kekurangan air untuk penyiraman atau perawatan tanaman itu sendiri. Namun kami tetap optimis dalam melaksanakan pemeliharaan terhadap tanaman itu sehingga tidak mengecewakan. Iya, jadi tambah juga ada pula kendala-kendala sarana dan prasarana pertanian, bibit atau pupuk yang memang sulit juga ya untuk kami dapatkan, tapi tetap kami berprinsip untuk harus tetap maju memberikan pembinaan itu terhadap warga binaan.
0: Iya, Pak Yudis, ini kan ada musim panas ini di SBT misalnya sudah mulai kekeringan, di Kasui orang punya tanaman pala, cengkeh pala sudah mulai mati, orang makan apa minum air juga sekarang.

0: rencari susah. Nah, di musim panas ini apakah tidak berpengaruh terhadap program pertanian di Rutan Mas Sohi atau bagaimana Pak Idris?
1: Nah, itu yang tadi saya jelaskan bahwa kendala utamanya itu memang air. Tapi alhamdulillah pada saat ini, untuk sementara ini kami punya sumur bor yang memang bibit airnya yang seharusnya dibagikan ke perumahan juga. Namun saya terpaksa selaku pimpinan menyampaikan kepada pegawai kami bahwa kita pergunakan memanfaatkan air ini yang memang bibitnya sudah agak berkurang ini harus dengan baik supaya bisa juga dipergunakan untuk lahan ketahanan pangan ini. Jadi untuk saat ini alhamdulillah masih aman Pak. Iya.
0: Iya, Pak Idris, apakah ada kerjasama dengan pemerintah daerah melalui dinas terkait atau kelompok tani atau pihak swasta dalam mendukung program ketahanan pangan di Rutan Mas Sohi?
1: Iya, kerjasama kami sudah melakukannya, kerjasama dengan pihak eksternal, ya, itu sangat kami perlukan, ya, memperkuat program, terutama dalam bentuk pendampingan teknis, penyediaan bibit, dan karena produksi lainnya, sekaligus pelatihan-pelatihan kepada warga binaan, itu yang memang sangat kami butuh. Dan sampai detik ini, alhamdulillah berjalan, namun sedikit ini karena memang terpengaruh ya dengan efisiensi yang ada juga. Tapi kerjasama itu selalu kami lakukan, Pak.
0: Iya, kalau dari dengan Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tengah begitu, Pak. Jadi apakah sejauh ini mereka sudah pernah misalnya memberikan fasilitas atau misalnya seperti apa ya, polybag atau mungkin bibit atau bagaimana, atau tidak ada sama sekali, Pak Idris?
1: Alhamdulillah sampai saat ini waktu tahun kemarin kami kerjasamanya akhirnya berjalan, sampai saat ini kami mendapat beberapa seperti polybag, bibit, dan obat-obatan juga untuk penyemprotan hama.
0: Iya, baik, luar biasa ya. Dan bagaimana cara memastikan kegiatan ketahanan pangan ini tetap berjalan secara berkelanjutan, bukan hanya sebagai program sementara begitu, Pak Idris?
1: Ya, betul sekali. Keberlanjutan. Dan itu harus keberlanjutan, Pak. Kalau program sementara berarti otomatis warga binaan sudah habis di Rutan Mas Sohi. Jadi keberlanjutan, iya Pak, dengan menjadikan kegiatan ketahanan pangan sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian.
0: Kegiatan keberlanjutan itu maksudnya misalnya setelah tanam sawi, panen, lanjut dengan misalnya dengan bayam atau dengan mentimun begitu, atau bagaimana Pak Idris?
1: Oh iya, jadi memang rencana program keberlanjutan itu berarti kami membuat program penanaman sayur-sayuran ini melihat dan fokus pada harga pasar atau apa saja yang dibutuhkan oleh pasar, sehingga kami harus berusaha untuk mempersiapkan diri untuk memenuhi harga pasar itu sendiri, kebutuhan pasar itu sendiri, Pak. Jadi keberlanjutan dalam arti bukan saja difokuskan kepada tanaman saja, tapi bisa peternakan dan selanjutnya, Pak. Harapan kami ke depannya seperti itu.
0: Iya, jadi memang satu tahun itu biasanya sudah ada perencanaan begitu, atau mungkin sudah direncanakan begitu ya Pak Idris ya?
1: Betul sekali. Itu semua kegiatan harus direncanakan.
0: Iya.
1: Supaya tidak gagal dalam pelaksanaannya, Pak.
0: Iya. Jadi kalau misalnya rencana 2027 direncanakan akhir tahun 2026 begitu Pak Idris ya?
1: Betul sekali Pak. Kalau ketika sudah masuk bulan Desember itu kita sudah wanti-wanti punya rencana untuk nanti ke depannya itu apalagi yang kita mau tanam nih.
0: Iya,
1: luar biasa. Apalagi yang kita mau buat.
0: Iya,
1: luar biasa. Memang harus betul-betul terencana, Pak.
0: Iya, baik.
1: Kalau tidak terencana berarti ibaratnya orang Amu bilang kata kerja gelap-gelap saja.
0: Jangan begitu. Bermain di gelap-gelap, iya. Begitu, Pak. Pak Yudis ya.
1: Tapi sekali-sekali bermain gelap juga siapa apa
0: tuh. Baik, Pak Yudis, kalau boleh tahu apa target atau rencana pengembangan program ketahanan pangan Rutan Mas Oi ke depannya?
1: Untuk target ya, Pak?
0: Iya.
1: Iya. Jadi rencana kedepannya itu target kami pertama harus memenuhi kebutuhan pasar, kedua harus menghasilkan manfaat yang lebih besar atau nilai tambah yang lebih besar lagi. Itu target kami.
0: Iya. Iya, Pak Idris, kalau hasil panennya itu warga binaan yang jual atau mama-mama yang datang beli begitu, Pak Idris?
1: Jadi kami di Rutan Mas Oi bukan saja melibatkan warga binaan saja, tapi namun ibu-ibu pipas juga kami libatkan dalam hal pemasaran. Iya. Iya. Jadi kami menggunakan ibu-ibu pipas itu, iya, dalam hal pemasaran melalui akun-akun mereka. Artinya akun TikToknya, Facebooknya. Iya. Nah, di sini ada penjualan sayur begini-begini, bla bla seperti itu, Pak.
0: Jadi bukan dibawa ke pasar binaan begitu ya, Pak Idris ya?
1: Kadang juga setelah sudah diekspos melalui akun-akun sosial ibu-ibu pipas, bahkan pegawai pun, akhirnya yang di pasar itu,
0: yeah,
1: mereka sendiri yang akan datang ke rutan untuk membeli hasil panen itu, Pak. Biasanya.
0: Iya, jadi mungkin kualitasnya bagus atau bagaimana, Pak Idris, dibandingkan dengan, artinya bukan ketemu banding-banding, tapi setidaknya bahwa hasil panen di Rutan Meso itu memang diterima begitu oleh masyarakat, Pak Idris ya.
1: Alhamdulillah sampai saat ini setiap panen,
0: iya,
1: ketika kami memasarkan lewat akun-akun itu, iya, alhamdulillah tidak ada hasil yang terbuang. Karena warga binaan ini selalu menciptakan sesuatu yang memang terlihat hasil itu semakin indah dan menarik.
0: Yeah.
1: Dan memang tidak sampai saat ini belum ada kata kecewa dari konsumen yang membeli hasil panen dari Rutan Mas Oi.
0: Iya, luar biasa. Dan Pak Idris boleh tahu kalau hasil panennya itu nanti bagaimana, Pak Idris? Uangnya kira-kira dikemanakan begitu? Apakah ada persen juga begitu buat bonus lah buat warga binaan atau bagaimana, Pak Idris?
1: Ada, Pak. Itu sistemnya istilahnya bagi dua hasil, Pak.
0: Jadi kancing bayar begitu ya, Pak Idris ya?
1: Iya. Jadi bagi dua hasil itu, Pak, 50-50% untuk warga binaan, 50% untuk pihak rutan dan PNBP ke negara.
0: Luar biasa ya. Artinya bahwa biar di sel tapi masih bisa menghasilkan cuan begitu ya, Pak Idris ya?
1: Iya. Iya, karena itu adalah hak mereka, Pak.
0: Iya, siap. Iya. Dan bagaimana Pak Idris dan teman-teman di Rutan Mas Oi mengukur keberhasilan program ketahanan pangan yang telah dilaksanakan?
1: Iya, Pak. Keberhasilan dapat diukur dari beberapa indikator, Pak. Seperti peningkatan jumlah dan kualitas produksi, keterlibatan warga. Iya. Jadi diukur dari beberapa indikator itu, peningkatan jumlah dan kualitas produksi.
0: Iya.
1: Tingkat iya. Jadi keterampilan yang diperoleh dan manfaatnya, hasil produksi serta kegiatan evaluasi juga dapat dilakukan untuk melihat apakah warga binaan mampu dalam mengembangkan keterampilan itu sehingga membuat hasil yang lebih optimal lagi untuk untuk perutan.
0: Iya.
1: Mungkin seperti itu, Pak.
0: Iya. Pak Idris, apakah sejauh ini ada perubahan begitu, perubahan nyata kalau ketemu ya warga binaan begitu, misalnya dari sisi keterampilan, kemandirian, Nah, setelah mengikuti kegiatan pelatihan bina rohani atau tanam sayur, tanam bayam, begitu ada perubahan tidak, Pak Idris?
1: Alhamdulillah, Pak, sangat besar perubahannya, Pak. Ya, yang diharapkan itu sangat terlihat dari warga binaan itu sendiri, kemampuan warga binaan melaksanakan kegiatan secara lebih mandiri. Mereka juga lebih memahami proses budidaya pemeliharaan tanaman itu sendiri. Jadi perubahan itu sangat sangat besar yang kami dapatkan jadi, dari apa yang dilakukan oleh warga binaan itu, Pak.
0: Iya, jadi orang bisa lihat tanah ini cocok bertanam cili, tanah ini cocok bertanam bayam. Kalau katong mau olah, katong harus bikin begini. Artinya sudah ada pengetahuan begitu ya, Pak Idris, ya, bagi mereka,
1: jadi,
0: ya.
1: Betul, betul. Jadi mereka itu sudah bisa tahu bahwa tanah ini cocoknya untuk tanaman ini, tanah ini cocoknya untuk tanaman ini. Jadi itu mereka sudah paham. Terus keterampilan teknis juga mereka sudah, ya, alhamdulillah sudah sudah inilah. Terus disiplin dalam melaksanakan apa yang sudah diajarkan kepada mereka. Jadi perubahannya sangat menguntungkan untuk seorang warga binaan ketika dia bebas dan kembali ke tengah-tengah masyarakat, bahkan ke keluarganya, bahkan sekaligus ke masyarakat, Pak.
0: Iya, baik, Pak Idris. Lalu bagaimana Pak Idris dan teman-teman menjamin, ini kan warga binaan ini kan sudah pacuan ini, supegang uang ini, menjamin supaya jangan dong boros, misalnya tiba-tiba ada pesan-pesan yang aneh-aneh dari luar begitu. Bagaimana, Pak Idris?
1: Oh iya, jadi pada dasarnya kami selaku petugas itu selalu memberikan pencerahan kepada mereka itu apabila kalau pembagian hasil berarti sebagian dikirimkan ke keluarganya, ke anak istrinya, ke orang tuanya, sebagian juga mereka pegang untuk seperti kebutuhan mereka di dalam beli rokok, seperti itu. Itu yang kami selalu monitor mereka dengan cara seperti itu, Pak.
0: Pak Idris, terakhir, apa bentuk dukungan yang paling dibutuhkan dari pemerintah maupun masyarakat untuk memperkuat program ketahanan pangan di rutan Masohi begitu?
1: Dukungan dari pemerintah itu selalu kami harapkan, ya, untuk supaya pelaksanaan program kemandirian di rutan itu tetap berjalan dan terus berjalan. Dukungan itu memang sangat kami harapkan, Pak, dari pemerintah, seperti peralatan pertanian, apa saja yang kami harapkan, sesuai dengan program kerja yang kami laksanakan, Pak, itu.
0: Baik,
1: harapan kami seperti itu.
0: Iya, baik, Pak Idris, yang paling terakhir, mungkin ada harapan dari Pak Idris kepada warga binaan supaya ke depan ini mungkin atau setelah keluar orang bisa lebih produktif lagi atau bagaimana begitu, Pak Idris, terakhir sekali.
1: Iya, Pak, harapan kami dari rutan, ya, sebagai petugas yang memang bertugas untuk membina.
0: Iya.
1: Jadi harapan kami kepada seluruh warga binaan itu ketika bebas itu, satu yang paling penting itu jangan mengulangi perbuatan yang di masa lalu, tapi dengan ilmu bekal yang kalian selama ini dapatkan dari petugas rutan dan petugas yang dari internal, itu perlu dijadikan sebagai motivasi untuk hidup ke depan lebih baik lagi. Dan alhamdulillah sampai saat ini, Pak, warga binaan kami yang sudah bebas, kami tidak mendapat informasi tentang hal-hal yang jelek lagi. Yang jelas kadang-kadang kami dapat informasi dari keluarga, oh, dia di sana sudah bertanam, dia di sana sudah buat ini, sudah buat ini. Ya, kami sebagai petugas, kami merasa bersyukur banget, karena artinya dari hal yang tidak baik akhirnya menjadi hal yang lebih baik lagi dan bermanfaat untuk keluarganya sendiri itu.
0: Iya, baik, luar biasa.
1: Seperti itu, Pak.
0: Ya, baik. Ya. Pak Idris, terima kasih sudah bercerita, sudah berbagi informasi dengan pendengar RRI. Semoga apa yang menjadi cita-cita atau perjuangan dari Rutan Mas Sohi di bawah pimpinan Pak Idris Ilkoda dan teman-teman dapat terlaksana, dan warga binaan di Rutan Kelas 2 Mas Sohi juga semakin produktif dan juga berkomitmen untuk terus mendukung program ketahanan pangan nasional. Pak Idris, terima kasih, sampai jumpa Pak Idris. Dan siap, pendengar,
1: sama-sama.
0: Ya, dan pendengar, demikian dialog aspirasi Maluku hari ini. Saya Uya Abdullah Lerima menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya, dan kita akan ketemu lagi dalam dialog aspirasi Maluku berikutnya. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Memutus mata rantai COVID-19 di Indonesia. Situasi masyarakat
3: dalam
2: aspirasi Maluku.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, ampun deh. Siapa lagi sih yang bakar sampah di pekarangan belakang? Asapnya tebal banget masuk ke rumah. Sesak darahnya.
1: Iya Pak RT, anak saya yang kecil langsung batuk-batuk. Padahal lagi asik main di dalam rumah. Padahal kan musim kemarau gini, gampang banget bikin sesak napas. Belum lagi bahaya kebakaran.
2: Betul banget warga, bakar sampah sembarangan itu bukan cuma bikin polusi udara dan bikin tetangga marah, tapi juga mengancam kesehatan paru-paru keluarga kita. Bahkan memicu kebakaran besar. Yuk mulai hari ini kita ubah kebiasaan lama. Pilah sampah dari rumah. Sampah organik bisa diolah jadi kompos. Sampah anorganik disetor ke bank sampah atau didaur ulang. Ingat, bumi kita butuh oksigen, bukan asap beracun. Karena menjaga lingkungan, menjaga masa depan.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua. Apa kabar hari ini? Semoga tetap semangat ya. Meskipun juga mungkin pagi-pagi begini ya masih ditemani kopi gitu, atau Anda dalam perjalanan ke tempat kerja atau apapun itu ya. Dan salam untuk Anda semua pendengar. Kalau kita bicara soal perjalanan, ini ada satu cerita menarik dari Maluku tentunya dong. Kalau bicara Maluku ya, kita tahu Maluku memiliki banyak pulau. Tapi persoalannya bagaimana barang, orang dan juga hasil bumi itu bisa bergerak dari satu pulau ke pulau lainnya dengan lancar. Nah tentu ini juga menjadi perhatian ya. Anggota DPRD Maluku juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran untuk mempercepat pembangunan transportasi laut dan darat ya. Karena kalau konektivitas lancar, distribusi kebutuhan pokok juga lebih mudah ya, dan juga hasil bumi masyarakat itu lebih cepat sampai ke pasar. Nah kalau dari sisi transportasi, pelayaran perintis juga ini terus dioptimalkan. Tapi tentu pendengar, Maluku juga punya tantangan sendiri ya. Cuaca ekstrim dan fasilitas dermaga yang juga masih terbatas di sejumlah pulau. Nah untuk pengawasan kelautan, kelayakan kapal juga terus diperketat. Peringatan cuaca dari BMKG juga ini menjadi perhatian sebelum kapal berlayar. Dan menariknya, konektivitas ini pendengar bukan cuma ya soal kapal datang dan pergi ya. Ini juga soal ekonomi masyarakat sih. Ketika akses terbuka, produk-produk IKM dari pulau terluar juga punya kesempatan lebih besar untuk dikenal dan dipasarkan lebih luas. Jadi ya semakin lancar konektivitasnya, tentu semakin terbuka juga ya jalannya peluang ekonomi. Karena di Maluku ya laut boleh memisahkan pulau, tapi jangan sampai memisahkan kesempatan. Beragam informasi pendengar akan kami hadirkan untuk Anda, dan nantinya juga di pukul 9 kami ajak Anda untuk kita ikuti berita sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: sayur di pasar semahal-mahal lawang. Cili deng bawang jual sing turun-turun harga ini.
1: Mau bagaimana lah mama? Suhu satu minggu ini kapal kargo sih bisa sandar di pelabuhan Sudarso. Omong di luar su capai 3 meter, pasokan barang dari luar pulau sih bisa masuk.
0: Barang su mahal begini, baru itu orang jual buang-buang nanti sisa dikering lagi. Sayangnya.

0: 105,1 FM Pro 1 Kendal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dengan kami hingga saat ini mendengar. Tepat kita di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Saja kita ikuti berita sentral dari Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
3: Jika ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
3: Jika ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Bolaang Mongondo Utara periode 2025-2030.
4: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
5: Apa? Pak,
6: soal
5: Pak, benar Pak?
6: Enggak.
4: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Laporan khusus.